0: Di antara para sahabat yang berjalan di bawah naungan wahyu, ada 10 nama yang dijanjikan surga saat kaki mereka masih menapaki bumi. Namun, satu nama di antara mereka ditakdirkan untuk menyandang gelar yang paling unik dan paling tragis, Asy-Syahid Al-Hayy, sang martir yang hidup. Kisah ini adalah tentang perjalanannya, seorang pangeran pedagang yang menukar seluruh dunianya demi sebuah kebenaran, seorang pahlawan yang mengubah tubuhnya menjadi perisai bagi nabinya di neraka Uhud, dan seorang dermawan yang kebaikannya mengalir laksana sungai tak bertepi. Mari kita selami kisah agung Thalhah bin Ubaidillah untuk memahami mengapa pengorbanan terbesarnya di medan perang justru menjadi awal dari kehidupannya yang abadi.
1: Jauh sebelum cahaya Islam menerangi dunia, di jantung kota Mekah yang ramai dengan perdagangan dan tradisi jahiliyah, hiduplah seorang pemuda yang istimewa bernama Thalhah bin Ubaidillah. Ia berasal dari kabilah Quraisy yang terpandang, Bani Taim, suku yang sama dengan sahabat mulia Abu Bakar Siddiq. Sejak belia, Thalhah telah dikenal luas, bukan hanya karena ketampanan parasnya, tetapi juga karena kecerdasan otaknya yang tajam dalam berniaga dan keluhuran budi pekertinya yang jarang ditemui di kalangan pemuda seusianya. Ia adalah seorang pedagang ulung yang sering melakukan perjalanan dagang yang jauh hingga ke negeri Syam, membawa pulang keuntungan yang melimpah. Namun, di balik kesuksesan duniawinya, jiwa Thalhah senantiasa merasakan sebuah kekosongan, sebuah pencarian akan kebenaran hakiki yang tidak mampu dijawab oleh berhala-berhala yang disembah kaumnya di sekitar Ka'bah. Jiwanya yang bersih secara fitrah menolak penyembahan patung-patung bisu tersebut, dan hatinya selalu bertanya-tanya tentang tujuan sejati dari kehidupan ini. Pada suatu ketika, dalam sebuah perjalanan dagang yang menentukan, Thalhah tiba di sebuah pasar yang ramai di kota Busra, negeri Syam. Di tengah hiruk-pikuk jual-beli, takdir menuntun langkahnya untuk bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang dikenal alim dan bijaksana. Pendeta ini, dengan sorot mata yang tajam, seolah mampu menembus isi hati, mendekati para pedagang dari Mekah dan bertanya dengan suara yang jelas, "Apakah di antara kalian ada yang datang dari tanah haram alias Mekah?" Thalhah dan beberapa pedagang lain mengiyakan. Pendeta itu melanjutkan pertanyaannya yang lebih spesifik dan mengejutkan. "Sudahkah muncul di tengah-tengah kalian seseorang yang bernama Ahmad?" Pertanyaan itu terdengar aneh dan asing di telinga para pedagang lain. Namun bagi Thalhah, nama itu seolah mengirimkan getaran misterius ke dalam sanubahinya. Dengan penuh rasa penasaran yang meluap, Thalhah memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut. "Siapakah Ahmad yang Anda maksud?" Dengan wajah yang serius dan penuh keyakinan, sang pendeta tua itu menatap Thalhah dan menjawab dengan kalimat-kalimat yang kelak akan mengubah jalan hidupnya selamanya. "Dia adalah Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bulan kemunculannya sebagai seorang nabi terakhir. Dia akan keluar dari tanah haram kalian dan akan hijrah ke sebuah negeri yang subur dengan pohon-pohon kurma, berbatu hitam, dan bergaram." Jelas sang pendeta menggambarkan ciri-ciri kota Madinah dengan sangat rinci. "Jangan sampai engkau ketinggalan oleh siapapun untuk mendatanginya, wahai pemuda." Pesan itu menusuk langsung ke dalam kalbu Thalhah. Kata-kata sang pendeta bukanlah ramalan biasa, melainkan nubuat agung yang terasa begitu nyata dan benar. Seketika itu juga, keuntungan dagang dan urusan duniawi lainnya terasa tidak lagi berarti. Sebuah dorongan dahsyat dari dalam dirinya mendesaknya untuk segera kembali ke Mekah.

0: untuk membuktikan kebenaran berita luar biasa yang baru saja ia dengar. Perjalanan pulang ke Mekah terasa begitu berbeda. Jika sebelumnya pikirannya dipenuhi perhitungan untung dan rugi, kini benaknya hanya dipenuhi oleh gema nubuat sang pendeta. Setiap derap langkah untanya seolah mempercepat detak jantungnya yang tidak sabar untuk menemukan jawaban. Setibanya di kampung halamannya, tanpa beristirahat, Tolhah langsung bertanya kepada keluarganya, "Adakah suatu peristiwa besar yang terjadi di Mekah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Benar, telah muncul Muhammad bin Abdullah Al-Amin yang mengaku telah menerima wahyu dan menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Dan yang lebih mengejutkan, Ibnu Abi Quhafah alias Abu Bakar telah menjadi pengikut setianya." Jantung Tolhah seakan berhenti berdetak sesaat. Semua kepingan informasi itu tersusun sempurna. Muhammad bin Abdullah, sosok yang ia kenal sebagai pribadi paling jujur dan terpercaya di seluruh Mekah, kini membawa sebuah risalah agung. Dan sahabat karibnya sekaligus kerabatnya, Abu Bakar, seorang yang cerdas dan penuh pertimbangan, telah membenarkannya. Keraguan di hatinya sirna, digantikan oleh keyakinan yang membara. Tanpa membuang waktu, Tolhah segera menemui Abu Bakar Siddiq. Ia ceritakan pengalamannya di Busro dengan penuh semangat tentang pertemuannya dengan pendeta dan nubuat kenabian yang didengarnya. Abu Bakar, dengan senyumnya yang menenangkan, mendengarkan dengan seksama. Ia lalu berkata, "Wahai Tolhah, demi Allah, apa yang engkau dengar itu adalah kebenaran. Aku telah beriman kepadanya dan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Marilah, aku akan mengantarmu menemuinya." Hati Tolhah dipenuhi kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. Ia telah menemukan apa yang selama ini dicarinya. Bersama Abu Bakar, ia melangkahkan kakinya ke rumah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bertemu dengan para sahabatnya secara sembunyi-sembunyi, memulai langkah pertama menuju takdirnya sebagai salah satu pahlawan besar dalam agama yang baru ini. Di hadapan sosok agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajahnya memancarkan cahaya kebenaran dan ketenangan, Tolhah bin Ubaidillah tidak merasakan sedikit pun keraguan. Semua yang ia lihat dan rasakan mengukuhkan apa yang telah tertanam di hatinya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepadanya tentang keindahan ajaran Islam, tentang tauhid yang murni dan akhlak yang mulia, tanpa ragu sedikit pun, Tolhah mengulurkan tangannya. Dengan suara yang mantap dan hati yang sepenuhnya pasrah, ia mengikrarkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Sejak saat itu, namanya tercatat dengan tinta emas sebagai salah satu dari As-Sabiqunal Awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar Siddiq. Perjalanannya sebagai seorang mukmin telah bermula, sebuah perjalanan yang akan dipenuhi dengan pengorbanan, keberanian luar biasa, dan kemurahan hati yang tak terbatas, hingga kelak ia mendapatkan jaminan syurga langsung dari lisan mulia sang Nabi.
1: Keislaman Tolhah bin Ubaidillah, seorang pemuda bangsawan yang cerdas dan kaya raya, menjadi sebuah guncangan besar bagi kaum Quraisy. Kabar itu menyebar secepat kilat di lorong-lorong kota Mekah, menjadi perbincangan hangat yang penuh dengan nada kemarahan dan ketidakpercayaan. Para pembesar Quraisy tidak bisa menerima kenyataan bahwa salah satu putra terbaik mereka, seorang saudagar sukses yang menjadi kebanggaan kabilah Bani Taim, telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti ajaran Muhammad. Bagi mereka, ini bukan sekadar pilihan pribadi Tolhah, melainkan sebuah aib besar dan ancaman nyata terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang telah mereka genggam selama berabad-abad. Tekanan pun segera diarahkan kepada keluarga besar Bani Taim, menuntut mereka untuk menyadarkan atau bahkan memaksa Tolhah agar kembali ke jalan kesesatan. Namun, di antara semua pihak yang murka, yang paling terpukul dan paling keras menentang adalah ibunya sendiri, As-So'bah binti Al-Hadrami, yang tidak pernah menduga bahwa putranya akan mengambil jalan yang begitu radikal. Ujian pertama bagi Tolhah tidak datang dari orang asing yang membencinya, melainkan dari kelembutan seorang ibu yang berubah menjadi amarah. As-So'bah dengan segala cara berusaha untuk membujuk putranya agar meninggalkan Islam. Ia merayu dengan kenangan masa kecil, mengingatkan tentang status sosial dan kekayaan yang bisa lenyap, dan bahkan mengancam dengan kutukan dan air mata. Namun hati Tolhah yang telah diterangi oleh cahaya Tauhid tidak lagi bisa digoyahkan. Ketika rayuan dan bujukan tak mempan, ibunya beralih pada cacian dan makian yang pedih, berharap dapat melukai hati dan meruntuhkan keyakinan putranya. Setiap hari, Tolhah harus berhadapan dengan kemarahan orang yang paling ia hormati, sebuah siksaan batin yang mungkin lebih menyakitkan daripada siksaan fisik. Namun, ia menanggung semuanya dengan kesabaran yang luar biasa, tetap berbakti kepada ibunya semampunya, namun sama sekali tidak pernah berkompromi sedikit pun terkait akidah yang telah ia peluk dengan penuh keyakinan. Ketika tekanan dari keluarga terdekat gagal membuahkan hasil, kaum Quraisy memutuskan untuk menggunakan tangan besi. Mereka tidak bisa membiarkan preseden buruk ini berlanjut. Muncullah seorang tokoh Quraisy yang terkenal dengan kebengisan dan kekejamannya, Naufal bin Khuwailid. Ia dijuluki sebagai singa Quraisy bukan karena keberaniannya di medan perang, melainkan karena kebuasannya dalam menyiksa kaum muslimin yang lemah. Mengetahui bahwa Tolhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar Siddiq berasal dari kabilah yang sama dan keduanya adalah motor penggerak dakwah di kalangan elit Mekah, Naufal pun menjadikan mereka target utama. Dengan penuh kebencian, Naufal mencari dan menangkap kedua sahabat mulia itu. Ia kemudian mengambil seutas tali yang kuat dan mengikat Tolhah dan Abu Bakar menjadi satu, lalu menyeret dan mengarak mereka di depan khalayak ramai untuk dipermalukan dan disiksa. Peristiwa inilah yang membuat Tolhah dan Abu Bakar kelak mendapat julukan kehormatan Al-Qarnain, yang berarti dua sahabat yang diikat menjadi satu. Siksaan yang diterima Tolhah dan Abu Bakar di tangan Naufal bin Khuwailid sangatlah berat. Mereka dipukul, dicambuk, dan dijemur di bawah terik matahari padang pasir yang membakar kulit. Setiap kali mereka menunjukkan tanda-tanda kelemahan, cemoohan dan hinaan semakin keras terdengar dari orang-orang yang menonton. Tujuan dari penyiksaan publik ini adalah untuk menanamkan rasa takut di hati siapapun yang berniat untuk mengikuti jejak mereka, sekaligus untuk menghancurkan mental kedua sahabat itu hingga mereka mengingkari keimanannya. Namun hasil yang didapat kaum Quraisy justru berkebalikan. Semakin keras siksaan yang mereka terima, semakin kokoh pula iman yang tertancap di dada Tolhah. Rasa sakit fisik yang ia derita seolah menjadi pengingat akan kebenaran jalan yang ia pilih, sebuah harga kecil yang harus dibayar untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan abadi di surganya. Ia melihat keteguhan di wajah saudaranya Abu Bakar, dan ia pun menemukan kekuatan yang sama di dalam dirinya. Sumber kekuatan Tolhah dalam menghadapi badai ujian ini adalah keyakinannya yang mendalam terhadap janji-janji Allah dan Rasul-Nya. Ia telah merasakan sendiri bagaimana Islam mengisi kekosongan jiwanya, memberinya tujuan hidup yang sejati, dan membebaskannya dari belenggu kejahiliahan jahiliyah. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesabaran, pengorbanan, dan balasan surga yang tiada tara menjadi perisai yang melindunginya dari keputusasaan. Tolhah memahami bahwa jalan dakwah ini bukanlah jalan yang ditaburi bunga, melainkan jalan yang penuh dengan duri dan rintangan. Ia melihat langsung bagaimana panutannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mengalami penderitaan yang lebih berat, namun tidak pernah sekalipun goyah. Teladan inilah yang menjadi bahan bakar bagi semangatnya, mengubah setiap luka menjadi tanda cinta dan bukti kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia yakin bahwa setiap cambukan yang mendarat di tubuhnya akan menjadi saksi di hari kiamat atas keteguhan imannya. Meskipun berada dalam tekanan dan siksaan yang hebat, Tolhah bin Ubaidillah merupakan orang yang dermawan dan peduli, tidak pernah luntur. Justru ujian ini semakin memurnikan niatnya. Jika sebelumnya kekayaannya ia gunakan untuk berdagang dan menikmati kemewahan dunia, kini ia mulai melihat hartanya sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan untuk memperjuangkan agamanya. Secara sembunyi-sembunyi, ia tetap berusaha membantu para sahabat lain yang lebih lemah dan lebih miskin, berbagi dari apa yang ia miliki untuk meringankan penderitaan mereka. Ia tidak membiarkan kezaliman kaum Quraisy memadamkan api kemurahan hatinya. Keteguhan imannya terbukti tidak hanya dalam menahan siksaan, tetapi juga dalam kemampuannya untuk tetap memberi di saat ia sendiri sedang diuji. Fase penyiksaan ini berhasil ia lewati dengan kepala tegak, imannya semakin kuat, jiwanya semakin bersih, dan ia pun siap menyongsong babak perjuangan selanjutnya yang jauh lebih besar.
2: Tahun-tahun berlalu di Mekah dengan penderitaan yang semakin memuncak. Setelah wafatnya paman Nabi, Abu Thalib, dan istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, perisai pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah telah tiada. Kaum Quraisy semakin kalap dan brutal dalam melancarkan permusuhan mereka. Intimidasi, boikot, dan siksaan fisik bukan lagi hal yang langka, melainkan menjadi makanan sehari-hari bagi kaum muslimin. Udara di Mekah terasa begitu sesak, dan bumi yang mereka pijak seakan menyempit. Di tengah situasi yang kritis inilah, sebuah fajar harapan mulai terbit dari ufuk utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan izinnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya untuk melakukan hijrah, sebuah eksodus suci menuju kota Yathrib yang kelak akan berganti nama menjadi Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Perintah ini bukanlah sebuah bentuk pelarian, melainkan sebuah strategi agung dari langit untuk membangun sebuah peradaban baru yang berasaskan tauhid, keadilan, dan persaudaraan, jauh dari cengkeraman tiran-tiran Quraisy. Bagi Thalhah bin Ubaidillah, perintah hijrah ini adalah sebuah panggilan pengorbanan yang total. Ia tidak seperti sahabat lain yang mungkin tidak memiliki banyak beban duniawi. Thalhah adalah seorang konglomerat di masanya. Ia memiliki rumah-rumah mewah di Mekah, jaringan bisnis yang mapan dan menggurita hingga ke negeri-negeri jauh, serta aset dan kekayaan yang melimpah ruah. Hijrah berarti ia harus meninggalkan semua itu. Ia harus merelakan istana nyamannya, meninggalkan pusat perdagangannya, dan melepaskan seluruh kemapanan finansial yang telah ia bangun dengan kecerdasan dan kerja kerasnya. Ini adalah ujian keimanan pada level yang berbeda, ujian untuk membuktikan apakah cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar daripada cintanya kepada harta benda yang fana. Tanpa keraguan sedikit pun, Thalhah menyambut panggilan ini. Ia memandang semua kekayaannya sebagai sesuatu yang kecil dan tidak berarti jika dibandingkan dengan kesempatan untuk bisa hidup bebas menjalankan agamanya dan berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun fondasi Islam. Pengorbanan ini adalah bentuk infak terbesarnya yang pertama, menukar seluruh dunianya untuk meraih akhirat. Perjalanan hijrah itu sendiri bukanlah sebuah piknik yang menyenangkan. Setiap jengkal tanah dari Mekah ke Madinah dipenuhi dengan ancaman dan mara bahaya. Mata-mata Quraisy disebar di seluruh penjuru, siap untuk menangkap atau bahkan membunuh setiap Muslim yang mencoba melarikan diri. Mereka telah menetapkan sayembara dengan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membawa kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat utama pun menjadi target bernilai tinggi. Thalhah dengan statusnya sebagai seorang bangsawan dan tokoh penting di kalangan muslimin, tentu saja berada dalam daftar orang yang paling dicari. Dengan keahliannya sebagai seorang musafir dan pedagang yang berpengalaman, ia merencanakan perjalanannya dengan sangat hati-hati, menempuh jalur-jalur yang tidak biasa di tengah keheningan malam dan panasnya siang hari. Ia harus bergerak dalam senyap, menghindari pos-pos penjagaan, dan senantiasa waspada terhadap para pemburu hadiah yang kejam. Setiap langkahnya adalah pertaruhan antara hidup dan mati, sebuah perjalanan fisik yang berat sekaligus menjadi perjalanan spiritual yang menempa jiwanya menjadi lebih kuat dan lebih pasrah kepada takdir Allah. Sebuah peristiwa agung tercatat dalam sejarah yang menunjukkan betapa besar cinta dan peran Thalhah dalam hijrah ini. Di saat kaum Ansor dan Muhajirin yang telah tiba di Madinah dengan penuh cemas menantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq, Thalhah justru dalam perjalanan pulang dari kafilah dagangnya di Syam. Di tengah jalan di suatu tempat di luar Madinah, takdir mempertemukannya dengan dua sosok yang paling dinantikan oleh seluruh penduduk Madinah, Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang sedang dalam perjalanan puncak hijrah mereka. Melihat keadaan pakaian kedua pemimpinnya yang tampak lusuh dan letih setelah menempuh perjalanan yang begitu berat dan berbahaya, termasuk bersembunyi selama 3 hari di Gua Tur, jiwa dermawan Tolhah langsung bergejolak. Tanpa pikir panjang, ia segera membuka barang dagangannya yang baru dan berharga. Ia memilihkan beberapa helai pakaian putih yang paling bagus dari Syam, lalu memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar untuk mereka kenakan. Sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa. Tolhah menjadi orang yang mendandani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau memasuki kota yang akan menjadi pusat dakwahnya. Setibanya di Madinah, salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun masyarakat baru yang kokoh adalah mempersaudarakan atau mu'akhah antara kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Ikatan ini bukanlah persaudaraan biasa, melainkan ikatan akidah yang mengalahkan segala bentuk ikatan darah, suku, dan status sosial. Dalam peristiwa yang penuh dengan suasana haru dan persatuan ini, Tolhah bin Ubaidillah, sang bangsawan dari Mekah, dipersaudarakan dengan salah seorang tokoh terpandang dari kaum Ansor, yaitu Ka'ab bin Malik. Dalam riwayat lain disebutkan Sa'id bin Zaid. Kaum Ansor menyambut saudara-saudara muhajirin mereka dengan tangan terbuka, menawarkan untuk berbagi separuh dari harta, rumah, dan bahkan kebun kurma mereka. Inilah pemandangan menakjubkan dari sebuah peradaban yang dibangun di atas fondasi iman dan ithar, mendahulukan kepentingan orang lain. Dan Tolhah berada tepat di jantung proses pembentukan umat yang fenomenal ini. Dengan sampainya ia di Madinah, sebuah babak baru dalam kehidupan Tolhah bin Ubaidillah secara resmi dimulai. Ia telah bertransformasi sepenuhnya. Identitas lamanya sebagai seorang pangeran pedagang dari kabilah Quraisy telah ia tanggalkan di gerbang kota Mekah. Kini ia adalah seorang muhajir, seorang pejuang, dan salah satu pilar utama dalam komunitas Islam yang baru lahir.
1: Tiba saatnya hari yang akan menjadi saksi bisu atas pengorbanan terbesar. Hari yang akan menguji batas ketahanan dan ketulusan iman, yaitu Perang Uhud. Setahun setelah kekalahan memalukan mereka di Perang Badar, kaum musyrikin Quraisy kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, membawa serta dendam yang membara dan haus akan darah pembalasan. Di lembah Gunung Uhud, dua pasukan pun berhadapan. Pada fase awal pertempuran, kemenangan seolah sudah berada di genggaman kaum muslimin. Pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Bukit Ainain berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna, menghujani pasukan berkuda musuh dengan anak panah dan memporak-porandakan barisan mereka. Tolhah bin Ubaidillah seperti biasa bertempur di barisan terdepan dengan gagah berani. Ia bergerak lincah di tengah medan laga, menebaskan pedangnya dengan kekuatan singa, merobohkan satu persatu pembawa panji Quraisy dan menyebarkan ketakutan di hati musuh. Semangat juangnya yang berkobar-kobar turut membangkitkan moral pasukan muslim lainnya, membawa mereka pada gerbang kemenangan yang tampak begitu dekat. Namun di tengah euforia kemenangan yang terlalu dini itu, sebuah tragedi besar terjadi. Sebagian besar pasukan pemanah yang berada di atas bukit tergiur dengan pemandangan harta rampasan perang atau ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy yang kocar-kacir, lupa akan pesan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak pernah meninggalkan posisi mereka dalam kondisi apapun. Mereka turun dari bukit untuk ikut memungut ghanimah, menyisakan sebuah celah pertahanan yang fatal. Momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh Khalid bin Walid, panglima kavaleri Quraisy yang cerdik, yang saat itu belum masuk Islam. Dengan kecepatan kilat, ia memutar pasukannya dan menyerang barisan belakang kaum muslimin dari arah bukit yang kini tak lagi terjaga. Seketika, situasi berbalik 180 derajat. Kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi kekacauan dan kepanikan total. Barisan kaum muslimin yang tidak siap menjadi pecah dan musuh kini datang menyerang dari dua arah, depan dan belakang, menciptakan neraka di tengah medan Uhud. Di tengah gelombang kepanikan itulah, sebuah isu yang paling mengerikan disebarkan oleh musuh.
3: Muhammad telah terbunuh. Berita bohong ini berhasil meruntuhkan mental sebagian besar pasukan Muslim. Banyak yang kehilangan arah, bahkan ada yang melarikan diri dari medan perang karena merasa perjuangan telah berakhir. Di saat-saat paling genting inilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi target utama serbuan musuh yang membabi buta. Beliau terdesak, terpisah dari pasukan utamanya, dan hanya dilindungi oleh segelintir sahabat yang paling setia, yang jumlahnya tidak lebih dari belasan orang. Serangan bertubi-tubi diarahkan langsung ke sosok mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan sebuah lemparan batu mengenai wajah beliau hingga membuat gigi gerahamnya patah dan bibir bawahnya terluka. Darah suci pun mengalir membasahi bumi Uhud. Inilah momen paling krusial dalam sejarah Islam, di mana nyawa sang pembawa risalah berada di ujung tanduk dan musuh hanya selangkah lagi dari tujuannya. Pada saat genting inilah, Tolha bin Ubaidillah melihat pemandangan yang membuat dunianya seakan turun runtuh. Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahaya besar. Tanpa berpikir sedetik pun, naluri cinta dan kesetiaannya yang luar biasa mengambil alih. Ia melesat menerobos kepungan musuh, menjadikan dirinya sebagai perisai hidup bagi sang Nabi. Ia berdiri tegap di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangkis setiap sabetan pedang dan tusukan tombak yang mengarah kepada beliau dengan tubuhnya sendiri. Ketika ia melihat sebilah pedang hampir mengenai kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengangkat tangannya untuk menangkis, membiarkan pedang itu menebas jarinya hingga putus. Ketika hujan anak panah menghujani mereka, ia menggunakan telapak tangannya untuk melindungi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebabkan sebuah anak panah menancap tembus di tangannya dan membuatnya lumpuh permanen. Ia bertarung sendirian seperti pasukan, meraung laksana singa yang terluka, membunuh beberapa orang yang mencoba mendekati Rasulullah hingga ia sendiri roboh ke tanah bersimbah darah. Meski tubuhnya telah dipenuhi lebih dari 70 luka sebatan pedang, tusukan tombak dan tancapan anak panah, perjuangan Tolha belum akhir. Setelah musuh berhasil dipukul mundur untuk sementara waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dalam keadaan lemah akibat luka-luka beliau hendak naik ke sebuah batu besar untuk berlindung, namun karena beratnya baju besi dan parahnya luka, beliau tidak sanggup untuk menaikinya. Melihat hal itu, Tolhah yang terbaring lemah di bawahnya, dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, segera bangkit dan membungkukkan badannya. Ia mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginjak punggungnya sebagai pijakan untuk naik ke atas batu. Betapa agungnya pengorbanan ini! Di saat nyawanya sendiri diambang kematian, ia masih mendedikasikan sisa hidupnya untuk menjadi tumpuan bagi keselamatan nabinya. Melihat pengorbanan total ini, Abu Bakar As-Siddiq yang datang kemudian berkata, "Jika ada yang bertanya tentang hari Uhud, maka katakanlah hari itu seluruhnya adalah milik Tolha." Setelah pertempuran usai dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang tersisa berhasil selamat, mereka menemukan Tolha tergeletak pingsan di sebuah lubang dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya bersimbah darah dan penuh luka. Semua orang mengira ia telah syahid, namun dengan izin Allah ia masih bernafas. Karena pengorbanannya yang luar biasa di hari itu, di mana ia mempertaruhkan segalanya dan mengubah tubuhnya menjadi benteng pelindung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberinya sebuah gelar kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolhah bin Ubaidillah." Sejak saat itu, ia dikenal dengan julukan Asy-Syahid Al-Hayyi, sang martir yang hidup. Tubuhnya menjadi monumen berjalan atas keberanian dan cintanya yang tiada batas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak gugur di Uhud, namun pahala kesyahidan telah Allah tetapkan untuknya saat itu juga, sebuah jaminan pasti akan kemuliaan tempatnya di sisi Allah.
4: Luka-luka parah yang didapatkan Tolhah di Perang Uhud menjadi pengingat abadi akan cintanya yang tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar sang martir yang hidup yang disematkan langsung oleh Nabi menjadi sebuah mahkota kemuliaan yang ia sandang dengan penuh kerendahan hati. Pengalaman di ambang kematian itu tidak membuatnya menjadi lemah atau trauma. Sebaliknya, ia semakin memandang rendah nilai kehidupan dunia dan segala isinya. Baginya, Setiap detik tambahan usia yang Allah berikan adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat yang kekal. Jika sebelumnya ia telah membuktikan kesiapannya berkorban nyawa, maka di masa-masa setelah Uhud, ia membuktikan pengorbanan dalam bentuk lain yang tidak kalah dahsyatnya, pengorbanan harta. Ia mengerahkan seluruh potensi bisnis dan kekayaannya di jalan Allah, hingga namanya kembali harum di seluruh Madinah dengan julukan baru yang disematkan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu Talhah Al-Khair alias Talhah yang penuh kebaikan, dan Talhah Al-Fayyad atau Talhah yang maha dermawan. Kedermawanannya bukanlah sekadar memberi sisa-sisa dari kekayaannya, melainkan sebuah aliran kebaikan yang meluap-luap laksana sungai deras yang tak pernah kering. Sebuah kisah yang sangat masyhur menggambarkan betapa luar biasanya tingkat kedermawanan Talha. Suatu hari, ia berhasil menjual sebidang tanah miliknya yang berada di Hadramaut dengan harga yang sangat fantastis pada masa itu, yaitu senilai 700 ribu dirham. Ketika uang hasil penjualan yang begitu banyak itu tiba di rumahnya pada malam hari, Talhah justru tidak bisa tidur. Ia terlihat sangat gelisah, berjalan mondar-mandir dengan raut wajah yang cemas. Istrinya, Su'ad binti Auf, melihat keadaan suaminya dan bertanya, "Wahai suamiku, apa yang membuatmu begitu resah malam ini? Apakah ada sesuatu dari kami yang menyusahkanmu?" Talhah menjawab dengan kalimat yang menunjukkan ketinggian imannya, "Tidak, engkau adalah istri terbaik bagi seorang muslim. Namun aku terus berpikir, bagaimana persangkaan seorang hamba kepada Tuhannya jika ia bisa tidur dengan nyenyak sementara harta sebanyak ini menumpuk di rumahnya?" Mendengar jawaban itu, sang istri yang juga solehah memberikan sebuah solusi yang cemerlang. "Lalu apa yang membuatmu bingung? Di mana para sahabat dan kaummu yang membutuhkan? Di mana para fakir miskin di kota ini? Bagikan saja harta itu kepada mereka," usul sang istri. Wajah Talhah seketika menjadi cerah, seolah beban terberat di dunia baru saja terangkat dari pundaknya. Ia berkata, "Semoga Allah merahmatimu, engkau adalah wanita yang diberi taufik dan putri dari orang yang diberi taufik." Tanpa menunggu esok hari, pada malam itu juga, Talhah memanggil beberapa pembantunya. Ia memasukkan tumpukan uang dirham itu ke dalam pundi-pundi dan kantong-kantong kulit, lalu memerintahkan mereka untuk berkeliling Madinah, mendatangi rumah-rumah kaum muhajirin dan ansor yang ia tahu berada dalam kesulitan, serta membagikan seluruh uang tersebut kepada mereka hingga tidak ada satu dirham pun yang tersisa di rumahnya saat fajar menyingsing. Ia telah mengubah tumpukan harta yang membuatnya resah menjadi aliran kebahagiaan bagi puluhan keluarga di Madinah dalam satu malam. Kecerdasan Talhah dalam berbisnis tidak ia tinggalkan setelah hijrah. Justru ia menggunakan keahliannya itu sebagai mesin pencetak amal jariah. Kafilah-kafilah dagangnya tetap menjadi salah satu yang terbesar dan paling sukses, beroperasi antara Madinah, Syam, hingga ke Irak. Namun orientasi bisnisnya telah berubah total. Jika dulu keuntungan itu untuk memperkaya diri, kini seluruh keuntungan dari perdagangannya ia persembahkan untuk kesejahteraan umat Islam. Dikisahkan bahwa pendapatan dari hasil buminya saja di Irak mencapai antara 400 ribu hingga 500 ribu dirham setiap tahunnya. Namun tidak ada satu sen pun dari keuntungan raksasa itu yang ia gunakan untuk menumpuk kemewahan. Seluruhnya ia salurkan untuk membiayai kebutuhan fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, dan para pemuda yang kesulitan untuk menikah. Ia memastikan tidak ada satupun keluarga dari kabilahnya, Bani Taim, yang hidup dalam kemiskinan atau terlilit utang tanpa ia bantu. Salah satu bentuk kedermawanan Talhah yang paling menyentuh adalah kebiasaannya dalam menanggung dan melunasi utang orang lain. Ia tidak tega melihat saudara seimannya hidup dalam kesusahan dan kehinaan karena belenggu utang. Pernah suatu ketika ia membeli sebuah sumur milik seorang pria dari Bani Taim. Setelah transaksi selesai, pria itu tampak murung. Talhah pun bertanya, "Mengapa engkau tampak sedih? Apakah harga yang kuberikan kurang pantas?" Pria itu menjawab, "Tidak, harganya sudah sangat pantas, namun aku bersedih karena utangku yang banyak." Tanpa pikir panjang, Talhah berkata, "Kalau begitu, seluruh uang pembayaran sumur ini ambillah untuk melunasi utang-utangmu." Di lain waktu, seorang sahabat datang menemuinya untuk meminta bantuan. Talhah pun bertanya tentang nasab orang tersebut dan ternyata masih memiliki hubungan kerabat dengannya. Ia lalu berkata, "Aku memiliki sebidang tanah yang telah ditawar oleh Utsman bin Affan seharga 300 ribu dirham. Jika kau mau, ambillah tanah itu. Atau jika kau lebih butuh uangnya, aku akan menjualnya kepada Utsman dan memberikan seluruh uangnya kepadamu." Orang itu memilih uangnya dan Talhah pun menepati janjinya, memberikan seluruh hasil penjualan tanahnya kepada kerabatnya tersebut.
5: Demikianlah kehidupan Talha bin Ubaidillah di Madinah. Ia adalah perpaduan perfecto antara seorang pahlawan di medan perang dan seorang dermawan di tengah masyarakat. Tangannya yang dulu kokoh menangkis pedang demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini menjadi tangan yang senantiasa terulur untuk memberi dan meringankan beban sesama. Ia adalah bukti nyata bahwa kekayaan dan keimanan bisa berjalan beriringan, di mana harta tidak menjadi tuan yang membelenggu, melainkan menjadi hamba yang patuh untuk meraih keridhaan Allah. Julukan Al-Khair dan Al-Fayyad melekat abadi pada dirinya bukan karena satu atau dua kali perbuatan, melainkan karena kedermawanan telah menjadi karakter dan nafas kehidupannya sehari-hari. Ia adalah sungai kebaikan yang terus mengalirkan manfaat bagi umat, sebuah teladan agung tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin memandang dan menggunakan nikmat harta yang Allah titipkan kepadanya, mempersiapkan dirinya untuk babak terakhir dalam perjalanannya di dunia.
6: Waktu terus berjalan, membawa umat Islam melewati masa-masa keemasan di bawah kepemimpinan dua khalifah agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun, takdir Allah menetapkan bahwa umat ini pun harus melalui ujian terberatnya. Benih-benih perpecahan yang ditebar oleh kaum munafik dan para pembenci Islam mulai tumbuh di masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Fitnah menyebar laksana api di musim kering, membakar akal sehat dan menumbuhkan kebencian. Puncaknya adalah sebuah tragedi yang menggetarkan arsy, yaitu pengepungan dan pembunuhan Khalifah Utsman yang zuhud dan pemalu oleh para pemberontak. Peristiwa ini menjadi gempa dahsyat yang meretakkan pilar persatuan umat. Madinah yang tadinya penuh dengan ketenangan, kini diliputi kabut kebingungan, kesedihan, dan kemarahan. Talhah bin Ubaidillah bersama para sahabat senior lainnya merasakan kepedihan yang mendalam atas terbunuhnya sahabat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara zalim. Setelah wafatnya Utsman, umat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang baru. Di tengah situasi yang masih sangat genting, beberapa sahabat utama termasuk Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha datang menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tuntutan mereka hanya satu, tegakkan qisas atau hukum balasan setimpal dan adili para pembunuh Utsman secepatnya. Namun Khalifah Ali memiliki ijtihad atau pendapat hukum yang berbeda. Menurut pandangannya, kondisi saat itu belum stabil. Para pemberontak telah bercampur baur dengan penduduk Madinah dan memiliki kekuatan yang signifikan. Menghukum mereka secara gegabah justru bisa memicu perang saudara yang lebih besar dan membahayakan eksistensi negara. Ahli berpendapat bahwa yang utama adalah menstabilkan pemerintahan terlebih dahulu, barulah setelah itu hukum qisas bisa ditegakkan dengan adil. Perbedaan ijtihad antara dua kelompok sahabat mulia inilah yang menjadi pangkal dari salah satu perselisihan paling menyedihkan dalam sejarah Islam, sebuah perselisihan yang murni didasari oleh keinginan menegakkan kebenaran menurut versi masing-masing, bukan karena ambisi duniawi. Merasa bahwa tuntutan mereka tidak bisa segera dipenuhi di Madinah, Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha memutuskan untuk berangkat menuju Basrah, Irak. Tujuan mereka adalah untuk menggalang kekuatan dari kaum muslimin di sana, guna menekan agar keadilan bagi Utsman segera diwujudkan. Kabar ini sampai ke telinga Khalifah Ali, yang kemudian menyusul bersama pasukannya untuk berdialog dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Namun, takdir berkata lain. Di tengah upaya negosiasi, para penyulut fitnah, orang-orang yang sama yang membunuh Utsman, berhasil mengadu domba kedua belah pihak di kegelapan malam. Mereka menyerang kedua kubu secara bersamaan, membuat masing-masing pihak menyangka bahwa pihak lain telah berkhianat dan memulai serangan. Pertempuran yang tidak pernah diinginkan oleh para pemimpinnya itu pun akhirnya meletus. Perang yang kelak dikenal dengan Perang Jamal itu menjadi saksi bisu di mana pedang-pedang kaum muslimin untuk pertama kalinya saling berhadapan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, di mana para sahabat harus saling berhadapan dengan sahabat lainnya, sebuah momen pencerahan terjadi. Khalifah Ali berhasil maju dan bertemu langsung dengan Talhah dan Zubair. Dengan suara yang penuh kesedihan, Ali mengingatkan mereka akan kenangan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa lalu. Kepada Zubair, ia mengingatkan sebuah hadis di mana Nabi pernah bersabda bahwa Zubair kelak akan memerangi Ali dalam keadaan zalim. Seketika itu juga, Zubair teringat
7: Hatinya bergetar dan ia pun segera menarik diri dari medan perang. Tolhah pun merasakan penyesalan yang mendalam. Ia melihat wajah-wajah Muslim saling membunuh dan menyadari betapa dahsyatnya fitnah ini. Dalam sebuah riwayat, ia terduduk dan berdoa dengan penuh penyesalan. Ya Allah, ambillah darahku pada hari ini untuk menebus darah Utsman hingga engkau ridho. Ia telah melihat kebenaran dalam argumen Ali untuk mencegah pertumpahan darah dan memutuskan untuk menarik diri dari pertempuran yang menyayat hati itu. Namun, gelar sang martir yang hidup yang telah ia sandang sejak perang Uhud seolah harus menemukan takdirnya pada hari itu. Ketika Tolhah sedang dalam proses menarik diri dari barisan dan menjauhi dari pusat pertempuran, sebuah anak panah misterius meleset dari arah yang tidak terduga. Panah itu tepat mengenai urat di bawah lututnya, memutuskan pembuluh darah utamanya. Darah pun mengucur deras tanpa henti. Menurut banyak catatan sejarah, panah itu dilepaskan oleh Marwan bin Hakam yang berada di barisan Tolhah sendiri karena dendam lama terkait kasus Utsman. Tolhah yang terluka parah segera dibawa menjauh dari medan laga. Saat nyawanya mendekati akhir, seorang pengikut Ali melewatinya. Tolhah bertanya, "Engkau dari pihak mana?" Orang itu menjawab, "Aku dari pengikut Amirul Mukminin Ali." Dengan sisa tenaganya, Tolhah berkata, "Ulurkan tanganmu agar aku bisa membaiatmu untuk Amirul Mukminin Ali." Ia pun wafat dalam keadaan telah memberikan baiatnya, menutup hidupnya dengan upaya menyatukan kembali umat. Tolhah bin Ubaidillah, sang pahlawan Uhud, sang sungai kebaikan, akhirnya benar-benar meraih kesyahidannya pada usia kira-kira 62 tahun. Ketika perang usai dan Khalifah Ali memeriksa para korban, ia menangis dengan sangat pilu saat menemukan jasad Tolhah dan Zubair. Ia membersihkan debu dari wajah Tolhah dan berkata, "Sungguh berat bagiku, wahai Abu Muhammad, panggilan Tolhah, melihatmu terbaring bersimbah darah di bawah bintang-bintang di langit." Ali kemudian mendoakan mereka dengan doa yang masyhur, berharap agar ia, Tolhah dan Zubair, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai saudara yang duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan surga setelah semua rasa dengki di hati mereka dihilangkan oleh Allah. Tolhah bin Ubaidillah, sang pahlawan Uhud, sang sungai kebaikan, akhirnya benar-benar meraih kesyahidannya pada usia kira-kira 62 tahun.
2: Demikianlah tirai ditutup pada kehidupan Tolhah bin Ubaidillah, sang martir yang hidup, yang pengorbanan puncaknya di Uhud telah diganjar dengan jaminan surga, dan yang kesyahidannya di Perang Jamal menjadi penebus terakhir dalam upayanya menyatukan umat. Ia mengajarkan kita bahwa iman sejati bukanlah sekedar keyakinan, tetapi pembuktian, bahwa harta adalah hamba, bukan tuan, dan bahwa cinta yang paling tulus adalah saat raga rela hancur demi melindungi apa yang dicintainya. Semoga kisahnya menjadi pengingat abadi bahwa di jalan kebenaran, bahkan luka yang paling parah pun dapat mekar menjadi bunga-bunga keabadian di taman surga. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan subscribe, like, dan share video ini agar kami terus bersemangat untuk menyajikan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
9: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
10: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
9: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
10: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
9: Serah ke wae ke si Barkas.
10: Si Barkas? Apa kui?
9: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
10: Wah, menarik ya.
9: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277, Solo Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
11: Assalamualaikum Kang Rejo.
12: Waalaikumsalam.
11: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
12: Alhamdulillah baik-baik saja.
11: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
12: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
11: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
12: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
11: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
12: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
11: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
12: Ayo aku mobilku kalu.
11: Weh, saiki numpak mobil ya?
12: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
11: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
12: Lah, ge mobilku ge.
11: Lah kok pikep ngene?
12: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
11: Aduh, ya wes, ayo.
9: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
13: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
14: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Pendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang

didatangkan An-Nabiyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin, seorang laki-laki. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki, qad syariba khamran, telah meminum minuman keras. Syariba khamran, qala Nabi Muhammad bersabda, idribuh, pukul dia. Dihukum. Dan yang sudah dihukum di dunia tidak dihukum oleh Allah di akhirat. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, faminna, ada di antara kami, adharibu biyadi, yang mukul dengan tangannya, plok. Wadharibu binali, ada yang pakai sandalnya. Wadharibu bithabihi, ada yang sabet dengan bajunya. Falamman sorofa, tatkala selesai dan pergi orang itu, qala ba'dul qaumi, sebagian kaum, sebagian dari kita itu berkata, ahzakallah, semoga Allah menghinakan. Qala Nabi Muhammad bersabda, la taqulu hakada, enggak boleh nyaci kayak gitu tuh. Enggak boleh doain jelek kayak begitu. Sudah dipukul, doain yang baik. La tu'inu 'ala syai'alihi syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk menjadikan dia lebih jahat lagi. Ini adab tata kramanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik orang untuk tobat. Rawahul Bukhari, hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada orang mabuk didatangkan kepada Nabi, orang minum minuman keras didatangkan kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pukul dia. Setelah mereka memukuli, kemudian orang itu pergi, orang yang ada bersama Nabi itu kok menghinakan, ahzakallah, semoga menghinakan kau wahai pemabuk. Nabi marah. Nabi tidak senang dengan cara semacam itu. Kalau engkau hinakan seperti itu, engkau menolong setan untuk menjauhkan dia dari Allah. Pertama apa? Dia akan putus asa, merasa terkucilkan sehingga tidak mau berkumpul denganmu. Ayo, kata kau hinakan dia sehingga dia akan berkumpul dengan kawan-kawannya, semakin senang mereka mabuk. Satu. Yang kedua, itu kan doa jelek. Doamu itu doa jelek. Kalau dikabul oleh Allah berarti semakin jelek. Kenapa ada kau duga enggak mendoakan hadakallah? Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu daripada kau ucapkan ahzakallah. Ini terma pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita itu menghadapi orang yang melakukan kemaksiatan, awas jangan dihinakan dia. Kalau kita menghinakannya, ketahuilah, bisa saja suatu ketika Allah mengangkatnya dan Allah merendahkan kita. Allah menghinakan kita. Maka dari itu hati-hati. Kalau kita, ini pendidikan, ini ada tata krama yang baik, bagaimana kita membawa orang. Makanya wahai para pemabuk yang mendengar suara ini ataupun di mana Anda berada, wahai orang yang suka melakukan dosa, dekatlah kepada

0: Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di konten Ngopi Bareng FK di FK KMK UGM. Dan kali ini saya tidak sendiri nih, bersama dosen, agak keder jujur aja. Bersama dosen guru saya. Dan beliau di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan hadir ke sini. Ini Prof. Menen ini adalah profesor dan guru di bidang anak ya, anak SPA. Kalau boleh diperkenalkan.

0: Dan ke masyarakat dan netizen, Prof.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih, Mas Tirta. Boleh manggil Pas atau
0: Mas saja. Oh, ya. Saya harus manggil General. Gak enak.
1: Ya. Saya Maineni saat ini sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan anak, terutama subspesialisnya adalah tumbuh kembang dan pediatrik sosial, sehingga tidak hanya masalah tumbuh kembang, tetapi juga mengenai pencegahan termasuk imunisasi.
0: Waduh. Ya. Kalau boleh tahu, Prof, ini sudah berapa tahun menjadi spesialis anak, Prof?
1: Aduh, sudah lupa. Saya 2002, berarti sudah 22 tahun.
0: 23, Prof.
1: Oh, 23 ya, sekarang 25 ya.
0: Untuk praktek di Sarjito ya?
1: Ya, nah, saya Sarjito.
0: Prof, kalau boleh tahu, Prof, selama keseharian di tumbuh kembang, kasus apa yang paling sering ditemui?
1: Ya, kasus yang paling sering adalah satu, sulit belajar, terlambat bicara. Oh. Ini adalah banyak sekali anak-anak dengan keterlambatan bicara.
0: Delay speech.
1: Delay speech, ya. Itu sangat memprihatinkan. Selain itu juga ada kesulitan belajar, masalah perilaku gampang marah. Oh. Nah, itu juga banyak. Selain juga keterlambatan yang lain, misalnya terlambat jalan. Tetapi yang paling sering adalah terlambat bicara atau tidak bisa bicara. Tidak hanya terlambat, tidak bisa bicara, tidak bisa komunikasi. Nah, itu yang sering sekali.
0: Wah, izin, Prof. Jadi ini sesuai karena di media sosial ketika kemarin saya membaca topik ini, banyak orang tua zaman sekarang yang mengeluhkan delay speech pada anaknya dan ada sharing di beberapa komunitas parenting. Jadi itu sesuai.
1: Oh, betul.
0: Kalau boleh tahu, delay speech itu penyebabnya secara umum apakah berubah, Dok, di era sekarang?
1: Ya, jadi kalau delay speech itu artinya bahwa anak terlambat bicara. Lah, penyebabnya banyak sekali. Baik itu misalnya sekarang banyak autis, keterlambatan perkembangan yang lain, tetapi yang sebetulnya sebagian besar itu hanya terlambat bicara karena stimulasinya yang tidak adekuat atau overstimulasi karena menggunakan screen time sejak awal dan berlebihan. Itu yang paling sering. Dan dampaknya tidak hanya terlambat bicara, gangguan perilaku, kesulitan tidur, nanti kalau ada udah besar, nanti kesulitan belajar, dan sebagainya.
0: Screen time ini kalau boleh saya luruskan, berarti, atau saya perjelas, gadget dong?
1: Iya, gadget.
0: Oh, seberpengaruh itu?
1: Banget-banget sekali. Karena memang kita di era sekarang kan tidak, seperti keharusan, kita harus berhubungan menggunakan gadget. Tetapi, harus bijak. Nah, ini terutama untuk pasangan baru ya. Anak-anak muda sekarang kan kayaknya gak bisa lepas dari gadget.
0: Ya,
1: mau
0: betul.
1: Tidur aja, gadget. Bangun tidur yang dilihat pertama kali,
0: gadget, TikTok.
1: Ya, nah, ini sangat membahayakan terutama pada anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi, sebetulnya sudah clear sekali rekomendasi, baik termasuk kita, Dokter Anak Indonesia, tidak memperbolehkan menggunakan gadget sebelum 2 tahun, kecuali untuk video call. Ya, jadi misalnya kan sekarang banyak bapak ibu, mungkin bapaknya kerja di mana, ibunya di sini gitu ya. Mungkin yang ngasuh neneknya gitu ya. Nah, dia butuh kan komunikasi dengan orang-orang sekitar. Nah, itu dengan boleh video call, itu saja. Tetapi sekarang mau makan, anak sulit makan dikasih gadget.
0: Betul.
1: Mau tidur kasih gadget, ibunya sibuk kasih gadget. Dan ini kadang-kadang satu rumah kayaknya ada bapak, ibu, tapi semuanya seperti autis karena semuanya sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri.
0: Jadi justru yang perlu diperbaiki malah habit bapak ibunya kalau ada delay speech. Dan sebenarnya ada batasan nggak, Prof, kalau ada penelitian atau mungkin dari murid-muridnya Prof yang disertasi sudah meneliti batasan amannya berapa jam sih, Dok, kalau anak kecil itu?
1: Ya, jadi tergantung usianya.
0: Oke.
1: Ya, jadi tergantung usianya tadi, seperti tadi bahwa di bawah 2 tahun, kecuali untuk itu tadi.
0: Video call.
1: Bahkan ini, tapi sekarang kan jarang ya TV, tapi misalnya dia tinggal dengan neneknya, kan masih ada nenek yang suka TV. Background TV pun juga sebaiknya tidak. Jadi kan ada TV dihidupkan terus gitu. Nah, sebaiknya enggak, karena itu juga akan membuat distraksi pada anak. Ya. Nah, kemudian umur 2 tahun, 1 jam. Nah, nanti akan dengan bertambahnya usia, maka rekomendasinya menjadi lebih sering.
0: Oh, gitu, dan itu harus tetap ada interaksi.
1: Oh ya, kenapa kok gadget itu nggak boleh? Karena kan gadget kalau kita melihat itu kan hanya fokus ini. Mana ada gadget kemudian mungkin kemudian
0: satu
1: ngomong
0: arah
1: kan,
0: gitu.
1: Dua arah kan nggak ada. Padahal anak justru yang dibutuhkan adalah komunikasi dua arah. Bahkan bicara pun kita harus ada kontak mata, iya, ekspresi wajah. Anak-anak sekarang kan ngomong kayak cuek gitu ya. Nah,
0: betul,
1: itu benar-benar tidak baik ya. Jadi gadget itu, satu, dengan adanya gadget maka dia akan fokus pada ini, tidak ada interaksi dua arah sehingga waktu yang bersama dengan orang tua, anak sebayang yang lain akan berkurang. Selain itu memang pada di bawah 2 tahun ada seperti video defisit ya, apa namanya, gap. Karena dia belum bisa menginterpretasikan, kalau gadget kan dua dimensi.
0: Dua dimensi.
1: Padahal kita hidup ini kan tiga dimensi. Nah, sehingga dia belum bisa menginterpretasikan apa yang didapat itu. Ya, jadi banyak sekali alasan dan buktinya tidak hanya penelitian tapi dalam hariannya. Ya, kami banyak sekali anak-anak yang tidak bisa bicara, mudah marah. Ternyata memang excessive screen time, begitu kita edukasi kepada orang tua, ibu stop HP, tetapi tidak hanya anaknya yang stop HP, bapak ibu juga.
0: Wah,
1: sama.
0: Ini krusial banget.
1: Jadi
0: ini,
1: bapak ibu ya kadang-kadang tuh nggak bisa. Nah, bapak ibu masih menggunakan gadget, anaknya suruh nggak menggunakan, ya dia marah. Jadi stop, tetapi harus dialihkan menjadi aktivitas lain yang interaksi yang menarik. Nah, ini kesulitannya di situ.
0: Oh, ya, jadi kayak harus komit ketika di rumah, ya pas makan bareng atau sesi family ya, ditaruh.
1: Ya, jadi memang makan itu adalah interaksi yang cukup baik antara orang tua, suami istri dengan anak. Jadi biasakan kalau makan itu adalah ya ngobrol sambil makan, tapi tidak ada gadget sama sekali pada waktu makan.
0: Oke, itu note. Dan saya masih menarik ini yang marah. Kok bisa jadi manajemen emosinya, kok jadi marah ya? Keluhannya tadi lumayan meningkat ya, keluhan marah.
1: Ya, ya.
0: Kok bisa ya, Prof?
1: Ya, jadi emosi. Jadi tadi terlambat bicara, kemudian masalah tidur,
0: betul,
1: dan perilaku.
0: Okay.
1: Nah, ini saling berhubungan dengan satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau anak kemudian sudah terbiasa dengan gadget, ya, dan ini sangat adiktif. Sangat-sangat adiktif. Saya aja contohnya punya cucu 1,5 bulan, baru kemarin 2 hari yang lalu saya coba gitu ya. Karena waktu itu saya juga bapak ibunya baru sibuk dititipkan saya gitu ya. Saya tuh nggak sengaja buka HP, kemudian dia melihat, itu kan dia senang sekali kucing. Meng, meong, meong. Dia itu pengen sekali, marah sekali. Itu contohnya anak cucu saya. Ya, sehingga karena memang sangat menarik kan, gadget itu warnanya masih menarik dibandingkan dengan apa
0: ya, dari ya, macam ya, main apa ya, dan kawan-kawan,
1: warnanya menarik, mungkin suaranya dan sebagainya, sehingga ini sangat adiktif sekali. Nah, kembali ke tadi ya, jadi begitu anak itu kemudian melihat gadget maka dia akan suka dengan ini sehingga dia tidak peduli dengan lingkungannya, apalagi kalau bapak ibunya juga
0: sibuk
1: sendiri ya, sehingga nah nanti dia tidak bisa tergantung usianya tidak bisa melihat ekspresi wajah anak yang lain, padahal kan anak itu adalah masanya adalah bermain
0: ya, betul.
1: Jadi anak itu adalah bermain, belajarnya itu adalah bermain, berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dengan bapak ibunya nanti ya, mungkin dengan anak-anak sebaya, itu sangat-sangat penting. Nah, okay, begitu dia ini maka dia mungkin kurang tertarik dengan anak yang lain.
0: Oke, okay, ya. Dan ini cocok karena di dunia digital sekarang ada yang namanya, kalau teman-teman netizen namanya brain rot. Jadi brain rot itu ketika kita tuh ngalamun tapi sambil lihat handphone. Dan itu bisa sampai 8-9 detik. Dan ini selaras ya dok, Prof, kalau saya mau tanya lagi, apakah efek dari tumbuh kembang yang bermasalah, yang tidak ditangani dengan baik, itu se-impactful itu ke dewasa?
1: Ya, betul. Karena sebetulnya kan masa awal-awal kehidupan, kita tahu kan 1000 hari pertama sebetulnya bukan hanya itu, nanti ke depan juga iya, itu menjadi fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Ya, jadi di awal-awal kehidupan bahkan sejak di dalam kandungan. Ya, jadi kalau makanya hamil harus dipersiapkan, ibunya tidak boleh stres. Ya, jadi saya pengen hamil, punya anak itu ya harus dipersiapkan dan saya harus menikmati kehamilan saya. Nggak boleh stres.
0: Ini ya,
1: karena itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, kemudian begitu dia lahir, ya, perkembangan otak itu sangat pesat, itu ada di dalam kandungan sampai 2 tahun pertama kehidupan. Meskipun nanti tetap ada, ya. Nah, ini menjadi basic perkembangan emosi, itu menjadi basic untuk perkembangan belajar dan yang lainnya. Ya, jadi kalau anaknya emosian di awal-awal, mesti nggak bisa nanti nggak bisa berinteraksi dengan yang lain, iya, kemampuan belajarnya juga bermasalah.
0: Nah, yang berikutnya, kalau orang tuanya, attitude orang tua tuh ditiru sama anak.
1: Iya, jadi secara genetik itu menurun, tetapi yang lebih penting adalah role model. Role model. Jadi bayi satu bulan, dua bulan, kalau kita senyum, dia akan melihat senyum kita. Tapi kalau misalnya dia melihat ibunya, misalnya menyusui, tapi sambil ibunya lihat tapi, ya dia mesti wajahnya gini. Tapi kalau kita senyum, mesti bayi kita akan senyum.
0: Wah, berarti benar-benar ya, karena
1: jadi
0: anak,
1: benar-benar dia copy paste apa yang dilihat dari lingkungannya. Baik visualnya, jadi mata bayi itu benar-benar bisa merekam. Ya, jadi jangan sembarangan ya di depan bayi, ya kita harus bicara yang baik, ekspresi wajahnya yang baik, hatinya juga senang. Coba nanti mungkin ibu-ibu yang muda, kalau kita jengkel, bayinya itu juga kita emosi, kita marah, bayinya itu terasa, dia rewel dan sebagainya.
0: Oh, ya, jadi nah kalau misalkan suatu kondisi, kemarin ada yang tanya sama saya, dok atau prof, kalau misalkan saya kan harus jaga attitude supaya bayi gak copy mechanism, suatu ketika bayi saya tantrum, tantrumnya tuh sampai kemarin video yang di-share ke saya tuh, saya ngasih tips biar ditenangin dulu. Dia tuh tantrumnya di supermarket, tiba-tiba wah rewel banget, sampai nangis-nangis, teriak-teriak. Apa yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu muda kalau ketemu anak tantrum, atau sekaligus bapak nih, bapak ibu ketemu anak tantrum?
1: Jadi jangan hanya ibunya, karena
0: bapak ibu,
1: karena masalah pengasuhan itu adalah bapak dan ibu tanggung jawab berdua.
0: Betul.
1: Oke. Jadi kalau itu anak itu tantrum, nomor satu nggak usah panik. Kita nggak usah malu ya, karena harusnya orang-orang sekitar tuh tahu bahwa anak tantrum itu mungkin dia anak kebutuhan khusus atau mungkin dia nggak nyaman. Jadi nomor satu nggak boleh panik, nggak boleh malu, tapi singkir, yakinkan bahwa itu tidak membahayakan dirinya dan sekitarnya.
0: Oh, berarti ya, amankan sekitarnya ya?
1: Ya, gitu kan. Terus pada waktu tantrum jangan banyak ngomong. Nah, percuma kalau coba kalau kita baru ngomong, kita baru marah, orang ngomong tuh kan jengkel banget sekali. Coba
0: betul,
1: kalau kita baru emosi diomong itu kan,
0: iya,
1: jadi nomor satu kalem, kemudian yakinkan tidak berbahaya, jangan kemudian apa namanya menjadi ngomong dan sebagainya. Tetapi kalau bahaya gitu, mukul-mukul gitu ya, mungkin kita peluk gitu, tapi kita kan tegas tapi firm tapi lembut, gimana caranya? Jadi
0: paham.
1: Jadi tidak boleh emosi, tetapi kan kita lebih besar. Kalau itu membahayakan gini-gini ya perlu gini, tapi nggak usah banyak ngomong. Kemudian tapi kalau tidak nggak mau, diamkan aja sampai dia tenang sendiri.
0: Oh, biasanya penyebabnya apa sih, Prof?
1: Jadi tantrum itu sebetulnya tergantung anaknya tipikal anak yang normal atau anak dengan kebutuhan khusus, kan berbeda.
0: Oke.
1: Ya, kalau kita ngomongkan anak-anak yang tipikal yang normal, nah tantrum itu biasanya mesti dia ada pencetusnya, nggak mungkin tiba-tiba anak itu tantrum.
0: Oke.
1: Ya, apakah dia mungkin pengen nggak nyaman dengan situasi atau mungkin dia pengen sesuatu, dan ini biasanya akan berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau saya itu, kan anak itu negotiable sekali.
0: Yeah.
1: Kalau saya ini tantrum seperti ini, nanti biasanya kan kita malu. Terus apa-apa dituruti, benar nggak? Nah, nanti dia akan seperti itu lagi. Jadi kan itu adalah fitrah seseorang. Kalau perilaku, kalau kita mendapatkan reward positif, maka kita akan mengulangi. Jadi misalnya, mas, bajunya itu bagus nih. Maka saya kalau ketemu ini, saya akan mencoba baju ini, baju yang sama, supaya saya
0: diapresiasi, dinegosiasi.
1: Kan
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu juga gitu. Kalau anak marah-marah, kemudian dengan kegiatannya itu, ibunya atau orang tuanya, daripada nangis, kemudian kita memberikan sesuatu, maka dia akan mengulang lagi seperti itu.
0: Bernegosiasi. Ya, terus sticky ya, Prof, kalau gitu.
1: Nah, makanya kita lihat dulu apa yang membuat dia marah waktu itu. Ya, apakah anaknya normal atau tidak gitu ya. Jadi kalau kemudian dia marah, apakah permintaannya itu masuk akal nggak sih? Gitu. Kalau itu permintaannya masuk akal, boleh kita berikan. Tapi kalau itu permintaannya tidak masuk akal, ya kita harus komitmen. Tetapi yang penting adalah antara saya, kemudian apa ibu, bapak, dan nenek atau keluarga sekitar itu harus sama, mempunyai perlakuan yang sama. Yang jadi masalah kan ini sekarang banyak extended family yang kemudian diasuh oleh neneknya, kakeknya,
0: beda-beda.
1: Bapaknya gini bilang ini, ibunya bilang ini, nenek surapopo boleh gitu. Nah itu akan anak akan negosiasi, berarti kalau ada neneknya dia akan melakukan
0: itu. Ya. Kejawab semuanya ya.
1: Ya, jadi nomor satu harus punya rule yang sama yang disepakati oleh bapak, ibu, dan pengasuh utama yang ada di situ.
0: Yang pokoknya yang ketemu anak terus itu. Yeah, biar kalau enggak yang tegas bapak ibu itu ternyata negosiasinya malah. Kalau kebalik, jadi ada satu kasus terutama di keluarga Jakarta. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Terus anaknya itu ternyata rewel karena dia marah-marah kenapa berharap ibu bapaknya itu pulang. Nah, apa yang harus dilakuin orang tuanya, Prof? Kalau dalam situasi kompleks, ada saran enggak, advice?
1: Ya, jadi kan sebetulnya memang terutama anak itu kan butuh kehadiran fisik itu kan penting. Tetapi sebetulnya kan bukan hanya physically kuantitas, tetapi kualitas itu menjadi sangat penting. Ya, bapak ibunya sibuk, ya pulang misalnya malam, tapi sampai rumah tinggal tidur, dia nggak pernah ngomong sama anak. Ya, berarti dia nggak
0: berkualitas. Ya,
1: berkualitas. Tetapi misalnya bapak ibu Sabtu Minggu sampai ini, sampai Jumat misalnya, tapi Sabtu kan ya ada waktu kan.
0: Betul.
1: Dengan anaknya. Nah, itu adalah waktu yang berkualitas. Ya, gunakan. Anak itu akan paham loh. Jadi dia tidak hanya apa yang diverbalkan oleh bapak ibunya, tetapi dia bahasa tubuh. Anak itu sangat sensitif. Jadi dia bisa melihat bapak ibu saya itu sayang dengan saya enggak sih? Dia perhatian dengan saya enggak sih? Atau dia pokoknya ya kebutuhan ini aja, tapi sebetulnya dia enggak care dengan saya. Itu anak itu bisa paham itu.
0: Oh.
1: Nah, oleh karena itu ya, kita enggak bisa sih sekarang kalau bapak ibunya kerja masuk enggak boleh kerja. Nah, tapi itu semuanya kan komitmen dari keluarga sejak awal.
0: Iya, betul.
1: Ya. Jadi saya bekerja ini apa sih yang terbaik untuk anak kita. Tapi kan mestinya kan kerja enggak 24 jam.
0: Iya toh, 7 jam lah.
1: Enggak 7 jam. Ya, jadi kan mesti tetap ada di sela-sela itu bagaimana. Nah, makanya kalau sempatkan mungkin video call. Ya, itu kan penting sekali.
0: Interaksi dua arah intinya.
1: Interaksi dua arah. Ini gimana, Nak? Ini mama baru kerja nanti habis ini pulang. Nah, jadi anak akan paham sih. Tentunya sesuai dengan level perkembangan anak itu. Sesuai dengan usia anak itu.
0: Oke, karena sudah psikologis, sekarang kita akan menanyakan pertanyaan berikutnya itu soal tinggi. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain semua orang tua di semua platform manapun. Dan yang kena itu semua dokter. Mau dokter tulang, mau dokter otopet, dokter anak. Sebenarnya, dok, tips apa sih supaya anak saya tambah tinggi? Jadi mereka tuh terobsesi dengan tinggi badan. Itu gimana, Prof?
1: Ya, jadi tinggi itu kan mungkin terkait dengan penampilan ya. Kalau biasanya kan tinggi, tapi kan sebetulnya jadi tinggi itu ada faktor macam-macam ya. Terutama adalah genetik. Ya, genetik itu menjadi penting ya. Terutama kalau anaknya sudah 2 tahun gitu. Jadi tentunya kan secara logika orang Indonesia kan juga tidak setinggi misalnya orang Belanda gitu kan.
0: Betul.
1: Tetapi ada namanya sekuler trend. Jadi dengan perbaikan nutrisi, dengan lingkungan, maka kemudian dalam berapa puluh tahun kelompok itu akan tinggi, bertambah. Gitu. Seperti Jepang. Dulu kan, mohon maaf ya, dulu kan
0: agak pendek.
1: Makanya katanya zaman waktu itu kan bangsa Kate kan mungkin pendek, tapi sekarang kan tinggi. Cenderung tinggi. Ya, karena secara keseluruhan tidak hanya nutrisi dan sebagainya naik. Sehingga ada kecenderungan juga meningkat. Nah, jadi kalau kemudian seorang anak lahir, maka dia mempunyai potensi bawaan dari bapak dan ibu.
0: Oke, satu.
1: Tetapi potensinya, apakah kemudian dioptimalkan atau tidak, itu adalah faktor yang lain, termasuk nutrisi, termasuk apakah dia sering sakit-sakitan, kemudian termasuk tidur. Tidur itu menjadi penting.
0: Tidur itu penting?
1: Wah, penting sekali. Karena salah satu hormon adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone, itu akan keluar pada saat seseorang itu tidurnya nyenyak. Ya, jadi makanya tidur itu kan ada beberapa fase, tapi secara umum dibagi menjadi dua. Fase tidur mimpi atau namanya rapid eye movement. Jadi pada waktu itu matanya kedip-kedip, nafasnya gini, mungkin gerak-gerak gitu. Nah, itu adalah fase mimpi. Tetapi ada yang kemudian fase tidur nyenyak, ya, non-rapid eye. Nah, di mana pada fase itu anak nafasnya teratur, jadi kena suara gitu ya, dia tidurnya teratur, nafasnya tenang, dan pada saat itu biasanya keluar keringat juga. Yeah. Nah, pada waktu tidur nyenyak itulah kemudian keluar salah satunya adalah growth hormone. Nah, sehingga kalau anak tidurnya bermasalah, ya, perilakunya bermasalah, makan juga mungkin bermasalah, nanti juga anaknya pendek nanti. Oh. Nah, maksudnya mungkin tidak mencapai potensi maksimalnya. Ya, karena kan ada potensi. Jadi nanti ada hitung-hitungan, ada kalkulatornya. Secara umum gini, tinggi badan ibu ditambah tinggi badan bapak, kalau laki-laki ditambah 13, kalau perempuan dikurangi 13.
0: Ya. Tinggi berapa
1: tadi? Jadi tinggi badan ibu ditambah tinggi badan bapak. Kalau laki-laki ditambah 13, kemudian jumlah itu dibagi 2.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau misalnya nih saya gampangnya 150, kemudian suami saya 170 misalnya. Berarti 150 tambah 170, kalau saya anak saya laki-laki, maka ditambah 13 jumlah bagi 2. Nah, itu adalah di median apa? Di tengah-tengahnya. Kalau, tetapi ada namanya standar deviasi apa bahasa?
0: Standar deviasi,
1: rentangnya, ada rentangnya. Nah, rentangnya itu kira-kira 7,5 cm ke bawah dan 7,5 cm ke atas. Nah, kalau kita pengen memperbaiki generasi anak-anak kita, ya kita naikkan yang 7,5 ke atas itu. Bagaimana caranya? Tadi nutrisi yang adekuat. Adekuat ya, bukan nutrisi yang berlebihan. Nanti
0: beda nih, nanti kita bahas lagi nih.
1: Nanti karena kan sekarang juga banyak ini takut ini kecil, kemudian hati-hati memberikan apa, mohon maaf, susu dengan tinggi kalori yang tidak pas, nanti belum tinggi tapi malah obes. Nanti, ya. Ya, jadi nutrisinya harus sesuai, adekuat ya. Kemudian tidak boleh sakit-sakit. Karena kalau sering sakit, batuk, pilek, demam, nah jadi tenaganya habis untuk memerangi penyakit ini, ya anaknya nggak jadi tinggi. Nah, makanya nutrisi dan infeksi berulang yang kemudian pendek berhubungan dengan stunting tadi. Jadi tidak semua anak pendek itu stunting, harus hati-hati ya.
0: Tidak semua anak pendek stunting.
1: Ya, jadi stunting adalah anak pendek karena masalah nutrisi yang kronis dan infeksi atau penyakit berulang yang lama. Tapi kalau kemudian anaknya dianggap oleh orang tuanya pendek, padahal dia dalam potensi genetiknya anaknya pinter, kognisinya apa? Ya nggak apa, jangan malu dengan kondisinya. Habibie itu kurang apa?
0: Iya, pinter ya, banget.
1: Iya kan?
0: Pinter banget.
1: Hebat sekali.
0: Pinter ya, banget.
1: Jadi ya, artinya tidak semua ini juga apa? Jangan membuat stigma ya bahwa ini pendek mesti stunting, tidak. Tetapi memang anak pendek di dalam 2 tahun pertama itu sebagian besar, tidak semua, adalah stunting. Karena di 2 tahun pertama potensi genetik itu belum terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah nutrisi, infeksi, dan lingkungan. Makanya penting sekali dalam kandungan sampai 2 tahun, meskipun yang setelah itu juga penting, adalah masalah tadi nutrisi, lingkungan, stimulasi. Nah, baru genetik itu baru berkorelasi itu setelah 2 tahun.
0: Setelah 2 tahun.
1: Ya, itu korelasinya sekitar 80%.
0: Oh, makanya di 2 tahun awal itu adalah titik evaluasi stunting paling awal ya?
1: Ya, ya, karena memang pendek di umur itu sebagian besar karena stunting, tidak semuanya.
0: Tidak semua, ya, tidak
1: semua. Jadi sebagian besar itu. Nah, itu makanya yang perlu kita intervensi, kita cegah adalah di 2 tahun pertama kehidupan. Apa? 1000 hari pertama kehidupan.
0: Prof, untuk yang soal tinggi badan ini, kalau kita nutrisi yang adekuat tadi agak gatal tuh, nutrisi adekuat
1: yang pas
0: sama nutrisi yang berlebihan, itu bedanya gimana Prof, supaya tahu anak kita cukup?
1: Ya, jadi sebetulnya nutrisi itu memenuhi seluruh komponen yang dibutuhkan sesuai dengan usianya, gitu. Okay, kan? Ya, ya. Jadi sebetulnya Kemenkes itu sekarang sudah merevisi piringku yang sesuai dengan usianya, itu mungkin lebih mudah ya. Yeah. Kalau itu kita mengacu pada populasi publik ya. Okay. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan ASI itu ya, okay, semua sudah sepakat ya.
0: Sepakat,
1: ASI
0: sepakat.
1: Itu pun juga harus dilihat pertumbuhannya. Ya, jadi karena kan ini juga karena sekarang bagus sekali sih anak-anak muda itu sangat ingin sekali ASI itu kita sangat senang sekali, tetapi juga pada kondisi tertentu di mana pertumbuhannya tidak adekuat, kemudian sudah kita lakukan lihat cara menyusunya sudah benar, menghisapnya ini ternyata tidak adekuat. Nah, mungkin tapi dengan harus dengan dokter ya, dengan dokter anak, mungkin dipertimbangkan untuk pemberian susu lain selain ASI. Nah, kadang-kadang tapi itu sangat hati-hati ya. Jadi memang dengan indikasi. Nah, begitu di 6 bulan maka harus mulai pemberian MPASI. Ya, karena juga ada kecenderungan saking senangnya ASI, waktu itu berat badannya mungkin masih bisa ngikuti, kemudian dikenalkan MPASI dia enggak suka, ibunya akhirnya tetap memberikan ASI. Dan ini cukup banyak ya. Ternyata dia MPASI-nya enggak masuk karena sebentar-bentar menyusui, sebentar-bentar menyusui. Ya, ini terutama pada ibu yang mohon maaf kebetulan tidak bekerja, komitmennya di rumah ya, dekat dengan anaknya sehingga sering sekali menyusui. Nah, ini kan salah karena begitu 6 bulan ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi harus diberikan MPASI.
0: Oke. Okay.
1: Nah, secara bertahap baik jumlahnya maupun konsistensinya. Nah, intinya ada karbohidrat, ya jelas ya. Maksudnya ada sumber karbohidrat itu ya, energinya itu misalnya ya boleh dari beras ya. Pokoknya gandum ya, kentang gitu ya. Tapi jangan lupa tetap harus ada protein hewani. Ya. Protein hewani itu menjadi sangat penting ya. Mulai yang paling mudah itu telur, ayam, kemudian ikan, nggak harus yang mahal-mahal, salmon ya, kadang-kadang kan mungkin salmon kan mahal, tidak harus, saya bukan berarti tidak baik ya,
0: kembung,
1: itu kan.
0: Ikan kembung.
1: Nah, jadi kita itu sekarang kita di Jogja, ikan lele masih ada, ikan kutuk,
0: tahu
1: ya, itu proteinnya tinggi, mungkin paten juga bisa, ikan nila juga bisa, jadi tidak harus yang harus yang mahal, gitu ya. Kemudian ati ayam itu juga sumber zat besi. Ya, itu juga selain protein zat besi. Kemudian boleh ayam gitu ya, daging. Daging memang agak susah ya karena dia harus diolah ya. Jadi intinya protein hewani harus ada.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: hewani.
1: Itu. Kemudian ya, sayur itu pada waktu 6 bulan dikenalkan enggak usah banyak-banyak. Beda dengan kita.
0: Iya,
1: kalau kita itu kan ya, sayur, buah banyak. Itu sayur, buah itu dikenalkan nggak usah banyak-banyak. Karena membuat dia kenyang, gitu ya.
0: Oh, makanya pada nggak suka ya di awal-awal. Jadi sangat
1: wajar ya.
0: Tapi
1: tetap harus dikenalkan, ya. Kemudian yang berikutnya, lemaknya. Nah, ini jadi santan boleh, minyak boleh. Karena kan kadang-kadang orang kan takut nanti minyak itu nggak bagus. Ya. Jadi untuk anak, kolesterol pada waktu awal belum ada restriksi pada sampai 2 tahun ya, jadi makanya telur kuningnya itu kolesterol bagus untuk anak ya, karena memang perkembangan otak salah satunya dibutuhkan itu. Nah, kemudian bagaimana dengan garam? Ada yang orang tua nggak boleh sama sekali garam. Sebetulnya bukannya sama sekali nggak boleh, tapi boleh sedikit ya, tapi coba dilihat. Nah, pada waktu kadang-kadang orang tua tuh pengen membuat gitu ya, semua dimasukkan, maksudnya biar memberikan semua. Tapi coba dirasakan, doyan nggak ibu? Kalau ibunya nggak doyan ya jangan harap anaknya doyan.
0: Oh itu tadi kemarin baru mau tanya dari jauh tuh yang clean eating, tetapi jadi daging grill tapi hambar.
1: Jadi sedikitnya, jadi boleh tapi sedikit. Tapi memang kalau gula, jangan sekali-kali memberikan gula karena itu tidak baik, tidak hanya untuk anak tetapi kita semua. Jadi makanya role model bapak itu menjadi penting.
0: Untuk protein. Nah, untuk yang gula ini sekrusial apa, Prof?
1: Sebetulnya kan gula, ya gula yang disebut gula-gula jadi gitu ya, sebetulnya makanan kita kan sudah, jadi gula itu memang sumber energi untuk kita kan, otak itu juga gula itu menjadi sangat penting ya, terutama bayi-bayi gitu, kalau kita mungkin kekurangan gula itu kan baik bagi bayi ya, tetapi sumber gula itu kan tidak harus dari
0: gula buatan lah,
1: karena makanan kita misalnya nasi. Kentang, nasi itu kan sudah sumber gula.
0: Betul.
1: Ya, sumber energi. Sehingga jangan biasakan menggunakan gula sebagai apakah minuman, apakah makanan, karena sudah ada sumber itu.
0: Jadi
1: kita itu termasuk penyakit-penyakit gula itu kan banyak ya. Kita itu sekarang
0: di anak banyak.
1: Banyak. Kita sudah mulai penyakit-penyakit namanya metabolik pada anak-anak itu mulainya harus sejak anak-anak. Ya, jadi harus kita pola hidup sehat itu ya memang harus di anak-anak. Hanya memang nanti ada proporsi yang berbeda antara anak dengan dewasa. Ya, termasuk kolesterol tadi. Jadi kuning telur pada anak itu bagus sekali. Ya, tidak ada risik. Tapi kita untuk dewasa harus hati-hati.
0: Jadi jangan menyamaratakan antara diet pola makan dewasa dan anak kecil.
1: Betul. Ya, karena dia masih ada tumbuh dan kembang gitu ya. Dan kebutuhannya proporsinya itu berbeda antara anak-anak dengan dewasa.
0: Nah kalau suplemen, kayak contoh kayak sirup apa itu? Sirup minyak apa? Minyak ikan. Mm-hmm. Minyak ikan, D3, vitamin B. Kapan seorang anak harus menambahkan suplemen makanan orang tuanya memberikan itu?
1: Ya, jadi misalnya vitamin D3. Ini kan menjadi jumlahnya nggak banyak ya, butuhkan nggak banyak, tetapi kalau nggak ada dia akan menyebabkan berbagai kondisi ya. Sebetulnya dibutuhkan nggak terlalu banyak sebetulnya. Indonesia itu sebetulnya teorinya kita itu kan melimpah sinar matahari ya. Yang itu kalau kita makan provitamin D itu akan diubahkan teorinya seperti itu. Tetapi memang anak-anak kita itu juga kekurangan vitamin D itu. Karena apa? Kita itu takut hitam, ya enggak?
0: Betul, ya takut hitam.
1: Atau itu ya. Sehingga anak-anak itu sebetulnya diumbar main di luar itu kan bagus ya.
0: Iya.
1: Untuk aktivitas, dia bermain free play ya. Jadi permainan anak itu harus yang bebas, gitu ya. Itu juga penting. Termasuk dengan sinar matahari. Nah, sayangnya kita itu anak orang tua kan takut dan sehingga kekurangan vitamin D itu mungkin bisa terjadi. Tetapi sebetulnya terutama pada mereka misalnya yang lahirnya berat badan lahirnya kecil, belum saatnya, itu mungkin mempunyai risiko kekurangan vitamin D. Ya. Tetapi nah, kalau tergantung sumber makanan kita itu cukup enggak nih? Kalau sebetulnya cukup ya boleh, kemudian kita tidak perlu. Tapi kalau kurang berarti mungkin kita berikan suplementasi vitamin D. Tetapi memang sebetulnya kebutuhannya juga nggak banyak sih ya.
0: Oh itu gitu. Itu dalam saja. Dan untuk menuju yang ini soal mitos berikutnya soal penampilan, karena ini kan terkait pertanyaan sebenarnya perwakilan wali murid. Sekarang tuh di zaman sekarang ada teknologi dan fashion. Jadi banyak orang tua mendadani anaknya dengan gaya fashion yang mirip sama mereka. Kalau zaman saya dulu pas kecil kan saya didadani yang bajunya warna-warni, mainannya warna-warni. Sekarang beberapa anak kecil tuh didadani kayak orang tua. Potongannya kayak orang tua, bajunya persis dewasa. Itu kalau dari pandangan Prof. Mei itu apakah kita harus mengikuti itu atau gimana Prof. Ya. Betul.
1: Jadi,
0: baju pada anak.
1: Prinsipnya gini ya, anak itu bukan miniatur dewasa. Jadi anak itu bukan miniatur dewasa karena secara fisik tidak hanya kecil, tetapi proporsinya berbeda. Jadi proporsi ukurannya itu berbeda antara kita dengan orang dewasa. Misalnya di awal lahir itu kepalanya proporsinya lebih besar dibandingkan dengan proporsi dewasa. Betul. Gitu ya. Badannya di sini lebih panjang. Nah, nanti semakin besar kan kakinya yang lebih
0: panjang.
1: Jadi bukan miniatur, termasuk perkembangan emosi, perkembangan semuanya itu kan masih butuh berkembang. Jadi tidak sama seperti ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita itu harus memenuhi kebutuhan anak, bukan keinginan kita. Ya, jadi kalau kemudian didandani dengan dewasa, menurut saya ya kurang pas. Ya, bukan berarti nggak boleh ya. Menurut saya kurang pas. Tapi kalau mungkin motifnya mirip gitu ya. Kadang-kadang kan satu sama gitu kan. Oh. Ya boleh, tetapi jangan paksa anak kemudian berdandan seperti dewasa. Nah ini, karena kan anak itu butuh ya. Dia biasanya usia-usia awal itu butuh yang menarik, ya warna-warni gitu ya. Yang membuat dia senang begitu. Nah, sehingga sebaiknya ya jangan kemudian di diperlakukan seperti dewasa.
0: Oke, jadi memang harus sesuai kayak baju ya, baju kartun, anime gitu kan. Itu kan
1: iya, sekarang itu lebih bagus.
0: Lebih bagus ya, kan, ya. Karena memang corak dan menarik.
1: Iya, coraknya menarik. Sekalian nanti dia belajar juga ini warnanya, ini gambarnya apa, gitu ya, iya. Warnanya apa. Betul. Gitu. Sekarang untuk iya. belajar gitu.
0: Iya. Ya. Dan soal kurikulum, Prof. Jadi kan beberapa pertanyaan dari wali murid juga, kurikulum sekarang nggak ada ranking ya? Nggak ada ranking.

0: Bro. Dan ini langsung-langsung ke narasumbernya langsung nih yang ahli. Banyak orang tua murid itu merasa kalau nggak ada ranking, itu anak nggak termotivasi buat belajar.
1: Enggak juga.
0: Nah itu.
1: Enggak.
0: Nah itu, apa kurikulum ini menurut Prof. Mei setuju apa enggak dan sebaik apa sih kalau misalkan dengan kebijakan itu?
1: Ya, menurut saya ya, jadi memang karena kalau ranking itu ya, ya, kan berarti mesti ada nomor satu dan
0: nomor bawah. Bawah
1: ya, ya. Itu nomor satu mungkin jadi stigma. Gitu kan? Jadi
0: ya,
1: yang
0: ya, ya,
1: kalau semuanya pengen nomor satu, gimana? Kan mesti harus ada ini ya. Jadi menurut saya yang di awal-awal itu yang penting kan setiap anak mempunyai kekuatan tetapi juga limitasi.
0: Betul.
1: Jadi yang di pentingkan adalah mencapai potensinya. Sehingga sebetulnya bukan ranking satu ini, tetapi saya lebih suka narasi sekarang itu bahwa anak ini kemampuannya sudah sesak ini, kelebihannya ini, area yang perlu improvement itu apa?
0: Betul.
1: Nah,
0: sekarang, gitu
1: sekarang ya, jangan hanya nomor ini, karena misalnya dia ranking matematika, dia ranking bawah, bukan berarti dia anak yang bodoh ya. Karena mungkin dia talent di tempat yang lain, dia punya keterampilan di yang lainnya. Dan nanti, jadi justru yang kita kuatkan adalah apa sih kekuatan anak. Setiap anak mesti punya kekuatan. Dengan segala, mungkin dia ada limitasi yang perlu dilakukan perbaikan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sehingga bukan berarti ya, sekarang cara ibunya mengajari anak belajar adalah bukan supaya kamu nomor satu. Jangan bilang gitu. Kalau semua orang pengen satu, yang nomor dua siapa? Tapi apa? Jadi dek, ini supaya kamu pintar, kamu bisa nanti, kamu cita-citanya apa sih? Nah, bisa mencapai cita-citamu, seperti itu. Jadi motivasinya bukan nomor satu, tetapi itu yang terbaik untuk anak ini.
0: Oh, jadi dia tidak ambisius ya?
1: Ambisi itu penting,
0: okay,
1: tapi ambisius nggak boleh.
0: Wah, tidak, ini kan? Keren banget ya.
1: Ambisi, ya kita harus punya ambisi. Kita
0: ambisi
1: harus
0: itu
1: punya,
0: penting.
1: Kita harus punya visi, apa punya goal gitu.
0: Iya.
1: Tapi tidak boleh ambisius, karena ambisius itu adalah mencapai tujuan dengan segala cara. Tapi kalau ambisi adalah target kita itu apa dan target anak sama-sama umurnya sama, targetnya bisa beda-beda. Disesuaikan dengan kemampuan anak itu, dengan potensi itu gitu.
0: Ini karena mendekati akhir, yang saya tanyakan kalau nanti ada wali murid atau nih orang tua, sebenarnya seberapa sering kita harus ke poli tumbuh kembang anak?
1: Ya.
0: Apakah saat sakit toh atau saat?
1: Ya. Jadi kalau kami karena sebetulnya sebagian besar memang ada anak dengan kebutuhan khusus, tapi sebagian besar itu kan anak itu relatif dilahirkan dengan potensi yang baik, yang normal, yang dia bisa tumbuh kembang. Nah, tetapi ada beberapa yang kemudian ini sebetulnya dia ada potensi nih, tetapi tidak mencapai ini karena pengasuhannya tidak baik dan sebagainya. Oleh karena itu justru yang penting adalah rutinitas. Jadi kontrol ke dokter anak di poli tumbuh kembang untuk melihat apakah pertumbuhannya normal, apakah perkembangannya normal, dan kita biasanya tidak hanya melihat pertumbuhan perkembangan, imunisasi juga gimana, nutrisinya gimana, ya. Kemudian pengasuhannya sudah sesuai nggak sih? Mungkin dia tumbuh kembangnya bagus, mungkin perilakunya mulai ada masalah, tetapi ternyata ada faktor risiko yang kalau tidak kita intervensi, dia menjadi tidak baik.
0: Oh, jadi rutin ya?
1: Iya, ada jadwalnya.
0: Oh, ada, oh, kan ada bukunya.
1: Ada jadwal-jadwal. Iya, ada buku-bukunya. Sekalian pas imunisasi, sekalian screening perkembangan.
0: Nah, itu. Ini mah udah lengkap tadi. Udah konsultasi, tumbuh kembang, parenting. Dan kayaknya gak bisa kalau satu episode, tok, Prof. Dan ini pasti teman-teman netizen dan warga pasti akan banyak bertanya. Silakan tulis pertanyaan berikutnya di kolom komentar kepada Prof. Mei, apakah pertanyaan-pertanyaan ini Anda tanyakan. Dan kita akan jawab di satu bulan lagi di episode berikutnya bareng Prof. Mei. Saya izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum, Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedas. Tok, kabarmu piye, Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya, Kang?
3: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to, Kang? Iklanno ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah baru
3: Bo, bayi gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ngene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lho.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
6: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern. Juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028. Mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa penawar hati yang duka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal buhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 7 halaman 158.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Wahai Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada ujungnya dan sebaik-baik amal kami pada akhir hayat kami. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, yaitu hari ketika kami bertemu dengan Engkau. Wahai Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam dan kabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keridhaan dan jannahmu, dan kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan tubuh kami, tambahnya ilmu dan rizki yang barokah. Wahai Allah, anugerahkanlah taubat sebelum mati kami, anugerahkanlah rahmatmu dalam kematian kami, dan ampunanmu setelah kematian kami. Wahai Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut, jauhkanlah kami dari neraka, dan keampunanmu dalam hisab kami. Wahai Allah, akhirlah hidup kami dengan Islam, akhirlah hidup kami dengan membawa iman, akhirlah hidup kami dengan husnul khotimah, dan lindungilah kami dari su'ul khotimah. Wahai Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Wahai Rabb kami, kami memohon kepadamu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Amin ya Rabbal Alamin.

Jika hati ingin selalu bahagia, janganlah bergantung pada siapapun selain pada Allah. Karena siapapun yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka tentu Allah akan selalu menjamin bahagia untuknya. Allah akan selalu menyandingkannya dengan kebaikan, sebab Allah tak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang selalu menaruh harapan padanya. Engkau akan mengerti arti kebahagiaan bila hatimu selalu kau tautkan pada Allah. Kau akan selalu mendapatkan kedamaian dalam hidup bila setiap saatnya kau mampu rujukkan hatimu pada Allah. Bila kau sudah dekat dengan Allah, tak peduli dalam keadaan lapang ataupun terkekang oleh pahitnya kehidupan. Sudah dekat, maka tentu apapun yang terjadi tak akan pernah mengusik kedamaian yang ada. Kau akan terhindar dari sakitnya rasa kecewa dalam sebuah pengharapan bila kau tahu caranya berharap hanya pada Allah. Berharap pada janji manusia, ya boleh-boleh saja. Tapi sebelum kau sepenuhnya percaya, bingkailah terlebih dulu untuk mengharap pada Allah, agar kenyataan yang tak sesuai dengan harapan tak serta-merta menyakitimu. Kau akan mendapatkan kebahagiaanmu dengan utuh bila kau tak hanya pandai mencari Allah saat sedang susah saja. Karena kehidupan seseorang yang waktu lapangnya selalu mengingat Allah, dekat dengan Allah, dan bahkan selalu mengharapkan kebaikan Allah, maka tentu saat susah pun ia tak akan merasa bahwa ia sedang susah, sebab Allah sudah terlebih dulu memberikan kekuatan untuk bersabar dan ikhlas. Kau akan selalu mendapat ketenangan dalam hidupmu bila kau tahu cara mengingatkan hati untuk tak pernah melupakan Allah. Karena hati yang selalu mengingat akan kehadiran Allah, yang selalu menyadari bahwa Allah sangatlah dekat, dan yang selalu tahu bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan, maka disitulah akhirnya bahagia akan selalu menyanding. Karena hidup akan selalu terasa bahagia dan mendamaikan bila hati selalu sadar bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa. Oleh karenanya, bila kau ingin hidupmu selalu bahagia dan damai, maka bergantunglah pada Allah sesering mungkin, kapanpun dan dimanapun kamu berada.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

0: Lagi full seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
0: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 661.

0: Satu-satu, internet ya Citranet.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
3: RDS FM.
4: Halo semuanya, ketemu lagi di Orga Talks. Jadi episode kali ini kita podcast di outdoor nih. Jadi ya agak-agak hangat tapi seger lah, karena depan saya ada kipas angin. Nah, ini kita podcast di tempat narasumber langsung, karena narasumber kita hari ini anak muda, Gen Z. Nah, dia bermain di tanaman herbal. Nah, dia menjadi owner dari House of Herbs. Nah, siapakah dia? Ada Mas Damas.
5: Halo, Bang Alif.
4: Halo, Mas Damas.
5: Selamat siang.
4: Izin ya.
5: Iya, Bang.
4: Datang ke sini.
5: Siap.
4: Nah, ini Mas Damas, teman-teman. Jadi ya, ownernya langsung ya, House of Herbs.
5: Iya. Yeah.
4: Mas Damas, boleh kali sebelum kita ngobrol, monggo dikenalkan diri dan tempat apa ini?
5: Oke. Okay. Oke, okay, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya, dan juga thank you Bang Alif udah mampir ke kebun House of Herbs. Perkenalkan, nama saya Damas, dan saat ini pekerjaannya bisa dibilang sebagai tukang kebun gitu ya, pekebun. Tapi juga as a content creator juga, bikin konten. Dan kadang ngisi-ngisi apa namanya kegiatan misalkan di sekolah, isi workshop dan seperti itu. Jadi memang keseharian aku pribadi itu di kebun dan bikin-bikin konten. Dan memang background pendidikan dari pertanian, jadi masih related sama apa yang aku kerjakan gitu sih Bang.
4: Dari IPB?
5: Ya, IPB.
4: Jurusan apa?
5: Jurusan Ilmu Tanah.
4: Dosen bimbingnya siapa?
5: Pak Basuki Sumawinata.
4: Oh, masih ingat? Berarti berkesan sekali.
5: Ingat.
4: Nah, jadi IPB lagi nih, teman-teman. Jadi ada nih beberapa yang pasti kita lulusan IPB juga.
5: Oke.
4: Okay. Kebetulan lah IPB. Jadi, Damas ya manggilnya?
5: Damas aja Bang.
4: Nah, Bro Damas. Jadi, herbal. Jadi, di zaman sekarang ini, bahkan produk-produk kayak odol, terus produk-produk kecantikan lainnya itu pasti herbal gitu kan. Tapi ya faktanya kayaknya jarang kok saya lihat ya, yang produksi yang menggunakan. Nah, tapi kalau dari Damas sendiri, kenapa mengkecimpungnya di herbal? Bukan di tanaman kayak sayur mungkin, atau yang lain?
5: Oke Bang, iya. Jadi kenapa memang awalnya gue sudah memfokuskan untuk berkebun herbal temanya? Jadi sebetulnya ada sejarahnya. Dulu tuh pas gue masih kecil, mungkin umur 2 tahun, sempat kena TB kelenjar sama amandel lah. Dan pada waktu itu dokter menyarankan untuk operasi. Tapi karena usianya masih kecil dan kalau operasi takutnya malah terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Akhirnya waktu itu dari orang tua mereka kayak apa ya, bukan kayak sih. Jadi menerapinya pakai herbal juga. Jadi terapi komplementer, tetap pakai obat dari dokter, ada juga dari herbal. Ada pegagan, kunyit, aloe vera, sebenarnya all di situ. Terus yang kedua, karena memang gue pribadi backgroundnya di bidang pertanian, akhirnya ketika mulai sudah lulus, biasa kan Bang, daftar kerjaan, dan ya bersyukurnya belum diterima gitu kan. Jadi karena belum diterima itu akhirnya mikir, ini gue ngapain ya kalau misalkan diem-diem doang, kok useless, kok gak ada manfaatnya. Dan karena di belakang rumah itu ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan, akhirnya yaudah deh, oke nih. Kayaknya oke juga kalau gue coba mengimplementasikan atau menerapkan ilmu yang gue dapat selama kuliah di kebun, kayaknya keren. Dan kemudian setelah berpikir, kalau misalkan untuk diri sendiri kok rasanya kurang ya, dalam artian berkebun untuk diri sendiri. Akhirnya berpikirlah kalau dibikin konten, diupload ke sosmed, keren juga nih. Nah, awal mulanya itu kenapa bisa terinspirasi bikin konten itu dari Barbecue Mountain Boys, kalau Alif tahu. Itu kan mereka asik ya, misalkan di kebun, di ladang, akhirnya mereka juga bisa mengkonsumsi makanan sendiri. Jadi memang awal mulanya kenapa fokusnya ke tanaman herbal, pertama karena memang dari aku punya sejarah ketika aku pakai herbal, itu tuh punya efek yang bagus buat tubuh. Dan kedua, karena di konten-konten di sekarang itu di Instagram, di TikTok, udah banyak lah, udah mainstream orang-orang berkebun sama tanaman sayur, tanaman buah. Itu sebenarnya gak apa-apa. Tapi aku mau coba, aku lihat sisi apa ya, sisi kosongnya nih. Kayaknya berkebun tanaman herbal kok belum ada tuh, pun jarang. Walaupun mungkin udah ada orang-orang yang nanam tanaman herbal, tapi aku ngeliat celah kosongnya di sosmed tuh di situ. Kayaknya berkebun tanaman herbal tuh kontennya jarang. Singkatnya seperti itu sih Bang.
4: Ya, sebenarnya House of Herbs ini kalau cek di media sosial cukup banyak ya. Konten-kontennya juga sering jadi narsum juga. Mm-mm. Beberapa konten yang lain juga ya.
5: Yeah.
4: Oke, okay, Dam. Di tengah-tengah masa modern ini kan banyak justru obat-obat konvensional yang apa namanya bagus lah, tokcer lah istilahnya, obat-obat konvensional. Nah, tapi di samping itu kan herba ini kan jadi obat-obatan juga tadi kan. Nah, apakah ini ada tujuan untuk menyaingi itu atau menjadi apa alternatif semacamnya atau apa?
5: Sama sekali enggak sih Bang kalau menyaingi ya. Jadi sebetulnya kenapa House of Herbs itu hadir, sebetulnya ingin menimbulkan awareness aja sih. Awareness ke orang-orang supaya mereka juga bisa tahu bahwa tanaman-tanaman di sekitar kita itu bukan cuma sekedar tanaman yang tumbuh yang warna hijau, tapi ada beberapa tanaman-tanaman yang justru punya khasiat, punya manfaat buat tubuh. Jadi bukan dalam arti menyaingi, tapi lebih ke menyadarkan kembali kepada masyarakat kalau banyak tanaman-tanaman obat ataupun tanaman-tanaman herbal di Indonesia itu yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita makan gitu.
4: Berarti di samping itu ya, kenapa ya masih jarang gitu teman-teman atau masyarakat kita mengkonsumsi herbal gitu? Kalau menurut lu kira-kira masalahnya apa sih?
5: Kalau menurut gue pribadi ya Bang, mungkin kalau zamannya orang tua kita atau kakek nenek kita, mereka masih pakai misalkan entah itu jahe, kunyit, rempah-rempah yang lain untuk tubuh sendiri. Tapi karena memang perkembangan zaman dan juga berkembangnya dunia farmasi, menurut gue pribadi juga berpengaruh juga terhadap peredaran obat, terhadap bagaimana kan anak-anak muda kan pengennya cepat instan. Yeah. Misalkan gue sakit nih, oh ada obatnya cepat sembuh gitu kan. Padahal itu apa ya? Maksudnya ada beberapa kasus di mana tidak semua obat, aku bilang obat pabrikan, bekerja seperti itu. Dalam artian pasti ada efek samping ataupun ada yang dikorbankan. Contohnya, aku ngambil contoh misalkan obat antasid gitu ya, untuk GERD. Itu sebetulnya obat antasid itu kenapa bisa cepat berpengaruh untuk lambung? Karena dia bisa menetralkan lambung. Membuat lambung jadi pH-nya enggak terlalu asam. Karena kan kalau misalkan mah ataupun GERD ada luka akan di lambung kan. Karena kalau pH lambungnya asam, ya kena luka jadi sakit. Jadi antasid itu untuk meningkatkan pH supaya mengurangi rasa nyeri. Tapi justru malah ketika pH di lambung itu jadi normal, itu bakteri lebih gampang masuk ke usus. Jadi bakteri-bakteri itu dia enggak mati di lambung, tapi akhirnya masuk ke usus, akhirnya ya terserap sama tubuh. Jadi gitu. Jadi ya sebenarnya ada beberapa side effect yang perlu kita tahu juga ketika kita pakai obat herbal pun sama obat yang pabrikan gitu.
4: Bisa jadi ini mungkin ya. Jadi masalah penyakit baru ya.
5: Betul.
4: Biasanya sering ketemu kayak gitu. Jadi dia punya penyakit A, dikasih obat sembuh penyakit A-nya, muncul penyakit B. Gitu.
5: Betul.
4: Sering tuh di keluarga saya. Nah, berarti kan efek samping tadi ya, apa Adam? Memang obat itu ya beberapa ada yang memiliki efek samping, ya sehingga itu apakah ya jadi ketergantungan jatuhnya kan?
5: Iya.
4: Nah dengan herba ini tuh justru menghindari ketergantungan itu ya?
5: Sebetulnya dalam kita mengkonsumsi herbal maupun obat pabrikan kan pasti ada dosisnya kan Bang. Ada, aku sih punya rumus 3J1C.
4: Apa itu?
5: Jadi jenis, jumlah, jadwal, sama cara memanfaatkannya. Misalkan jenisnya, kita mau konsumsi apa nih? Apakah bagian daunnya atau rimpangnya, batangnya? Jumlahnya seberapa? Misalkan sebesar ibu jari atau berapa gram gitu ya. Jenis, jumlah, jadwal. Misalkan kita konsumsinya sebelum makan atau setelah makan, atau mungkin pagi hari atau malam hari. Sama terakhir, cara memanfaatkannya. Apakah dimakan langsung, atau direbus dulu, atau dimasak dulu. Jadi setiap tanaman obat itu perlu ada apa ya, treatmentnya. Sesuai misalkan sakitnya apa, kebutuhannya gimana, dan itu pun juga perlu ada pendampingan dari tenaga kesehatan juga gitu.
4: Nah, by the way, ngerjain ini semua sendiri?
5: Ini sebenarnya dibantu juga sama orang tua juga. Jadi yang ngelola bukan cuma gua, tapi orang tua pun juga ikut mengelola kebunnya juga.
4: Kok boleh tahu orang tua nih background-nya apa nih?
5: Background-nya sebenarnya kalau misalkan dari nyokap itu dia memang dokter di bidang kesehatan juga, memang di bidang herbal, jadi aku dapat ilmu juga dari dia juga. Terus kalau misalkan dari bokap sih memang ya dia wirausaha juga untuk bisnis lah gitu.
4: Terus ada dorongan di sana lah ya?
5: Jadi masih inline lah antara nyokap sama gua kan.
4: Jadi,
5: masih.
4: Jadi kalau ngomongin herbal ada yang ngebelain nanti?
5: Iya, yeah. Ada backingan nih.
4: Oke, aman berarti apa yang diomongin oke nih masuk. Nah berarti Ram kalau ini teman-teman mungkin yang udah jalan herbal juga mungkin di rumah atau di mana, ini bisa jadi nilai bisnis nggak sih kegiatan ini atau memang hanya sekedar gaya hidup baru aja?
5: Oke, sebetulnya kalau ditanya ini bisa dibawa ke bisnis ataupun gaya hidup, sangat-sangat bisa. Mm-hmm. Misalkan contohnya untuk yang coba aku kerjakan di bidang bisnis ini mungkin masih kecil-kecilan ya, belum yang masal. Contohnya ngejualin apa namanya bibit, ngejualin misalkan hasil simplisia, tanaman-tanaman kering. Terus juga di bidang edukasi juga, jadi aku ngadain workshop ataupun ya orang mau belajar ke kebun juga bisa. Dan bikin-bikin produk minuman juga bisa. Dan kalau misalkan mau dibikin untuk kebutuhan pribadi, kayak cuman sekedar berkebun pekarangan itu juga sangat-sangat possible gitu. Jadi turunin bisa kemana-mana sebetulnya.
4: Nah, dari Mas Damas yang udah ngelakuin herba ini selama 2 tahun, 3 tahun deh?
5: Ya, 2 setengah tahun.
4: Berarti dalam 2 setengah tahun ini apa yang udah dilakukan selain konten ya? Kegiatannya apa untuk herbal ini?
5: Kalau untuk kegiatan sebetulnya macam-macam sih Bang. Jadi nggak cuman hanya sekedar di bidang herbal. Aku kan juga mengerjakan kebun ini dengan pendekatan permakultur. Jadi pendekatan permakultur adalah sebenarnya kepanjangan itu permanen agrikultur. Jadi ketika kita berkebun itu, aku menerapkan prinsip di mana nggak hanya berfokus kepada hasil panennya berapa ataupun kita mau tanam apa, tapi lebih kepada ekosistem. Misalkan kita mau datangin kupu-kupu nih, maka kita tanam bunga. Jadi sebetulnya lebih kepada aku mencoba menghadirkan sebuah ekosistem yang lestari lah gitu. Dan sebetulnya nggak hanya sekedar bikin konten juga, tapi beberapa kali juga sempat diundang jadi narasumber untuk isi workshop di sekolah. Jadi nggak cuma sekedar nyangkul-nyangkul di kebun aja, tapi ketika aku bikin konten ada exposure ya, ada beberapa orang yang kontak-kontak untuk kerjasama lah gitu.
4: Oh, nah kira-kira teman-teman lagi tertarik sama Mas Damas? Mau workshop gitu bisa berarti ya?
5: Bisa.
4: Di tempat mereka pun bisa gitu?
5: Bisa. Misalkan entah itu di sekolah ataupun di kantor ataupun mau di sini pun juga bisa di kebun.
4: Oh, nanti kita lihat ya kebunnya, nanti kita ada kebun tour. Berarti Mas Damas, ini kan di belakang kamera ini kita di kebunnya, jadi ngeliat beberapa tanaman-tanaman herbal di sini. Ini kalau misalnya kita mau coba mulai berkebun herbal, boleh spill nggak tanaman yang kira-kira mudah untuk ditanam?
5: Oke, jadi sebetulnya aku tuh ketika orang nanya, Mas kira-kira tanaman herbal yang paling gampang ditanam tuh apa? Sebenarnya aku juga tanya ke mereka kira-kira kebutuhannya apa. Misalkan nih mereka ada apa namanya gampang flu batuk ataupun ada hipertensi, ada diabetes. Jadi aku menyarankan mereka menanam tanaman yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya misalkan kalau teman-teman ada penyakit hipertensi ataupun diabetes bisa tanam sambiloto. Sambiloto itu tanaman perdu dan dia juga tumbuhnya gampang sih. Kayak misalkan mungkin Bang Alif tahu tanaman peletekan tuh yang warna coklat, biji. Itu kayak gitu tuh bentuknya tuh. Jadi kalau mau ditanam pun juga gampang dari bijinya. Terus juga apa ya, ya kembali lagi kira-kira teman-teman punya keluhan apa ya ditanamnya sesuai dengan keluhan yang ada.
4: Atau gini mungkin pertanyaannya, kalau pala pusing enaknya tanam apa?
5: Itu kalau kepala pusing harus healing-healing kali Bang ya.
4: Itu pasti.
5: Harus punya kebun lah biar ada hijau-hijau gitu kan. Tapi kalau misalkan yang gampang nih, yang gampang sebetulnya tanaman-tanaman rimbang tuh gampang. Kayak jahe, kunyit, itu kita gak harus dipantau apa namanya setiap waktu gitu ya. Dan tanaman herbal yang gampang tuh tanaman min. Tanaman min gampang. Terus sereh juga bisa, sereh. Apalagi ya? Iya, kebanyakan sih tanaman-tanaman rimpang dan tanaman-tanaman perdu yang mudah untuk ditanam.
4: Nah, itu tadi catatannya, cepat ambil pulpennya, catat nih. Terus kalau batuk pilek, nah apa tuh?
5: Kalau batuk pilek bisa pakai jahe, pakai sereh, terus juga pakai cangkeh juga. Bisa di apa ya? Dicampur lah.
4: Biasanya dibentuk apa? Ditumbukah atau gimana?
5: Biasanya kalau aku lagi flu atau lagi batuk, aku pakainya jahe sama sereh tuh. Jadi jahe aku ambil sebesar satu ruas jempol ibu jari kita ya, bukan ibu jari orang lain ya. Itu kan sesuai dengan dosis kita gitu. Jadi kita pakai sesuai. Itu namanya kalau nggak salah teknik antropometri Bang. Jadi antropometri itu kita menakar sebuah.
4: Jadi dosisnya di situ ya.
5: Betul. Sesuai dengan apa namanya.
4: Makanya jempol kita sendiri.
5: Iya, bukan jempol orang lain gitu ya. Misalkan tadi flu batuk gitu ya, kita bisa pakai jahe mas Reh. Misalkan jahenya aku ambil sebesar satu ruas ibu jari, tinggal aku geprek aja tuh. Geprek atau nggak dibakar dikit. Setelah dibakar dikit digeprek. Terus serehnya diiris-iris biasa, sebesar ruas ibu jari juga. Ditaruh gelas, campur gula aren, gula jawa.
4: Oh, semacam ekstrak cukupnya. Jadinya gitu ya?
5: Tinggal diseduh aja sih Bang. Diseduh ntar tinggal tunggu 10-15 menit, tapi sebenarnya pakai air panas. Ntar tinggal diminum aja.
4: Cepat larut.
5: Terus sih enak sih, nyaman, di tenggorokan juga enteng, badan juga jadi anget gitu.
4: Oh, apalagi kalau diare ada nggak?
5: Diare itu pakai daun jambu biji. itu juga bisa bisa langsung dikonsumsi atau enggak dibikin apa ya tadi digerus dulu
4: daun jambu biji ya.
5: Terus juga misalkan diseduh sama air panas juga bisa gitu.
4: Jadi prinsipnya ya tadi ya dicaca ada apa jadi air minum gitu.
5: Betul. Sebenarnya cara konsumsi juga beda-beda bang, tergantung kebutuhan ya, sekali lagi ya. Bisa dimakan langsung, bisa tadi direbus dulu atau mungkin dimasak dulu atau gimana.
4: Kalau makan langsung aman emang? Pasti aman sih.
5: Pasti aman sih.
4: Cuman ya kalau makan langsung ya lebih cepat justru ya. Lebih simpel jadinya.
5: Tapi ya tadi kembali lagi tergantung kebutuhannya apa kan dan juga dosisnya seberapa.
4: Ini kuat enggak ngunyahnya
5: ya? Ya bisa mau makan jahe segede-gede gitu kan itu kan pedes juga gitu kan.
4: Iya jadi minuman ya paling simpel. Kalau nih cewek-cewek, kalau buat skincare ada nggak?
5: Skincare ya. Skincare itu kan kadang kita tuh mikirnya perawatan skincare dari kulit dari luar gitu ya kan. Sebenarnya lebih bagus ya dari luar iya sama dari dalam juga. Jadi sebenarnya kulit itu kan apa ya, kulit wajah itu terutama kan cukup sensitif ya bang ya, sama apa namanya entah itu bakteri segala macam. Yang pertama dari pola makan sih bang.
4: Oke.
5: Dari pola makan itu juga perlu dijaga, jangan yang kayak minyak-minyakan ataupun yang micin-micin. Itu dari dalamnya ya. Dan terus juga apa namanya, misalkan kunyit pun juga, aku kan bikin kunyit asam. Sempat waktu itu ada rekanannya nyokap yang punya anak jerawatan. Terus setiap hari itu dikonsum, setiap hari dikasih minuman kunyit asam. Itu makin lama kulitnya makin bagus juga. Jadi sebetulnya kalau mau pakai skincare juga oke, cuman alangkah baiknya dari dalam juga. Ya tergantung juga pola hidup juga sih bang. Itu sangat mempengaruhi juga. Gitu.
4: Tuh hidup sehat ya teman-teman ya. Jadi skincare bagus apapun kalau masih micin-micin namanya seblak lagi.
5: Dikurang-kurangin lah.
4: Gitu. Nah, Dam, kalau gue pengen mulai nyoba buka lahan kebun herbal ya untuk sendiri, perlu minimal berapa meter lahannya?
5: Kalau untuk bikin kebun sebetulnya dari gue pribadi bang, ketika kita ada niat dan kemauan pasti bisa di balkon pun juga bisa kok. Tapi misalkan nih kalau misalkan hanya untuk sekedar kebutuhan konsumsi pribadi ya mungkin di taman depan ataupun di balkon juga bisa. Jadi nggak perlu lahan ataupun tanah yang luas, bisa di pot-pot. Tapi kembali lagi kita juga perlu tahu juga nih karakteristik tanamannya. Misalkan ada tanaman yang dia butuh full sun 6-8 jam. Jadi kita kalau misalkan taruh di balkon yang gak kena matahari full sun, ya tanamannya gak bakal tumbuh dengan optimal. Jadi perlu ya sebenarnya ada apa ya, ada trik-triknya lah gitu.
4: Sebenarnya kalau nanam herbal ini kan bisa kita kan sayur, padi lah. Nah kalau herbal sendiri ini masih perlu input gak sih? Kayak pupuk atau mungkin pestisida dan lain-lain itu.
5: Kalau untuk input pasti perlu sih bang kalau aku pribadi ya. Tapi aku juga inputnya bukan pakai yang pupuk pabrikan tapi pakai POC, pupuk kandang. Bikin. Jadi benar-benar organik. Ada yang bikin, ada yang beli juga dari marketplace, ada yang ngambil juga dari ini kan ada kandang ayam juga tuh. Karena aku komposin, aku pakai buat pupuk tanaman juga gitu.
4: Pelopor pupuk hayati dan probiotik hewan dan ikan di Indonesia. EM4. Sama seperti manusia, tanaman dan hewan juga butuh nutrisi khusus untuk tumbuh optimal. EM4 adalah probiotik yang mengandung mikroorganisme baik untuk pertumbuhan tanaman dan hewan yang diproduksi oleh PT Songgo Langit Persada di Bali. Seiring berjalannya waktu, EM4 tidak hanya memproduksi probiotik untuk tanaman saja. Di antaranya ada untuk peternakan, perikanan, bahkan pengolahan limbah dan toilet. Selain menutrisi, EM4 juga ramah lingkungan karena bahannya yang organik dan juga alami. Karena terbukti dengan logo ini, yang sudah tersertifikasi organik oleh Inovis. Produk ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian, pet shop, dan depo pakan ikan ternak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor dan media sosial EM4. Oke, kita kembali ke videonya. Kalau bikin sendiri, boleh spill nggak apa aja biasanya yang dipakai? Apa dari ini juga, herbal-herbal juga?
5: Kalau misalkan untuk kompos sendiri, sebetulnya kan ini kan sebenarnya biomasanya banyak ya bang ya. Ada daun-daun, ranting-ranting. Karena yang udah kering-kering atau yang masih hijau-hijau, aku potong, aku ambil, aku cacah sedikit, terus dicampurin pakai misalkan ya EM4 juga, pakai koenzim. Karena juga di dekat situ ada kampus bang, jadi depan kampus itu ada jalan dan setiap sore itu aku lihat ada bapak-bapak nyapuin daun-daun. Karena aku ngambil ke dia juga daun-daun keringnya.
4: Serasah jadinya.
5: Serasahnya aku ambil, aku cacah, aku komposin di sini gitu.
4: Jadi ujung-ujung sebenarnya limbah yang bisa dimanfaatkan ya.
5: Betul.
4: Itu memang karena kan apa ya, jadi penyumbang gas metan. Pertama tuh kan hasil limbah dari pertanian tuh sebenarnya ya diolah lagi jadi pupuk ya. Gitu. Jadi prinsipnya organik nih, teman-teman. Lama sebenarnya nggak inilah, nggak kesana ya. Ya, memang di sini ada petani Gen Z, dia bermain herbal. Jadi ini ada dua hal yang jarang kita temukan sebenarnya kan di Indonesia terutama. Nah, tapi Mas, ini kedepannya itu karena bermain di herbal, kira-kira mau dibuat apa selain tadi workshop, edukasi? Kan ini kan udah mulai dan udah di langkah yang bagus nih. Kedepannya ada proyek apa nanti?
5: Kedepannya yang pasti aku mau coba bikin produk juga sih Bang. Maksudnya produk dalam artian, kan kebanyakan followersnya House of Reps itu kan perempuan gitu kan. Dan perempuan tuh kebanyakan punya masalah rambut. Dan sebetulnya iya, kayak misalkan ketombe.
4: Iya, rambut. Rambut
5: kan banyak ya, rambut ya. Jadi sebenarnya di kebun ini ada tanaman yang mimba. Nama latinnya Azadirachta indica. Nanti kalau misalnya teman-teman cari. Jadi daun mimba itu bagus banget untuk masalah kulit. Kayak misalkan gatel-gatel, eksim, ataupun ketombe. Jadi aku pengen coba bikin ya mungkin produk-produk shampoo ataupun conditioner yang base-nya dari daun mimba itu. Dan daun mimba ini juga kalau Bang Alif mungkin tahu juga bisa di pestisida nabati juga buat tanaman-tanaman. Jadi sih pengen coba masuk ke ranah produksi juga yang ada produk barang jadinya.
4: Gitu. Jadi ada industri kecantikan ya. Cakep tuh. Jadi barang-barangnya juga udah herbal semua lagi. Oh iya, kapan?
5: Ya masih di planning, masih nabung dulu Bang, nabung dulu.
4: Iya, karena ini kan di zaman sekarang yang tadi kan sempat disinggung, tidak memilih menjadi pegawai, tidak memilih menjadi karyawan, memilih di herbal. Nah ini yang masih jadi penasaran tuh, kok seberani itu gitu main di dunia pertanian dan herbal juga gitu. Bahkan saya pun kan keliling ke beberapa narsum juga. Kayak kemarin ada Mas Amir jadi petani, ada juga petani Gen Z, Idam, gitu. Nah, kalau dari pandangannya Bro Damas ini, anak muda kita tuh memandang herbal tuh seperti apa sih? Atau jangan-jangan memang mereka nggak tahu herbal tuh seperti apa?
5: Oke, kalau ini menurut pendapatku ya Bang ya. Banyak sih anak-anak muda, mungkin seumuranku Gen Z yang belum aware juga sama tanaman herbal. Atau mungkin juga belum tau bedanya kuit sama jahe sama lengkuas gitu kan. Hal simpel itu lah. Maksudnya beda-beda tanaman itu kan mungkin mereka juga belum tahu. Tapi di satu sisi aku lihat mereka juga punya kemauan yang cukup besar untuk bisa tahu tanaman itu. Kenapa kok bisa bilang seperti itu? Karena teman-temanku pun yang bekerja di kantor, mereka juga suka nanya, Dam, kalau misalkan apa namanya hipertensi ataupun ini obatnya apa sih? Kadang mereka juga bisa minta dibikinin, Dam, tolong bikin kuit asam dong. Jadi aku melihat bahwa banyak sebenarnya teman-teman Gen Z yang juga belum aware, tapi kemauan mereka untuk tahu pun juga besar gitu.
4: Itu menarik benar-benar. Jadi emang ya karena mereka butuh ujung-ujungnya kan, baru muncul kan, baru nyariin. Sama kayak organik lah. Jadi ketika dia mereka butuh, baru mulai bergerak. Nah herba ini ya sebenarnya kan hal yang ya minoritas mungkin ya jarang orang mainkan gitu. Tapi memang ini celah di Indonesia tuh sangat besar sebenarnya untuk bermain herbal.
5: Betul.
4: Jadi memang harus ke industri nih kayaknya.
5: Iya, dan sebetulnya tanaman obat di Indonesia sangat beragam sih Bang. Cuman sayangnya ya kitanya gitu. kurang aware sama tanaman itu dan kita nggak tahu gimana sih cara memanfaatkannya. Jadi aku sih melihatnya di satu sisi Indonesia sangat kaya tapi cuman pemahaman akan tanaman itu akan khasiatnya masih belum banyak orang yang tahu gitu.
4: Itu. Jadi kadang saya kan mertua saya tuh Wong Jowo. Jadi memang termasuk orang kolot juga. Itu kalau udah sakit batuk tenggorokan segala macam, saya jujur aja bingung tuh ngeliat kadang di gelas itu kok digenangin apa itu segala macam itu berwarna-warna kan. Dan memang agak menolak menggunakan obat-obatan pabrikan gitu bagi dia gitu. Ya alhamdulillah memang sehat sampai sekarang gitu. Ya mungkin dari situ, mungkin kalau saya langsung kepikiran nih. Jadi kayak obat herbal itu menjaga kita untuk sehat.
5: Betul Bang.
4: Tapi kalau misalnya obat ya pabrikan itu bikin kita cepat sembuh aja gitu.
5: Dan sebetulnya, sorry Bang motong ya. Dan sebetulnya herbal itu bisa bekerja di dua sisi. Dalam artian ketika kita sehat pun kita bisa tetap mengkonsumsi. Dan ketika sakit pun kita juga bisa mengkonsumsi herbal itu. Jadi gak harus nunggu sakit baru makan herbal ataupun tanaman. Tapi ketika sehat ya kayak misalkan kita minum vitamin, suplemen itu juga masih bisa juga.
4: Gitu. Di herbal itu ada istilah overdosis gak sih?
5: Ada juga Bang overdosis. Ada. Pasti ada karena setiap orang itu punya efek di tubuh tuh beda-beda.
4: Okay.
5: Jadi misalkan mama saya ketika dia konsumsi kelor itu dengan dosis yang agak kebanyakan, tetapi menurut orang itu dosisnya ya biasa aja. Dia itu kadang kelingan, agak pusing.
4: Justru malah gitu.
5: Jadi kembali lagi kalau kita mau konsumsi herbal tuh, kita juga harus self-awareness-nya ada. Kenal sama diri sendiri dulu. Ketika kita coba misalkan dosisnya misalkan sekian gram, tapi kok efeknya kurang nih, bisa ditambahin. Tapi kalau misalkan ada efek samping agak ngeliang atau agak pusing, ya bisa dikurangin. Jadi yang tahu tuh ya kita sendiri juga.
4: Wah, ini bisa-bisa belajar ke Damas nih kalau misalnya teman-teman mau mulai herbal. Karena nggak harus buka lahan besar tadi kan?
5: Nggak harus.
4: Di teras, pekarangan rumah pun bisa kan? Yang bisa dikonsumsi sendiri untuk obat-obatan. Dam, kira-kira mau kontak ke Damas, nanya-nanya itu teman-teman mau kemana bisanya?
5: Boleh, bisa ntar tinggal mampir ke Instagramnya House of Herbs, tinggal DM aja, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di DM Instagram.
4: Kalau media sosial lain ada? Di Instagram
5: aja sih. Instagram aja sih. Ataupun kalau mau langsung datang sini juga nggak apa-apa sih.
4: Oh, alamatnya
5: di
4: mana?
5: Boleh, di Bintaro 109. Ntar kita tektokan aja di DM Instagram, di Bintaro 109, dekat Bintaro Exchange, itu paling cuma 10 menitan. Atau mau naik KRL juga di sini stasiun Sudimara sama Juramangu juga dekat. Jadi sekitar daerah situ lah. Gitu.
4: Oke, karena ini tuh saya seneng dengan anak-anak muda gini. Harus ada, bro, karena ya apa namanya, harus ada yang memancing.
5: Betul.
4: Kalau nggak diginiin tuh nggak ada yang mulai. Dengan di zaman sekarang gitu kan, kondisi lingkungan yang ya semua bisa lihat gitu kan. Jadi hal-hal kayak organik, herbal gini harus dinaikin gitu. Kalau misalnya dilihatnya masih kecil segala macam, justru mulai harus mulai dari sekarang.
5: Betul. Dan juga harus mulai juga dari yang kecil-kecil dulu, supaya ketika udah ada yang gede kita bisa tanggung jawab juga dengan apa yang kita kerjakan.
4: Ekspektasi kan.
5: Iya.
4: Bahkan Pandawa Group ya, apa yang bersihin sampah.
5: Sama kan? Pandawara
4: kan juga bikin konten-konten ini masih selokan-selokan kecil. Sekarang internasional mana deh. Gitu. Keren. Jadi emang sudah kecil. Teman-teman tadi ya, jangan lupa dicatat tadi. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lain, boleh di kolom komentar atau langsung DM ke Instagramnya House of Herbs. Dam, boleh izin gak nih gue keliling kebun?
5: Sangat-sangat boleh.
4: Nanti boleh ditunjukin beberapa contoh tanaman, fungsinya buat apa. Nah, mungkin landscape di sini, ini ekspektasinya besar banget ya. Enggak, ini simple nih. Teman-teman bisa contoh. Kan nanti kita lihat ini. Oke, kita boleh kesana ya.
5: Oke, Bang. Okay. Siap, Bang.
4: Let's go. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita mau kebun tour. Tanaman herbalnya milik Damas, dan juga lihat di kebunnya ada apa aja nih. Bro Damas,
5: okay.
4: Tolong arahkan kita kemana okay, dulu.
5: Sekarang kita langsung aja ke sini. Sebenarnya kebunnya di belakang rumah persis. Okay. Jadi kalau teman-teman mikir kebunnya di depan rumah, itu sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya dulu tembok, tapi kita jebol karena di belakang. Jadi kita langsung aja belakang aja Bang ya.
4: Okay. Yeah,
5: let's go, kita ke belakang. Ini hati-hati kepala, ada awas kepala, ntar kejedut.
4: Styrofoam nih, berarti sudah banyak memakan korban.
5: Sudah banyak memakan korban. Kesini aja nih.
4: Awas. Ini dia.
5: Jadi benar-benar akses jalannya tuh ya? Kecil juga. Dulu itu sebelum ini dijebol, kita masih muter dulu Bang. Tapi karena apa namanya, untuk mikir efektivitas sama apa namanya, keseringan kita ke kebun, akhirnya ya memutuskan untuk dijebol. Mungkin bisa dikasih lihat kali nanti ya.
4: Boleh.
5: Lokasi ini ya. Itunya.
4: Oke, Dam. Okay. Di sini ada apa aja, boleh dijelasin ke kita?
5: Oke, ini mungkin yang pertama yang dekat dulu kali ya Bang ya.
4: Siapa
5: ini
4: ya?
5: Tanaman lempuyang nih. Kalau teman-teman tahu, nanti lempuyang itu dia bakal ngeluarin spike. Spike itu kayak bunganya gitu. Dan itu tuh kalau misalkan, ini lagi gak muncul sih Bang.
4: Belum ya.
5: Dan kalau misalkan dipakai, diperas, dia bakal ngeluarin kayak semacam cairan gel. Itu disebut campo. Buat campuan. Kalau Bang Alif tahu mungkin tahu kali ya.
4: Kayak lidah buaya kan.
5: Iya,
4: ada cairan gel. Semacam itu gelnya.
5: Ini pertama ada lempuyang. Terus lempuyang sih biasanya dipakai juga untuk rimpang-rimpangnya, itu dipakai untuk konsumsi, dibikin seduhan-seduhan itu juga bisa juga rimpangnya. Gitu. Terus yang kedua ini ada tanaman legundi nih. Ini mohon maaf nih, kayaknya legundi itu juga seduhan-seduhan juga, dan kalau Bang Alif coba cium mungkin di
4: kremas juga ya.
5: Oh, ini wangi aromatik juga ini.
4: Wah, enak ini.
5: Wanginya enak, segar wanginya. Ada bau aromatik juga.
4: Nih, bisa dicium tuh. Oh, enggak bisa dong.
5: Wangi ini sih beberapa. Terus mungkin kita bisa kesini kali ya, Bang ya. Okay. Ini agak masuk-masuk. Ini ada tanaman-tanaman pepaya juga, pepaya-pepaya, ada daun katuk juga, ini ada bunga-bungaan, ini daun-daun katuk nih, daun katuk sama ada kelor juga, kalau misalkan untuk teman-teman yang...
4: Nah, kelor nih sering banget dibahas,
5: yep.
4: Biasanya buat apa aja sih?
5: Itu ya kelor ya Bang ya, ini. Itu kelor, tanaman kelor itu sebetulnya bagus untuk ibu-ibu menyusui, karena dia bisa memasang apa namanya, ASI juga. Terus kalau dibikin sayur bening pun juga bisa, dicampur telur pun juga, telur dadu juga bisa. Karena kan vitaminnya tinggi juga tuh Bang, kelor tuh.
4: Oke. Gitu. Karena sering banget memang pemanfaatan kelor itu. sampai ke situ juga yeah. saking banyak ya. Dan di jurnalnya pun banyak
5: ya.
4: Bahan kelor. Apa nih banyak juga di sini tuh?
5: Ini sebenarnya di bawah tanaman-tanaman yang aku liarin aja. Ini tanaman beligo juga ada. Mm-hmm. Yang tadi buahnya gede tuh ataupun teman-teman lihat tadi di meja podcast tuh ada. Ini ubi jalar biasa. Biasanya daunnya aku manfaatin buat dibikin sayur lalapan. Mm-hmm. Ubi-ubinya. Ini juga tanaman bunga, aku coba tanam marigold buat apa namanya? Merangsang ataupun attract kupu-kupu sama belalang juga, capung. Mungkin ini sedikit tapi dulu tuh aku di sini sempat ada pergola gitu bang.
4: Banyak ya.
5: Ada pergola, aku tanaman air mata pengantin. Jadi lebah tuh pada banyak, lebah, tawon, bunga telang juga ada. Cuman karena di sini intensitas mataharinya kurang, jadi pergolanya aku singkirin biar mataharinya bisa masuk gitu.
4: Adam, di sini ada kolam. Emang ada isinya ikan atau apa ini?
5: Ada bang, ada isinya. Jadi kolam ini sebenarnya sengaja gue bikin pertama supaya ada unsur atau ada elemen airnya juga. Karena kolam ini ketika kita membuat sebuah ekosistem itu sangat penting juga. Pertama yang pasti untuk tempat hidupnya katak ataupun kodok, terus juga tempat minumnya ayam, kadang ayam juga minum di sini. Aku juga ada pelihara ikan gupi sih, kecil-kecil sih, bukan ikan yang gede. Dan ketika aku bikin kolam ini, jujur suasana kebunnya lebih hidup bang.
4: Iya, ini karena yang pertama, beberapa serangga air ya?
5: Iya, ada laba-laba air juga. Jadi ketika aku bikin kolam ini, suasana kebunnya lebih hidup. Kodoknya lebih banyak, terus juga capungnya juga ada, dan tanaman-tanaman ini kan juga jadi sumber airnya buat entah itu kadal, entah itu hewan-hewan di sini.
4: Jadi mengundang
5: hewan
4: makhluk hidup datang. Juga datang ya.
5: Betul.
4: Jadi ekosistemnya tadi yang dikejar ya.
5: Iya.
4: Oh, ada cebong.
5: Ada cebong juga.
4: Banyak juga.
5: Ada katak juga. Ini kalau lagi musim kawin kodok.
4: Bener, katak ini beranak di sini udah.
5: Jadi kalau musim katak sini rame-rame nih bang, ini tempat pacarannya katak-katak nih.
4: Oh, alah. Oh, berarti
5: tempat kawinnya katak-katak di sini.
4: Ini kan, nah Budi, sorot nih. Ini tempat tadi kita podcast, tempat nongkrongnya Damas di sini kayaknya. Berarti malam-malam suara jangkrik kodok gitu.
5: Iya, ada bang.
4: Tuh, di mana lagi Bintaro lo guys.
5: Paduan suara hewan di sini ada juga nih.
4: Wow, keren. Jadi menyeimbangkan kondisinya ya. Oke, ada apa lagi nih, Dam?
5: Terus ini yang di belakang Bang Alif nih ada tanaman mimba nih, pohon mimba.
4: Oh, ini nih.
5: Tadi buat pestisida nabati sama cocok bagus buat masalah kulit kayak eksim. Terus juga ketombe ini pohonnya nih.
4: Udah berapa tahun, Dam?
5: Ini mungkin 10 tahun lebih sih. Oh. 10 tahun lebih. Jadi makanya aku enggak tahu ya, mungkin Bang Alif juga ada resepnya. Aku tuh kalau pakai pestisida nabati ataupun buat ketombe, jadi satu jemput daunnya bang, direbus 1 liter, setelah dingin ya pakai buat bilas kepala atau enggak disemprotin langsung ke daun-daunnya. Gitu sih. Jadi sangat simpel sih pemakaiannya, enggak yang ribet-ribet banget gitu, enggak.
4: Iya, bagus. Gitu. Banyak fungsi juga daun.
5: Fungsi juga. Itu ini tanaman kari juga nih, kalau teman-teman tahu tanaman kari yang buat masak ini.
4: Oh iya.
5: Baunya juga segar, kalau Bang Alif coba nih. Baunya segar. Enak.
4: Wih, enak.
5: Aromatik. Baunya aromatik.
4: Ini buat bumbu dapur
5: gak
4: usah ke pasar.
5: Betul, tinggal metik-metik aja.
4: Tinggal metik-metik aja.
5: Sama ini, Bang Alif tahu tanaman stevia kan? Udah pernah nyoba daunnya?
4: Belum.
5: Nah, ini tanaman stevia nih. Ini kayak perlu dicoba, rasanya manis. Coba dipetik aja ujungnya.
4: Iya.
5: Ini kalau teman-teman tahu tanaman stevia tuh yang biasanya buat droplet gula alami tuh. Rasanya gimana bang rasanya?
4: Manis guys.
5: Manis ya? Enak ya?
4: Ambil aja semuanya.
5: Jadi sekarang ini aku juga pakai, misalkan nggak pakai gula, tinggal ambil daunnya, tinggal seduh juga bisa juga. Gitu. Kadang yang jual dalam bentuk kering simplisnya banyak sih di marketplace tuh, tinggal beli aja bisa.
4: Wah seru nih. Gitu. Mana yang bisa saya coba lagi?
5: Yang paling enak stevia sih paling.
4: Stevia enak ini bener-bener.
5: Gitu.
4: Nah di sini saya lihat ada kandang ayam. Apa dia? Siapa dia ini?
5: Oke, coba kita ke
4: kandang. Peliharaannya Bro Damas.
5: Ini ada kandang ayam. Sebenarnya dulu aku pelihara ayam itu cukup banyak, ada sekitar 5 atau 6. Tapi karena aku juga bukan apa namanya, ekspertis di bidang peternakan ya, sempat mati juga, sempat dimakan musang juga. Jadi sekarang ada 2 sini.
4: Ini berarti ada ayam baru coba bermain ayam lah ya?
5: Iya.
4: Ada itu juga nih.
5: Jadi kalau ada sampah-sampah rumah tangga kayak sisa sayur, sisa nasi, aku langsung taruh di sini ntar dimakan sama ayamnya.
4: Ayam KT nih.
5: Kayaknya turunan KT sama kampung sih bang ini bang.
4: Iya.
5: Kampung. Gitu.
4: Ada telurnya tuh.
5: Ada. Lagi bertelur juga deh, tapi di luar kandang justru malah telurnya.
4: Biasanya kandang. Kapan aja bertelur deh?
5: Ini kayaknya baru pertama kali dia bertelur sih bang.
4: Oh. Okay.
5: Karena masih muda juga nih yang perempuannya nih. Yang betinanya masih muda. Gitu. Ini juga kalau teman-teman pengen pelihara ayam tapi takut misalkan
4: lari-lari kemana-mana,
5: iya, atau nggak ngerusakin halaman tetangga, ini aku bikin chicken tunnel namanya. Jadi chicken tunnel ini aku sambungin sama kandang ayam supaya ada space untuk ayam bisa lari-lari, bisa jalan-jalan.
4: Jadi kayak chicken root.
5: Iya. Dan bahannya simple, ini cuma dari ram-raman
4: jalan
5: itu,
4: gini gitu ya.
5: Sama pralon yang aku panasin terus dibengkokin. Jadi sangat-sangat bisa dibikin sendiri lah di rumah, nggak perlu beli.
4: Buat anak-anak seneng deh pasti nih.
5: Suka lihat-lihat. Gitu. Di sini juga ada beberapa raised bed. Ini ada tanaman temu kunci, sudah terong juga. Terus yang ini tanaman bligo. Bligo itu tanaman kayak semacam labu-labuan gitu. Jadi kalau mau bikin sayur labu bisa. Ini kemarin sebenarnya ada pohon mangkudu nih, tapi karena akhirnya buah bligonya banyak, berat, jadi patah, jadi tumbang. Gitu. Ini ada pohon asam juga nih, asam Jawa yang ini.
4: Itu sih. Itu tempat bikin apa nih?
5: Oke. Ada seng-seng ini. Kita kesini kali Bang ya.
4: Coba.
5: Nah, yang ini tempat ada seng-seng itu sebetulnya compost section. Jadi kayak misalkan tadi aku sempat mention di pas kita talk show, aku kan sempat ngambilin daun-daun tuh Bang dari depan-depan kampus ataupun sekitar halaman sekitar sini. Jadi aku taruh sini, aku cacah. Dan ini sebenarnya belum aku olah lagi sih, nunggu agak lembek dulu, terdekompos dulu. Biasanya ini masih mentahnya nih, masih mentah. Terus ini yang udah aku campur M4, campur molase, yang udah prosesnya, yang sana sebenarnya udah jadi.
4: Berarti ada ini tahap-tahapnya maksudnya?
5: Iya ada tahap-tahap. Jadi kenapa 3 bilik? Ya? Ini masih mentah, ini buat yang prosesnya itu yang udah jadi gitu. Intinya seperti itu.
4: Banyak serangga-serangga pengurai juga di situ.
5: Banyak.
4: Iya. Dia. Jadi ya pupuk inilah yang nanti akan digunakan ya, untuk sumber input teman-teman. Input
5: lagi.
4: Wah nih, tuh lihat buah-buahnya guys, gede-gede.
5: Bligo.
4: Bligonya. Ke bawah banyak juga deh.
5: Ini pohon jati Belanda. Kalau Bang Alif tahu jati Belanda ini biasanya dipakai buat teh-teh pelangsing atau obat-obat pelangsing.
4: Diseduh nggak di sini?
5: Bisa juga diseduh, bisa dikeringin dulu, diseduh juga. Gitu. Ini pohonnya nih. Kalau teman-teman coba lihat tetep langsung ada tulisan jati Belanda, ah ini pohonnya. Gitu.
4: Kalau dari semua ini kan saya lihat tuh termasuk ini ya pengomposan pupuk itu ya secara budidayanya sih organik. Istilahnya ya. Nah, kenapa tidak pakai yang input yang sintetis atau konvensional?
5: Oke Bang, jadi sebetulnya kenapa aku memang berkebun dengan organik karena memang aku pengen mengedukasi orang bahwa sebetulnya sampah-sampah di rumah pun juga bisa jadi pupuk juga buat tanaman. Jadi kembali lagi, aku bukan masalah mau atau enggak maunya, tapi ya kembali lagi kita juga harus aware sama lingkungan kita supaya sampah enggak nambah, supaya juga kita bisa manfaatkan apa yang ada. Dan yang pasti karena memang tanaman sih tanaman-tanaman herbal, tanaman untuk kesehatan, jadi aku sebisa mungkin pakai bahan-bahan tuh yang alami lah. Karena kan juga bakal masuk ke tubuh lagi.
4: Secara prinsipnya
5: itu,
4: ya.
5: Prinsipnya seperti itu.
4: Sudah herbal ya, kesehatan. Ya otomatis lah ya.
5: Iya. Gitu.
4: Masa iya? Gitu. Bagus-bagus nih, keren nih. Pemikirannya udah kuat ya. Wah langsung tuh. Ya nanti ikutan ditanya nih. Pengen ikutan ngobrol. Nah di sini, nah siput nih. Jadi siput. Ini, ya nanti ditanya nanti. Ini tadi saya sering lihat nih teman-teman. Jadi di beberapa titik itu siput itu ada. Nah Dam, nih kalau menurut gue ini ya berarti kan dengan ekosistem yang lu bangun datanglah serangga, hewan dan lain-lain. Salah satu siput. Yang gue tau kan dia jadi hama.
5: Betul.
4: Ini gimana Dam? Nanggulain? Apa lu biarin?
5: Oke, pertama aku perlu tahu dulu nih. Kenapa siput ini bisa banyak di sini? Karena yang pertama, Bang, di sini itu mataharinya kurang karena pohonnya banyak. Jadi kan lebih lembab. Siput itu kan lebih senang ke tempat yang lembab, tempat yang adem. Jadi itu pertama, kenapa siputnya banyak. Terus yang kedua, ya aku sebenarnya ya biarin aja sih. Aku nggak akhirnya ngebunuh, paling ya udah disingkirin aja daripada misalkan ada raised bed, aku bikin ram-raman di pinggirannya supaya dia nggak masuk ke raised bed. Atau ya aku biarin aja.
4: Ketika udah mengganggu lah, baru di.
5: Iya, baru disingkirin gitu.
4: Oh,
5: itu sih. Aku sempat dengar juga katanya siput juga bisa diolah untuk pupuk juga ya katanya.
4: Cangkangnya
5: ya, bisa juga.
4: Siput itu juga sebenarnya.
5: Iya.
4: Pembusukannya sih.
5: Kok
4: jadi senggih apa? Oke, jadi ya pada dasarnya limbah-limbah apapun ya,
5: iya,
4: dikomposkan ya,
5: iya,
4: bermanfaat intinya.
5: Bermanfaat. Ini juga hasil potongan-potongan dari rumput sini, dahan-dahan sini.
4: Pelepah pisang tuh.
5: Iya, pelepah pisang juga.
4: Jangan, saya lihat tadi banyak yang udah dipotong tuh. Ambil.
5: Masukin sini.
4: Apalagi di sini?
5: Ini sih paling, ini mungkin juga ada compost section juga sih Bang sebetulnya.
4: Oh ini ya?
5: Ini sebetulnya yang lebih yang lebih apa ya, yang lebih gampang lah. Jadi untuk pakan ayam juga, kadang gue tinggal lempar sini, ayam pada makan di sini. Ntar tinggal dibolak-balik, tinggal diayak tuh, ini ayakannya nih. Jadi bisa sisanya ataupun yang udah diayak bisa dipakai buat media tanam atau tambahan kompos lagi. Mungkin tuh.
4: Dan ini tempat kita nongkrong tadi.
5: Iya, ini kabinnya.
4: Enak kabinnya. Loh ini ya.
5: Gampang, ini aku juga bikin sendiri bang, dari baja ringan.
4: Baja ringan nih.
5: Tinggal dipotong-potong, dibor.
4: Wah, semi-semi camping sini.
5: Saya buat nyantai.
4: Ya teman-teman yang mau main kesini, nginep sini boleh nggak sih?
5: Boleh banget. Cuman mesti tahan nyamuk doang bang. Oh,
4: iya. Ya segitu.
5: Tanya bang, ya mesti siapin sovel.
4: Oh ini ngelamun di semua di sini, enak kesini sambil ngopi ya.
5: Enak.
4: Wes, kita di rooftop teman-teman nenek. Jadi Dam, ada apa aja nih di sini?
5: Ini sebetulnya tanaman-tanaman herbal juga ada, tanaman-tanaman pangan juga ada cabai juga. Terus ini sih sebetulnya hanya untuk, bukan hanya untuk ya, pemanfaatan tempat balkon yang sebetulnya bisa kita maksimalkan.
4: Oke.
5: Ini ada kolam lele juga nih, kolam ikan, ada lelenya.
4: Nah ini mungkin kalau tadi kan tanah ya, kosong dijadikan kebun. Nah ini model yang mungkin punya teras, balkon kayak gini nih.
5: Iya.
4: Bentuknya bisa dimanfaatkan.
5: Ini juga lelenya kalau misalkan udah panen, buat konsumsi keluarga juga, makannya rumah juga.
4: Okay.
5: Gitu. Ini sih kebanyakan ya tanaman-tanaman yang sudah ada sebelumnya, tapi ini masih kosong karena belum dioptimalkan sampai sana.
4: Oh iya benar.
5: Jadi bisa bikin apa ya, kayak semacam rak-rak gini sih,
4: ya. Iya,
5: ditaro-taro.
4: Nah kayak gini, nonton contohnya nih, model rak aja mungkin ya.
5: Yeah.
4: Jadi bisa tiga lantai lah ini.
5: Betul.
4: Contohnya di sini.
5: Jadi balkon-balkon sangat possible untuk kita mau nanam.
4: Nah itu teman-teman, jadi bisa dilihat ya bahwa simple sebenarnya Dam ya, semua bisa coba mulai, coba meniru juga, dan dari hal kecil dulu lah, nggak usah langsung besar-besar banget. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa balik ke Instagram House of Wear Herbs itu. Nah Dam, sebelum ini gua tutup, kira-kira ada nggak Dam pesan untuk teman-teman nih di sana?
5: Kayak mungkin untuk pesannya simple aja kali ya. Ya pertama kita perlu jaga kesehatan, jaga pola hidup juga, jaga pola makan, karena sekarang itu bang, kalau bang Alif tahu juga, PTM atau penyakit tidak menular kayak misalkan diabetes, hipertensi, stroke, jantung itu kan bukan karena virus kan, bukan karena tularan orang lain. Dan penyakit-penyakit PTM itu sekarang udah mulai menyerang Gen Z juga. Dan itu juga bisa menyebabkan apa ya, ya kematian. Betul. Hal-hal yang fatal. Dan itu ternyata penyebabnya sesimpel kita makan apa, kita tidur berapa jam, sesering apa kita konsumsi gula-gula, soda-soda. Jadi ya sebetulnya pesan-pesan buat aku juga sebetulnya ya, Gen Z juga untuk jaga kesehatan, karena ya kita ke depan bakal jadi penerus bangsa itu bang.
4: Betul tuh. Penyakit yang tidak menular,
5: yeah,
4: yang muncul dari diri dia sendiri.
5: Betul, dari makanan, dari pola hidup itu yang sangat mempengaruhi kita juga.
4: Kalau yang menular mungkin bisa dihindari.
5: Mm-mm.
4: Yang tidak menular
5: itu kan juga jadi silent killer kan.
4: Silent
5: kita
4: killer.
5: Kita tiba-tiba makan segala macam, tiba-tiba udah masuk rumah sakit segala macam.
4: Itu sama dengan saya kutip dari kata-kata Prof. Ahmad Sulaiman, dosen IPB Pangan. Katanya ada kemungkinan harapan hidup manusia zaman kita sekarang itu yang berkurang. Karena pola makan tadi.
5: Okay.
4: Beda dengan mereka yang sekarang udah umusia 65, 70 kan bisa di track record. Waktu dia muda seumuran kita makannya apa.
5: Betul.
4: Ya mungkin makanan-makanan kotornya baru di usia udah lanjut gitu. Tapi untuk kita yang masih muda ini udah mulai makan makanan kotor gitu. Jadi benar teman-teman, makanan itu penting, harus kita pilih-pilih gitu. Jangan asal seblak dan teman-teman. Oke okay, bro, ya mas, thank you banget ini.
5: Thank you juga
4: waktu
5: bang
4: dan
5: Ali
4: tempatnya udah dipinjamkan.
5: Siap.
4: Jadi teman-teman kalau misalnya ada mau pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke Damas. Teman-teman terima kasih banyak sudah ditonton di episode herbal ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Muhajirin dan Ansor, terutama yang ikut dalam hijrah dan Bai'ah Aqabah 1 dan 2, kurang lebih sekitar 1000 orang, itu semuanya kualitasnya kualitas para anbiya. Bukankah anbiya itu jumlahnya sekitar 124.000, dan kurang lebih itulah jumlah sahabat senior 124.000, dan mereka semuanya kualitasnya seperti para anbiya. Dahsyat. Ada para nabi yang ahli ibadah, ada para nabi yang punya kepekaan, farosah. Farosah itu bahasa Arab, terus jadi bahasa Indonesia firasat. Farosah. Siapa nabi yang punya farosah? Gurunya Musa, Nabi Khidir. Di zaman sahabat, ada juga sahabat yang punya farosah. Salah satu sahabat yang punya farosah itu adalah Utsman. Utsman itu firasatnya dahsyat. Sama kayak Khidir punya firasat lagi jalan bareng Musa, ngelihat anak kecil dipatahin lehernya, dibunuh sama Nabi Khidir. Musa bertanya, kenapa engkau membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Kata Khidir, bukankah kamu berjanji tidak akan bertanya? Ya sudah, maafin saya. Lanjut, sampai akhirnya dijelaskan kenapa saya membunuh anak itu. Karena anak itu nanti besarnya menjadi durhaka kepada orang tua. Lebih baik dia mati sekarang dalam keadaan belum durhaka, daripada nanti dia menyusahkan orang tuanya. Cuman yang tahu itu cuma Nabi Khidir, Musa aja gak tahu. Di antara sahabat, ada yang tahu hal-hal yang seperti ini. Namanya Utsman bin Affan. Utsman lagi ngajar. Waktu itu Utsman sudah menjadi khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Lagi ngajar kayak gini di masjid, Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang murid, seorang laki-laki pengen belajar kepada Utsman. Pas dia di pintu masjid, gak sengaja dia ngelihat aurat seorang perempuan. Jilbabnya kesingkap angin sehingga kelihatan rambutnya. Sekilas rambut gak sengaja. Lihat rambut seorang cewek gak sengaja, ya udah dianggap itu bukan dosa. Namanya juga gak sengaja, cuman rambut, cuman sekilas itu juga kesingkap angin. Masuk dia ke masjid, tapi gak bilang astagfirullah. Soalnya dia pikir itu gak dosa. Begitu dia masuk ke dalam masjid, duduk di antara jamaah, tiba-tiba Utsman berkata, kenapa ada yang baru datang ke dalam majelis kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Kenapa ada yang hadir dalam majelis kita sedangkan di matanya ada bekas dosa? Dia kaget, langsung dia berdiri lagi mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Maksudnya, gimana Anda tahu saya baru saja melihat dosa sementara tidak turun wahyu kepada Anda? Apa kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Orang yang beriman yang udah ininya luar biasa, kepekaannya tuh tinggi, teman-teman. Sampai bisa tahu hal-hal yang kita tidak tahu. Itu Utsman bin Affan, seperti Khidir. Atau bahkan banyak ulama yang mengatakan Khidirnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu Khidirnya sahabat. Yang tahu hal-hal yang spesial. Ada lagi yang mengatakan Khidirnya sahabat Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, dia bukan hanya tahu tafsir, tapi dia juga tahu takwil. Takwil ini susah loh. Takwil ini tidak dipelajari dengan ijazah Al-Azhar, LC, MA, doktor, itu enggak tahu takwil. Taunya tafsir, kan di kampus itu ada namanya jurusan tafsir ya. Tidak ada kampus jurusan takwil. Pernah dengar? Ada fakultas takwil. Paling-paling ada buku takwil mimpi ya, walaupun isinya bukan takwil sebenarnya, tafsir. Takwil itu bukan dipelajari dengan teori. Takwil itu dipelajari dengan iman. Kekuatan iman, kepekaan batin membuat seorang bisa mentakwilkan sesuatu lebih daripada orang lain. Ini nih takwilnya Ibnu Abbas. Dan enggak heran karena Ibnu Abbas dapat doa Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang halal dan haram, ajarkan dia takwil dalam agama.

0: Assalamualaikum. Sida lunga ora mal.
1: Waalaikumsalam. Ayo sida nojo, kowe wis siap rung?
0: Piye to ki? Wis ganteng lan wangi kaya ngene lho.
1: Oh, ya wis, pinarak dhisik, tak njigo sepatu sik, Jo.
0: Oke, Mal.
1: Ora sah digaweke wedang ya, Jo. Diluthok.
0: Iya. Astagfirullahaladzim. Lha, apa iki, Mal?
1: Ngapa to, Jo?
0: Iki lho, Mal, ana cecak ni bani aku iki lho. Dadi kaget aku. Tak kira apa mau. Lah.
1: Alah, nggur cecak to.
0: Iya, Mal, tapi jare wong-wong biyen ki, nek ameh lunga terus ketiban cecak, lah kuwi engko bakalan entuk sial, Mal.
2: Oh no.
1: Alah. Wae iki lho, ha kok jek percaya kaya ngono to, Jo.
0: Weh, cari kancaku wingi ya ngono kuwi kok. Ameh lunga, ketiban cecak, terus dompete malah ilang.
1: Walah, Jo. Kuwi nek nyang Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Lah khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal dan menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya ya kaya kuwi mau, kaya nek manuk prenjak barate meh itu rezeki. Terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
0: Walah ngono ya, Mal.
1: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti itu, Jo. Halo ngawake dhewe.

0: Alah, terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Satu-satu kumampak RDS FM. RDS FM.
1: Mari kita awali majlis kita dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah binatil futuhal munawwarusuh taubatan nasuallahu ta'ala wa alaikum fitwal arifin wa fakna fid din wa limna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil wa anallahi jalatana fi hati magasina magasidihim wa anallahi yahdina wa yahdi bina yuslihna yuslih bina fa'd qurbana qurbal muslimin wa yajma syamal huda wa yu'alib atabaina yuwali ali akhiran al-zakna bagal ban wajisman waruha wa anallah yakhtim nabusal khatimah yutawil amarna fitu'atillah wa anallah inawir kulubana qalibana ma'atuga wal huda wal afaf wal gina wal mutlil islam bila mehnatinul imtihan bihagi sayyidi waladiatan jaman latun soleha wa ziyaratan mahabatan musyarafil habib sallallahu alaihi wasallam ala manawain wa ala matawajahna wa ala matolabna wa ala manawajamil hadirin wa ala manawasalakuna salihin wa ala manawa masyaykhina abu yahasanuddin wa ala manawa masyaykhina sayyidil habib umar bin hafid wa ala manawa masyaikhina Abu Yasid Ahmad bin Muhammad bin Alwi al-Maliki wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin.

syakin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah ala jami'il hadirin futuhal arifin wa faqihna fid-din wa 'alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabi ummi wa ali wa sahbi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah majelis taklim Rumil Al-Hilya, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita duduk bersama di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadikan asbab terbesar kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita di hari ini kita akan bicara tentang tema 10 ketenangan hati, ya. 10 kunci ketenangan hati. Apa Bu temanya? 10 kunci ketenangan hati. Perlu kita ketahui bahwasanya ada 10 kunci ketenangan di dalam hati kita. Apa saja? Yang pertama, tidak membenci. Tidak membenci. Kita akan bahas satu persatu dari setiap poin yang menjadi kunci ketenangan hati. Mudah-mudahan kalau kita bisa faham, kita bisa mengamalkannya dan menjadi sebab hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun 10 kunci ketenangan hati, yang pertama adalah tidak membenci. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fusilat di ayat 34, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanatu wala sayi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzalladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Tolaklah oleh kalian segala bentuk keburukan atau kejahatan dengan cara yang lebih baik. Apabila tiba-tiba ada di antara kamu dan yang lainnya permusuhan, seakan-akan itu kamu lupakan seperti kalian itu adalah teman yang baik, teman yang sejati. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan pernah kita balas keburukan dengan keburukan, tetapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Seandainya kita ada permasalahan dengan salah satu di antara yang lain, maka kita berusaha untuk bisa menolak keburukan tersebut. Jangan sampai kita balas dengan keburukan dan kita redam permusuhan seolah-olah kita seperti teman sejati. Kalau kata ibu-ibu zaman sekarang, besti bu, besti. Apa? Besti. Wajar kalau ada permasalahan, tapi segera kita lupakan itu, kita redam seolah-olah kita adalah bestie. Ya, jangan sampai ada permusuhan yang dibiarkan berlarut-larut sehingga menyebabkan timbul yang namanya kebencian. Hati-hati, karena orang kalau punya kebencian kepada siapapun, hidupnya gak bakal tenang. Hidupnya gak bakalan tenang. Benci sama suami, gak bakal tenang hidupnya di rumah. Benci sama istri, gak bakal tenang hidupnya di rumah. Benci kepada tetangga, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan di dalam hidupnya dia saat berada di lingkungan tetangganya. Maka yang pertama kunci ketenangan hati adalah tidak membenci.
Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, jangan balas dengan keburukan, tapi balas dengan kebaikan. Sebagaimana akhlaknya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata guru-guru kita, kita mah jadi orang baik aja. Biarin orang jahat sama kita. Kita jangan. Tapi kita balas keburukan orang dengan kebaikan sebagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya bisa kita padamkan bukan dengan membalas, tetapi dengan ihsan, dengan kebaikan. Jadi kalau ibu-ibu sekalian membalas ya keburukan orang kepada ibu-ibu sekalian, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang memadamkan kebencian. Kita kesel sama orang, kita benci sama orang karena dia berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zolim kepada kita. Kita balas lagi dengan keburukan, kita balas lagi dengan kejahatan, bahkan yang lebih menyakitkan. Apakah itu akan memadamkan kebencian di hati kita dan di hati orang yang melakukan keburukan kepada kita, ya, walaupun kita sudah membalasnya? Justru malah akan menambah kebencian di atas kebencian. Dan yang memadamkan kebencian itu hanyalah ihsan. Apa ihsan? Berbuat baik, balas dengan kebaikan. Makanya kata Nabi SAW, silaturahim itu bukannya membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Kalau membalas kebaikan orang dengan kebaikan, itu namanya balas budi, kata Nabi. Yang dimaksud dengan silaturahim itu, kata Nabi, berbuat baik kepada orang yang berbuat zolim kepada kamu, memberi kepada orang yang pelit kepada kamu, dan menyambung hubungan kepada orang yang memutus hubungan dari kamu. Itu silaturahim. Cuman emang berat. Coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, kata Nabi tadi, berbuat baik kepada orang yang zolim sama kita. Susah gak? Susah banget. Ya, udah nyakitin kita, ngezolimin kita, ngerugiin kita. Kita mesti baik sama dia. Tapi itulah ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membalas keburukan orang dengan kebaikan bukan karena dia pantas kita baikin, tapi karena dasarnya kita orang baik. Kita enggak akan pernah melakukan kecuali kebaikan. Gitu ya. Ustaz, dia kan enggak pantas kita baikin. Orang dia jahat, bajingan, ya. Dia enggak pantas kita baikin, Ustaz. Dia zalim sama kita. Bukan karena dia pantas kita baikin, bukan. Kita berbuat baik karena memang perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan yang kita lakukan nanti dapat balasannya kebaikan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak butuh balasan manusia. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita, biarin. Kita baik aja sama dia. Kita ikutin apa yang Nabi sampaikan. Karena silaturahim itu hakikatnya yang pertama adalah berbuat baik kepada orang yang zolim kepada kita. Karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dasarnya kita orang yang baik. Sebagaimana ada satu perkataan al-Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, fa idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairu min ijabati asukutu. Kalau kamu diajak bicara oleh orang bodoh, maka jangan kamu jawab. Sebaik-baiknya jawaban adalah di diam. Saya sering sampaikan perumpamaan ini kepada jamaah sekalian. Kalau kita lagi jalan di komplek, tiba-tiba kita digonggongin anjing. Kira-kira ibu balas gonggong, apa ibu timpuk pakai batu, apa ibu tinggalkan? Kalau ibu timpuk pakai batu, berarti ibu lebih jahat dari anjing. Karena dia mungkin hanya menyakiti dengan gonggongan, dengan ucapan, membuat takut. Tetapi ibu membalasnya ya dengan melempari batu. Berarti ibu lebih kejam dari anjing. Kalau ibu balas gonggong, berarti sama-sama anjingnya. Maka yang paling pantas dilakukan adalah kita tinggalkan. Mau ngapain kita balas gonggong? Begitu juga dengan apa? Dengan orang-orang yang berkata buruk kepada kita, menyakiti hati kita, berbuat zolim kepada kita, biarin aja. Ya, nanti yang balas Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah dendam. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang zolim, jahat kepada kita, maka itulah yang dinamakan dengan silaturahim, dan itulah yang menyebabkan tidak ada kebencian di hati kita. Poin yang kedua, kata Nabi,
adalah memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Susah gak? Susah banget. Ada tetangga, ada teman pelit, koret, medit, buntut kasir, borok sikutan, ya, merege hese. Ya, pelit banget, kagak pernah mau modal. Ya, maunya ditraktir mulu. Traktir kagak pernah. Kalau lagi dapat rejeki, ya diumpetin. Kalau giliran dia lagi susah, dicerita-ceritain. Ngarepin simpati ataupun ya belas kasihan dari temennya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang yang model begitu tuh, Bu. Ya, kata Nabi, al-bakhil aduwullah wa in kana aliman wa abidan. Orang yang pelit itu musuhnya Allah sekalipun dia orang berilmu dan orang ahli ibadah. Ya. Tapi kalau dia pelit sama kita, kita jangan balas dengan pelit lagi kepada dia. Itu bukan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin itu sifatnya adalah sakhi, dermawan. Ya. Ada orang pelit, biarin. Kita balas dengan memberi kepadanya. Kalau ada orang buruk sama kita, kita balas baik. Orang pelit sama kita, kita balas dengan dermawan. Maka insya Allah lambat laun akan merubah keburukan yang ada pada diri mereka menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang dermawan kepada kita. Tuh, yang kedua ya. Man, berat banget emang. Ya, saban ngaji kagak pernah modal, nebeng mulu. Ya, beli bensin kagak. Ya, neraktir makan kagak. Biarin, Bu. Ibu pahalanya banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, la an yahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ketika kamu mengajak seseorang untuk ke jalan taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan, maka itu lebih baik daripada bersedekah satu ekor unta merah. Satu ekor unta merah itu harganya lebih mahal daripada banyak unta biasa. Ya, jadi harganya sangat mahal. Makanya mengajak kita kepada kebaikan itu lebih utama dari sedekah unta merah. Makanya biarin aja, ya. Nanti juga lama-lama Allah kasih taufik hidayah, Allah kasih petunjuk, ya. Tapi sekali-sekali ibu boleh ya ngedoain di kupingnya. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, ya begitu. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya rezekinya banyak ya Allah. Biar dia juga ya, biar perhatian sama temannya. Boleh, ya. Doa di kupingnya, ibu ya. Iya, biar dia ngerti, biar paham. Poin yang ketiga kata Nabi adalah menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan kepada kita. Berat gak? Punya saudara gak mau kenal sama kita. Kenapa? Gua gak kenal sama saudara yang miskin. Takut miskinnya nepa. Tahu nepa? Nular. Suka ada yang begitu. Biarin. Ya, walaupun dia gak mau kenal kita karena ngerasa dia kaya, kita sebagai saudara tetap nyambungin silaturahim. Lebaran datang, ya, walaupun mungkin dia sekedar ya nerimain kita lalu kemudian kita ditinggalin, gak apa-apa. Yang penting kita udah nyambungin silaturahim. Ya Bu ya, emang berat ya, tapi itu yang mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya keburukan balas dengan kebaikan. Mencontoh akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami itu ada rasa dengki dan benci terhadap orang-orang yang beriman. Maka dari ayat ini kita diajarkan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebencian itu dibersihkan dari hati kita. Karena kalau udah ada kebencian di hati kita, hidup enggak bakalan tenang. Hidup enggak bakalan tenang. Punya tetangga beli motor baru, dia meriang. Punya tetangga beli mobil baru, palanya pakai koyo 2 pak. Ada tetangga berangkat umroh sekeluarga, dia diopnam di rumah sakit. Ada tetangga dapat warisan ya miliaran, dia besok dikuburin mati. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu kan yang begitu hidupnya kagak tenang. Iya gak? Bentar-bentar ngeliatin banda orang, bentar-bentar ngeliatin harta orang.
kerjaannya cuman montenin banda orang lain mulu. Lakinya mau berangkat kerja dipanggil, "Bang, sini bang. Kenapa sih mah mau berangkat kerja nih udah telat? Lihat tuh tetangga sebelah rumah." "Kenapa sebelah rumah tetangga tuh?" "Iya, lihat beli motor baru." Besoknya, "No, tetangga rumah bang beli mobil baru." Kira-kira bisa tenang gak hidup begitu? Kagak. Kenapa? Karena dia punya kebencian kepada nikmat yang ada pada orang lain, sehingga hidupnya gak bakalan tenang. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis riwayat Muslim, baginda Nabi SAW beliau bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian itu saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian ya saling bertengkar bermusuhan, jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara satu sama lainnya." Jadi Nabi mengajarkan kita enggak boleh benci, kagak boleh hasud, kagak boleh dengki, kagak boleh saling membelakangi, ya, kagak boleh bermusuhan, tapi jadi saudara. Karena di dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasad idzastaka minhul udwu tada'a sa'irul jasad bisahari wal huma." Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu ibarat satu anggota badan. Kalau satu bagian yang lain sakit, maka bagian yang lainnya ikut merasakan sakit. Ibu kalau sakit gigi, kepala puyeng, iya gak Bu? Kalau kaki sekelan, badan meriang, iya gak? Itu kan tandanya apa? Tandanya tubuh kita itu kalau ada yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Maka orang mukmin itu harusnya seperti itu, kata Nabi. Kalau ada saudara mukmin yang lain dapat kebahagiaan, kita ikut bahagia. Ada dapat kesedihan, kita ikut merasakan sedih dan mengucapkan bela sungkawa. Kita membantunya, menolong kesulitannya. Bukan malah tertawa di atas penderitaan orang lain, dan justru malah ya menangis di atas kebahagiaan orang. Nah, itu namanya orang yang punya penyakit hatinya burik. Apa Bu? Hatinya burik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi orang yang hatinya burik. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalathi layalin." Haram hukumnya bagi orang muslim mendiami saudaranya 3 malam. Ya, lebih dari 3 malam enggak boleh. Jadi ibu kalau misalnya ada benci sama suami, ada benci sama istri, ada benci sama anak, ada benci sama saudara, sama tetangga, sama keluarga, sama sahabat, maka segeralah berbaikan. Karena setelah 3 hari itu akan dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang suami istri kalau ada kekesalan, ada kebencian, bukannya diam-diaman lagi, tapi diumbar aibnya di hadapan orang lain. Bahkan enggak malu untuk disampaikan dan disebarkan di media sosial. Na'udzubillah min dzalik, ya. Hati-hati, ya. Islam itu menutup pintu kebencian yang berkepanjangan. Jadi enggak boleh ada kebencian yang berlarut-larut. Kesel natural sifat manusia, tetapi setelah itu kembali berdamai, berbaikan gitu ya. Apalagi kalau bisa kita jangan sampai ada kebencian sama sekali, ya. Tanamkan di dalam diri kita bahwasanya mukmin itu bersaudara. Dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita, sebagaimana diriwayatkan, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu." Rasulullah itu enggak pernah balas dendam untuk kepentingan dirinya sama sekali. Kenapa? Karena enggak ada kebencian di hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kepada orang-orang yang melukai Nabi, mencaci Nabi, memaki Nabi, ya, melempari Nabi dengan batu ketika di Thaif. Pada saat itu Allah perintahkan malaikat penjaga gunung untuk datang kepada Nabi menawarkan bantuan. Kata malaikat penjaga gunung, "Ya Rasulullah, in syi'ta la'atbiku alihim al-akhshabain." Kalau kamu berkenan, maka saya akan hantamkan 2 gunung ini agar mereka yang berbuat zolim, yang melempari kamu batu, mereka semua mati. Apa kata Nabi Muhammad? "Jangan wahai malaikat." Justru Nabi malah mendoakan dan Nabi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
saya berharap kepada Allah, seandainya mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan nanti ada anak cucu keturunan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi doakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Cakap gak, Bu? Iya, kita contoh akhlaknya Nabi, ya. Panutan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak kalau kita bicara tentang orang-orang yang berbuat jahat kepada Nabi, orang-orang yang melakukan kezoliman kepada Nabi, tetapi Nabi tidak menyimpan kebencian kepada mereka, justru Nabi memaafkan kesalahan mereka. Lihat contohnya, Nabi dicaci, dimaki, dihina oleh seorang wanita Yahudi. Sepanjang jalan Nabi dikatain, dihinain. Padahal pada saat itu Nabi lagi bantuin tuh wanita Yahudi bawa kayu bakar. Orang yang nolongin dikata-katain. Kalau model kita kira-kira gimana? Kita uruk pakai kayu bakar. Udah dibantuin pakai dikata-katain. Ya, uruk pakai kayu bakar. Ya. Ini Nabi ketika bawa kayu bakar, ini si wanita Yahudi ini dia enggak kenal dengan Nabi Muhammad, tetapi tertipu dengan provokasi dari pembesar-pembesar kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Muhammad itu penipu, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu perusak ajaran nenek moyang kita. Ya, sehingga dia belum melihat bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad, hanya cerita-cerita dari provokator. Ya. Akhirnya ketika Nabi Muhammad ditanya, ya, kenal gak kamu dengan seorang yang namanya Muhammad? Kenal. Nanti kamu bilangin tuh sama Muhammad, Muhammad itu penipu, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu merusak ajaran nenek moyang kami. Ya, Muhammad itu tukang sihir dan lain sebagainya. Ya, Nabi cuman iya aja. Ya. Ketika sampai di tujuan, diletakkan itu kayu bakar, maka wanita tua Yahudi ini bertanya, siapa nama kamu? Saya Muhammad bin Abdullah. Nangis tuh nenek, netesin air mata, minta maaf sama Rasulullah. Ternyata akhlakmu begitu indah, begitu mulia, tidak seperti apa yang disampaikan oleh mereka. Akhirnya itu wanita tua Yahudi, ya, masuk Islam, membaca dua kalimat syahadat karena akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak memendam kebencian sedikit pun kepada mereka. Ya, maka berupayalah kita mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Manadhartu ila muslimin illa wa dhanantu annahu afdhala minni." Aku tidak pernah memandang seorang muslim, kata Imam Hasan Basri, kecuali aku menganggap dia lebih baik dariku. Jadi Imam Hasan Basri mengajarkan kepada kita, jangan merasa diri kita lebih dari orang lain. Jangan merasa diri kita lebih dari siapapun. Bahkan Syaibul Ghadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat orang yang lebih tua, maka katakan di dalam diri kita, ini orang umurnya lebih banyak dari saya, pasti amal ibadahnya lebih banyak, sedangkan saya belum tentu sebanyak dia amalnya, maka bisa jadi dia lebih baik dari saya lebih hina dari dia. Melihat orang yang lebih muda usianya dari kita, maka katakan di dalam hati, ini orang masih muda, dosanya belum banyak, sedangkan saya sudah tua, dosanya pasti lebih banyakkan saya, maka bisa jadi dia lebih mulia dari saya lebih hina dari dia. Ngelihat, ya, bahkan kata Syaibul Ghadir Jailani, kita melihat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kepada mereka kita berbaik sangka, kita katakan di dalam diri kita, ini orang bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya. Sedangkan aku bermaksiat kepada Allah dan aku tahu ilmunya bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih baik dari aku dan aku lebih hina dari dia. Bahkan ketika melihat binatang sekalipun, melihat seekor anjing, maka katakan di dalam diri kita, ini anjing ketika mati Allah katakan kunu turoban, jadilah debu, tidak ada hisap baginya. Sedangkan kita yang halalnya tidak luput daripada hisap, yang haramnya tidak luput daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak dosanya, maka hisap kita akan sulit, bisa jadi kita akan diazab, ya, di dalam neraka, ya, maka kita bisa jadi lebih hina dari dia. Makanya selalu tanamkan di dalam diri kita, jangan merasa, ya, lebih dari siapapun. Ini jeleknya kita kadang-kadang suka ngerasa kita lebih. Ketemu teman begini, ya baru timbang begitu doang. Ya baru timbang punya anuan doang. Ya baru timbang, ya apa kayak anuan dah. Ya, ya.
Kan kalau anuan kan luas ya. Apa motor, apa mobil, ya Bu ya. Apa rumah baru, kan begitu. Apa laki baru, kan begitu ya. Pokoknya anuan aja. Iya, orang kan kalau punya anuan kadang-kadang orang ngerasanya apa? Ngerasanya dia merasa dirinya lebih bangga dari yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, kita enggak boleh, ya. Karena apa? Karena nanti akan timbul kebencian kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya inni ad'u liman dzalamani. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya selalu sebelum tidur membiasakan diri untuk mendoakan orang yang menzolimi saya. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum tidur selalu mendoakan orang-orang yang berbuat zolim. Ibu sebutin aja tuh, ya Allah, laki saya ya Allah sering zolim sama saya, ya Allah, ya kasih dia topik hidayah, ya Allah, biar dia bener, biar lempeng jalannya, ya Allah. Kalau dia di jalannya kagak bener, ya kasih topik hidayah biar dia kembali ke jalan yang bener, ya Allah. Kalau dia di jalan yang benar, maka perkuat langkahnya, berikan kemudahan di dalam segala urusannya, lancarkan rezekinya. Begitu, doain. Ya, jangan kita kadang-kadang sama orang zalim kita doainnya dengan doa yang buruk. Nanti doa buruk itu kembalinya kepada kita. Ya, di saat kita mendoakan, malaikat mengaminkan, amin walaka mitsl. Ya, ya Allah kabulkan, dan mudah-mudahan dia juga sama seperti apa yang dia doakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka berusaha kita untuk mendoakan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita dengan doa-doa yang baik. Kenapa? Karena kebencian itu, ya, kalau ada di dalam diri seseorang itu sangat berbahaya, ya. Nanti bisa timbul penyakit hasud, timbul penyakit dengki dan lain sebagainya. Al-Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ma alajitu syai'an asyadda 'alayya min niyyati." Kata beliau, tidak pernah aku mengobati sesuatu yang ada pada diriku melebihi daripada mengobati atau memperbaiki niatku. Karena niat itu harus selalu diperbaiki. Jangan sampai salah di dalam melakukan apapun. Karena kalau kita salah di dalam melakukan sesuatu niatnya, maka nanti bisa akan timbul di dalamnya berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Dan juga hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, kenapa kita selalu dianjurkan untuk memperbaiki niat? Karena kebencian itu bisa lahir dari niat yang salah. Kebencian itu bisa lahir dari niat yang salah. Kalau niatnya enggak karena Allah, karena pandangan manusia, nanti akhirnya kita jadi benci kalau kita enggak dapat pujian dari makhluk. Kalau kita berbuat baik sama orang karena pengen kita diucapkan terima kasih, karena pengen disebut namanya, nanti kalau orang yang kita baikin dia gak melakukan hal yang kita harapkan, kita jadi benci gak? Jadi dendam gak? Wah, gue udah nyumbang gede, kagak disebut nama gue, besok gue gak nyumbang lagi, gue gedek banget sama dia. Itu gara-gara salah nih niat. Makanya kata ulama, kebencian itu bisa lahir dari niat yang salah. Bu, ya. Bu, ya. Ini baru satu ya. Tidak membenci ya, ini 10 kuncinya. Ya, ini nyambung berapa pertemuan ini. Ya, gak apa-apa ya. Lanjut ya. Ada satu kisah yang mana datangnya daripada Al-Imam Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau dijuluki Zainul Abidin, orang yang ahli ibadah. Sholat malamnya itu setiap malam 1000 rakaat. Beliau itu pernah diriwayatkan, beliau dicaci maki di hadapan banyak orang. Dicaci maki di hadapan banyak orang. Lalu kemudian dengan tenang beliau itu berkata, "In kunta shadiqan faghafarallahu li wa in kunta kadziban faghafarallahu laka." Apa jawabnya? Jadi ada orang nih, ya, datang di hadapan umum ketika Al-Imam Ali Zainul Abidin sedang menyampaikan, ya, nasihat di hadapan banyak murid-muridnya. Tiba-tiba orang ini datang di tengah-tengah lalu berdiri mencaci, memaki, menghina, ya, menjelek-jelekan Imam Ali Zainul Abidin. Ketika orang-orang di majlis itu ingin menghalaunya untuk keluar, Imam Ali Zainul Abidin mengatakan, biarkan, dia sedang memberikan aku hadiah dengan ucapan-ucapannya. Ketika selesai dia menyampaikan cacian, makian, hinaan, ejekan, maka dengan tenang Imam Ali Zainul Abidin berkata, "In kunta shadiqan faghfarallahu li."
Seandainya ucapan yang kau sampaikan itu benar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Wa in kunta kadziban faghfarallahu laka. Tapi seandainya ucapan yang kamu sampaikan itu bohong, dusta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Enak gak, Bu? Enggak ada dendam, enggak ada benci. Kalau yang diucapinnya benar, mudah-mudahan Allah ampunin saya. Kalau yang diucapannya salah, dusta, bohong, fitnah, maka mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Tuh. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran, ya. Kebencian itu bisa dipadamkan dengan doa, bukan dengan membalas. Ya, tapi dengan doa, ya, dengan membalas doa yang baik kepada mereka. Bahkan ini juga terjadi kepada Al-Imam Abdullah bin Abbas. Beliau adalah putra daripada pamannya baginda Nabi Muhammad. Beliau ini sepupu dengan Rasulullah. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas, seorang ulama pada zamannya. Beliau sahabat Nabi. Ya, ketika itu beliau sedang menyampaikan nasihat di majelis, tiba-tiba ada orang lagi berdiri di tengah-tengah majelis, mencaci, memaki, menghina, mengejek, dan lain sebagainya. Orang-orang di majelis ingin menghalau dia untuk keluar, tetapi ditahan oleh Imam Abdullah bin Abbas sampai selesai dia menyampaikan semua, ya, unek-uneknya. Setelah itu dia panggil budaknya, Ikrimah. Wahai budakku, bawa dia ke penyimpanan sembako kita. Cukupi kebutuhan makannya untuk beberapa bulan ke depan untuk dia dan keluarganya. Antarkan sampai ke rumah. Allah. Orang caci maki menghina di hadapan orang banyak dibalas dengan dikasih sembako bakar berbulan bulan. Kebutuhan hidupnya dicukupin. Akhlak dari mana nih? Akhlak didikan Nabi Muhammad. Tarbiyahnya dari tarbiyah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad dan Allah mendidik Nabi dengan akhlak terbaik. Ya, makanya contoh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Tidak membenci, Bu, ya. Biar hati kita tenang. Ada gak sih, Ustaz, kiat-kiat biar kita enggak membenci orang? Catat. Yang pertama, kita mesti ingat bahwa membenci itu menyakiti diri sendiri. Yang pertama, kita mesti ingat bahwa membenci itu menyakiti diri sendiri. Kata Rasulullah, al-hikdu narun ta'kulu sahibaha. Dendam itu adalah api yang membakar pemiliknya. Kalau kita membenci orang, berarti kita mengizinkan, ya, hati kita terbakar dengan api kebencian. Dan hidup kita gak akan tenang kalau kita punya kebencian di hati kita kepada siapapun. Maka jangan izinkan hati kita untuk membenci orang lain. Ya, jangan. Kenapa? Karena membenci itu menyakiti diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, doakan orang yang menyakiti, karena doa adalah pembersih hati dan sebaik-baiknya balasan bagi orang yang berbuat buruk kepada kita. Doakan, ya. Yang ketiga, bedakan antara membenci dosa dan membenci pelaku. Itu beda. Beda, ya. Kadang-kadang kita suka benci kepada individunya, padahal yang harus kita benci adalah perbuatan dosanya, bukan pelaku dosanya. Paham? Di saat orang melakukan perbuatan dosa, dia berjudi atau dia berbohong, maka bencilah perbuatan dosanya, bukan benci pelakunya. Nasihati pelakunya, berikan, ya, kepada pelakunya itu nasihat-nasihat yang baik agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian kita juga berusaha untuk membantu mencarikan solusi agar dia keluar dari kemaksiatan yang dia lakukan. Jangan cuma bisa nasihatin doang tapi kita enggak bantuin. Paham? Ya, benci perbuatan dosanya, jangan benci pelakunya, ya. Lalu kemudian yang keempat, ingat akhirat, bahwasanya orang yang lapang dada, yang tidak membenci orang lain, itu dimudahkan hisabnya. Bu, pengen gak hisabnya dimudahkan Allah? Jadi orang yang lapang dada. Kalau kata orang Jawa, legowo. Nopo jenenge? Legowo. Ya. Jadi orang yang legowo, lapang dada, itu adalah orang-orang yang Allah mudahkan hisabnya. Ya. Maka jangan membenci. Jadi orang yang lapang dada. Lalu kemudian yang kelima, biasakan istighfar. Ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, istighfar. Ada orang pelit sama kita, istighfar.
Ada orang memutus hubungan kepada kita, istighfar. Jangan balas keburukan mereka dengan keburukan, balas dengan kebaikan dan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa?

Karena istighfar adalah bagian daripada zikir. Dan zikir itu, kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir, menyebut nama Allah, itu bisa menenangkan menenangkan hati. Ibu ya? Nah, ini ya yang mesti kita pahami. Ada lima kiat biar kita dijauhkan daripada sifat benci kepada siapapun. Kenapa? Karena kata ulama, man tahura qalbuhu salimat jawarihu. Kata ulama, man tahura qalbuhu salimat jawarihu. Siapa orang yang hatinya bersih, maka niscaya amalannya pun akan selamat. Amalannya akan selamat. Maka bersihkan hati kita daripada sifat membenci. Itu yang pertama, ya Bu ya. Yang kedua, kunci ketenangan hati tidak mengeluh. Apa? Tidak mengeluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba ya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah enggak akan kasih beban yang dia enggak sanggup untuk dia pikul. Allah pasti akan berikan beban sesuai dengan kemampuannya. Maka jangan pernah mengeluh. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan serba salah. Manusia diciptakan serba salah. Ya, dikasih hujan, dia gerutu, ya Allah, hujan mulu, cucian kagak pada kering. Dikasih panas, ya, dia gerutu juga, ya Allah, panas banget, penter mau kemana-mana kayaknya keringetan mulu. Ya, enggak bisa kemana-mana, ya Allah, panas ya Allah. Ya. Dikasih panas kagak, hujan kagak, meriang. Iya. Orang manusia tuh begitu, serba salah. Waktu sendiri, belum punya pasangan, sepi, pengen punya pasangan. Enak kali kayak orang-orang, ya, punya laki, punya bini, punya pasangan, enak kemana-mana berduaan. Iya Bu ya? Giliran udah berduaan, dia ngeluh lagi. Ya Allah, kagak enak banget ya, punya laki, kagak enak banget ya, punya bini, kemana-mana, repot, teleponin mulu, ditanyain mulu. Di mana lo? Belum pulang lo jam segini? Ya, mampir kemana lo tuh? Ya, serba salah. Ya, giliran udah dikasih pasangan, kepengen punya keturunan. Ya Allah, pengen punya keturunan. Rumah sepi banget kalau nggak ada anak. Kali-kali kalau ada anak, ya Allah rame, rumah enak didengarnya, ada suara anak kecil. Ya, akhirnya mau Allah dikasih keturunan. Udah punya keturunan, dia ngeluh lagi. Ya Allah, puyeng banget punya anak. Ya Allah, ya mana anak gua banyak banget lagi. Ya. Belum kelar ngegedein, udah lahir lagi. Ya, doyan bikinnya. Ya, dikasih anak akhirnya gerutu lagi. Ya Allah, punya anak banyak, repot, susah, mau kemana-mana, nitipin dulu. Ya, sekalinya gak ada yang bisa dititipin, bingung. Ya, bawa recehan banyak banget, bebenyit. Ibu ya, coba. Manusia serba salah tuh. Makanya jangan apa, jangan suka mengeluh. Ya, manusia mah begitu, dikasih kaya, dia ngeluh. Bingung ngabisin duitnya. Ya. Dikasih miskin juga ngeluh. Ya, dikasih miskin ngeluh, susah. Ya Allah, susah banget ya Allah. Tuh. Kalau orang kaya masih bisa mikirin, ya duitnya dipakai buat apa, belum kaya itu namanya. Belum kaya. Orang kaya itu yang udah bingung duitnya mau dipakai buat apa. Tuh udah kaya tuh namanya tuh. Ya. Paham, Bu? Ya, makanya manusia serba salah. Manusia serba salah. Serba salah, makanya jangan suka mengeluh. Memang diciptakan ya manusia itu serba salah. Keluhan itu bisa timbul itu disebabkan karena kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu ya dan mengetahui batasan hambanya. Kan tadi Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Cuman kita sering lupa kalau Allah tahu itu. Allah tahu kapasitas kita. Dia gak bakalan salah memberikan sesuatu beban kepada kita. Kitanya mampu, cuman kitanya udah ngeluh duluan. Paham? Itu yang bikin kita jadi gampang ngeluh. Makanya ingat-ingat di dalam diri kita ya bahwa Allah itu maha mengetahui kemampuan dan kapasitas hamba-hambanya. Udah jalanin apa yang ada di hadapan kita gitu ya. Dan ketahui bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bukan setelah kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah sebutkan sampai dua kali,
ya, sampai Allah bersumpah tuh, ya, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin, ya, di setiap kesulitan yang kita hadapi di situ ada bersamanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka selalu senantiasa bersandar hanya kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadu kepada manusia, mengadunya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an di surah Yusuf tuh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innama asyku batsi wa husni ilallah, ya, aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah, kata Nabi Yusuf. Jadi ngadunya cuma sama Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah dapat pahala ibadah. Tapi mengadu kepada makhluk itu tandanya kelemahan jiwa. Dan di saat kita mengadu kepada makhluk belum tentu, ya, apa yang kita adukan itu dibantu dan ditolong. Yang ada disyukurin doang. Apalagi orang yang gedek sama kita. Iya, di depan kita doang aja, sabar ya po, sabar ya po. Dalam hatinya mampus lu, syukurin lu. Iya. Emang itu yang gua tunggu-tungguin lu. Iya. Kalau perlu lu belangsak terus. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, ya. Makanya jangan ngeluh. Ngeluh sama manusia kita hina. Ngeluh sama manusia hina. Seolah-olah kita mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man arada an yakuna agnan nas falyakun bima fi yadillah aw thaqqa minhu bima fi yadih. Kata Rasulullah, siapa orang yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah dia lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Kita kalau bersandar sama manusia, ulama tuh mengatakan kalau kita bersandar kepada manusia, Allah itu maha pencemburu kepada hamba-Nya. Nanti Allah ambil manusia yang menjadi sandaran kita, yang tadinya kita bersandar kepada seseorang dengan hartanya, dengan kekuasaannya, Allah maha pencemburu. Nanti Allah ambil tuh sandaran kita, dan pada akhirnya kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan bersandar kepada makhluk, bersandarnya kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang suka mengeluh itu disebabkan karena kurang tawakal. Apa? Kurang tawakal. Kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakal, berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Bu. Kata Sayyidah Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi hamman wa ahsanahum tabassuman." Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak keluh kesahnya, karena Rasulullah ngurusin bukan cuman dirinya sendiri, tapi juga ngurusin urusan keluarga dan umatnya. Bahkan urusan seluruh umatnya lebih diutamakan daripada keluarga dan dirinya. Tetapi kata Sayyidah Aisyah, walaupun Rasulullah banyak urusannya, banyak keluh kesahnya, tetapi Rasulullah adalah orang yang kalau berjumpa dengan siapapun adalah orang yang paling indah senyumannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kadang-kadang punya masalah 1-2 biji doang, ketemu orang udah cemberut aja kayak dompet tanggung bulan. Oh ya, dompet tanggung bulan kan ditekuk aja. Doang kagak ada isinya. Ya, KTP mati 3 bulan. Ya, isi kagak ada, ya, ditekuk aja. Ya, kita kadang masalah di luar rumah kita bawa ke dalam rumah. Akhirnya ribut sama anak bini, ribut sama suami. Ada masalah di dalam rumah, kita bawa keluar ke tempat kerja. Akhirnya ribut sama teman di kantor, ribut sama tetangga, ribut sama sahabat, sama keluarga yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Sebanyak apapun masalah kita, contoh Nabi Muhammad, mengadunya hanya kepada Allah, dan berjumpa dengan siapapun, tersenyum dengan senyuman yang paling indah. Orang lain gak tahu kalau kita banyak masalah. Yang cukup tahu masalah kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bu ya? Berat emang ini. Oh, luar biasa. Ya, saya praktekin, berat ini. Ya, tapi kalau kita praktekin mungkin kelihatannya berat, tapi setelah kita lakukan itu akan meringankan beban yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Kita enggak akan pernah ragu. Semiskin apapun kita punya Allah yang maha kaya. Seketidakmampuan kita seperti apapun, kita punya Allah yang maha kuasa dan maha mampu, ya. Maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, manusia sekali diminta dia kasih, dua kali diminta dia kasih walaupun terpaksa,
sering kali diminta dia marah. Ibu ngeluh ame manusia sekali didengerin, dua kali didengerin, walaupun rada gedek dikit, ya, gitu doang, ya. Tiga kali ibu ngeluh sama manusia, besok ditinggalin, udah gue puyeng sama lu, ngeluh doang kerjaan lu. Ada yang begitu gak temennya? Iya. Tapi Allah marah kalau kita gak mengeluh kepada Allah. Allah marah kalau kita gak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengeluhnya, memintanya hanya kepada Allah. Bu, pengen gak jadi orang yang kagak ngeluh? Ada satu cerita, ada seorang sahabat namanya sahabat Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu waktu bersamaan dengan musibah yang berat. Di satu hari beliau harus diamputasi kakinya karena sakit parah, dan di hari yang sama juga anak yang dia cintai wafat. Coba bayangin, di hari yang sama ketika dia diamputasi kedua kakinya karena sakit parah, di hari yang sama anaknya wafat, meninggal dunia, seseorang yang dia cintai. Berat gak kira-kira? Bersamaan bareng pukulannya langsung, ya, dua kali pukulan telak. Tapi walaupun berat ujiannya, apa jawaban beliau? Beliau bilang, Allahumma lakal hamdu akhadta wa ataita. Segala puji bagi engkau ya Allah, engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Yang ngasih siapa? Allah. Yang ngambil siapa? Allah. Maka dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran, ya, tidak mengeluh karena yakin semua milik Allah. Makanya jangan merasa punya, kita cuman dititipin. Tukang parkir dititipin motor, dititipin mobil. Pada saat orang yang punyanya ngambil, marah-marah, kan lucu ya. Lah saya mau pulang pak, lah jangan-jangan ini motor saya. Lah pas saya mau pulang pak, ini jangan di mobil saya. Kira-kira kan kagak ada otaknya tukang parkir. Lah orang cuma dititipin, diakuin sama dia. Lah berarti kita kalau merasa kita punya, berarti kita kagak tahu diri, kita gak ada otaknya. Ya, jangan, kita mesti pahami bahwa semua milik Allah, kembali kepada Allah. Makanya kita mesti ya paham itu sehingga kagak gak mengeluh. Ada gak sih Ustaz caranya biar kita gak ngeluh? Ada kiat-kiatnya. Yang pertama, kita ingat bahwa keluhan itu tidak bisa mengubah takdir. Itu yang pertama. Keluhan kita tidak bisa merubah takdir. Ya, makudirkan waman lam yukadar lam yakun. Sesuatu yang Allah hendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah takdirkan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Maka kita mesti ingat bahwa keluhan itu tidak bisa merubah takdir. Kita mau ngeluh kayak gimana juga, takdir yang Allah udah tetepin kagak bakal bisa berubah. Dan yang bisa merubah takdir hanyalah doa. Kata Nabi Muhammad, la yarudul qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya daripada ngeluh, mendingan kita berdoa yang banyak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, segala masalah yang kita hadapi hanya kita adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kepada makhluk. Yang ketiga, banyakin hitungin nikmat yang Allah kasih, bukan ngitungin ujian yang Allah kasih. Padahal kalau kita hitungin nikmat yang Allah kasih, maka nikmatnya lebih banyak daripada ujiannya. Betul gak? Cuman nikmat yang Allah kasih sama kita itu jarang kita hitung. Yang kita hitung yang ujiannya doang. Ibu tiap pagi bisa melek mata, itu udah nikmat dari Allah. Makanya Nabi ajarin suruh baca doa, alhamdulillahilladzi radda 'alaiha ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikri. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengembalikan ruh ke jasadku dan membuat badanku sehat afiat dan mengizinkan aku untuk menyebut dan mengingat namamu. Atau doa yang ibu biasa baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada Allah kami kembali. Itu dikasih melek aja bu, tandanya Allah masih ngijinin kita buat taubat kepada Allah, buat ngumpulin bekal amal soleh, buat pulang kembali kepada Allah. Pernah kita bersyukur di saat kita melek mata? Seringannya lupa. Kalau orang dulu bangun tidur baca doa. Kalau orang sekarang bangun tidur baca WA. Itu bedanya orang dulu sama orang sekarang. Bu,
Jawab yang kompak ya. Kalau orang dulu bangun tidur baca doa, kalau orang sekarang bangun tidur baca WA. Tuh tahu. Kalau suami tuh zaman dulu, istri zaman dulu kalau mau tidur yang dilihat muka suami, muka istri. Bangun tidur yang dilihat muka suami, muka istri. Kalau zaman sekarang bangun tidur mau tidur yang dilihat HP. Pada paham, ya. Jujur banget ini di sini, masya Allah ya. Ya bu ya, hitungin nikmatnya, jangan cuman ngitungin ujiannya. Padahal ujiannya sedikit, cuman karena kita hitunginnya ujian mulu, jadi berasa banyak. Ya padahal lebih banyak kan nikmatnya. Yang keempat, kita mesti yakin ujian itu tanda perhatian Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya menguji orang-orang yang dia cinta. Berarti kita masuk di dalam kategori hamba-hamba pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, yang kelima, lagi-lagi kita perbanyak berzikir. Karena ya berzikir itu kunci ketenangan hati. Dengan berzikir menyebut nama Allah, hati kita jadi tenang. Tuh, yang kedua ya Bu ya. Tidak mengeluh. Yang ketiga, catat ya, karena waktunya habis ya, saya sebutin aja dari 3 sampai 10. Nanti insya Allah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Ya, waktu sisanya dipakai buat tanya jawab. Ya Bu ya, baru nomor 2. Sebenarnya 1 aja tadi kalau kita bahas itu bisa sampai Johor. 1 doang, cuman saya ringkas aja dah. Ya, jangan banyak-banyak. Bu, yang ketiga catat ya. Yang ketiga ya, kunci ketenangan hati yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana. Orang hidup sederhana itu hatinya tenang, kagak pusing. Zaman sekarang banyak orang yang hidupnya ngikutin standar hidup orang lain. Kalau boleh pinjem bahasa orang Betawi, kebanyakan lagu. Orang hidup kebanyakan lagu kagak enak. Ya, kenapa? Karena dia ngikutin gaya orang. Orang begini kepengen, orang begitu kepengen, kemampuan gak gablek. Ya, akhirnya puyeng. Akhirnya minjem sono, minjem sini. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya pinjol. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita berada di zaman manusia rusak. Anak-anak kecil rusak gara-gara game online. Ya, orang dewasa rusak gara-gara ya judi online. Orang tua rusak gara-gara pinjaman online. Ya. Yang lebih parah lagi, duit judi online dipakai pinjol. Ya, atau duit pinjol dipakai main judi online. Auzubillah min dzalik. Hati-hati, ya. Maka berusahalah kita ya jadi orang yang hidupnya sederhana, walaupun Allah kasih segalanya. Ibu ya, walaupun kita punya, kita kaya, tapi jadi orang yang hidupnya sederhana. Ya, hidup jadi tenang itu ya. Lalu kemudian yang keempat, berbaik sangka. Berbaik sangka, jangan suka berburuk sangka. Itu kunci ketenangan. Kalau pengen hatinya tenang, jangan buruk sangka. Ibu kalau buruk sangka, bentar-bentar meriksain HP laki mulu. Ya, laki kamar mandi diperiksain. Laki ke belakang periksain. Ya, kenapa? Karena buruk sangka. Itu bikin hati enggak tenang. Kalau ibu punya baik sangka, maka hati ibu tenang. Ya, ibu baik sangka. Ya Allah, saya baik sangka suami saya insya Allah tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku titipkan suamiku kepada Engkau ya Allah. Engkau sebaik-baiknya penjaga. Ya, kalau seandainya dia berada di jalan yang tidak benar, kasih dia taufik hidayah. Kalau dia berada di jalan yang benar, perkuat dia, bantu dia, berikan kemudahan di dalam segala urusannya. Begitu. Ini kagak, kita kan buruk sangka mulu. Enggak ame suami, enggak ame bini, enggak ame anak, enggak ame tetangga, enggak ame saudara. Buruk sangka mulu. Akhirnya apa? Nyusahin diri sendiri. Kalau ada orang kita kasih amanah, lalu dia melalaikan amanah, dia tanggung jawab nanti di akhirat kepada kita. Terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bingung. Kalau kita jadi orang yang buruk sangka, kita capek. Capek ada orang begini, kira-kira begini apa enggak nih ya? Ini orang kalau begini ntar bagaimana ya? Buruk sangka mulu ketemu orang. Ya. Saya punya guru, Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Hasan. Beliau mengatakan, ada ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syabu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, orang yang baik sangka itu, sekalipun sangkaan baiknya salah, tetap dapat pahala.
Tetapi orang yang buruk sangka, sekalipun sangkaan buruknya benar, tetap dapat dosa.

Nya ceria, mudah di dalam akhlak, dan beliau juga lembut sikapnya. Nabi itu murah senyum, ya. Orang yang murah senyum itu menandakan bahwa dirinya itu ya tidak menyimpan kebencian di dalam hatinya, dan dia menjadi orang yang tenang karena jumpa dengan siapapun dia selalu senyum, ya. Dan kata ulama seperti Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau mengatakan bisyasyatul wajhi ahabbu ilayya min katsiri minan nawafil. Katanya, ketika wajahku ceria, senyum kepada siapapun orang yang aku jumpa, itu lebih aku suka daripada aku banyak melakukan ibadah sunnah. Karena yang namanya senyum itu sedekah, Bu. Kita kadang-kadang sedekah yang paling ringan aja kita pelit. Gimana sedekah yang pakai duit? Ada yang suka pelit sama senyuman. Ya, senyum. Kita ketemu saudara muslim, kita senyum. Ya, nah, ibu senyum antar sesama kaum muslimah. Ya, jangan senyum sama laki orang. Ya, jadi fitnah. Ya, ini kagak ame teman pengajian cemberut aja. Giliran ame suami orang senyum. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, saya pesan ya, jaga diri kita jangan sampai masuk kepada ranah fitnah, ya Bu ya. Dan jangan senyum sendiri-sendiri. Ya. Itu namanya orang koslet. Naudzubillah min dzalik. Yang keenam, ya. Kunci ketenangan hati yang keenam adalah suka berbagi. Suka berbagi. Syaratnya berbagi itu enggak harus kaya. Ya, kita berbagi dengan apa yang kita punya. Yang punya harta, berbagi dengan harta. Yang punya tenaga, berbagi dengan tenaga. Yang punya ilmu, berbagi dengan ilmu. Yang punya waktu, berbagi dengan waktu. Ya, yang punya ya tadi harta kan duit. Ya, duit masuknya harta. Ya. Pokoknya kita punya apa aja, kita bagi kepada yang lain. Ya, maka itu termasuk salah satu cara ketenangan hati kita. Kita kalau suka berbagi tuh bikin hati jadi tenang. Kenapa? Karena kita gak pusing dengan apa yang kita miliki. Kita berbuat kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan itu bisa menenangkan hati kita, gitu ya. Lalu kemudian yang ketujuh, tulus mendoakan. Tulus mendoakan. Jadilah orang yang tulus mendoakan, bukan mendoakan karena tujuan. Kenapa? Karena banyak orang yang suka mendoakan orang lain karena tujuan. Giliran ada maksud, wah mudah-mudahan Bu Haji panjang umur ya, sehat afiat ya, rezekinya banyak ya, mudah-mudahan Bu Haji jadi orang yang royal terus ya. Wah, karena ada yang dimaksud, ada yang tujuannya. Ya, itu jangan. Itu namanya enggak tulus mendoakan. Itu orang yang suka memuji sesuatu yang tidak ada pada orang yang dipuji. Kata Nabi, itu termasuk orang yang dusta dan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau kita memuji sesuatu, pujilah sesuatu yang ada pada orang tersebut. Ya, jangan yang tidak ada. Ya, itu namanya pembohongan publik. Ya, pencitraan. Ya, nauzubillah min dzalik. Jangan. Maka mesti tulus mendoakan. Kalau kita tulus mendoakan, hati jadi tenang. Ibu kalau ngedoain orang karena tujuan, di saat tujuan ibu enggak dapat, kira-kira hati tenang enggak? Kagak. Ya Allah, gue udah rajin buat ngeduain, lah gue hataman mulu, gue bakal dia itu di pengajian. Oh, udah dah, akhirnya apa? Tujuan, ada harapannya, ya kagak dapet udah, ya jadi hatinya kagak nggak tenang, ya. Yang kedelapan, tidak hasad. Apa itu hasad? Iri dan dengki. Tamanna zawalun ni'mah 'alal ghair, menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain binasa. Yang boleh seneng dirinya doang, orang lain nggak boleh seneng. Orang lain bolehnya susah doang. Ya, itu namanya orang dengki, orang hasud, ya. Tapi ada di dalam Islam sifat yang dibolehkan, namanya ghibtah. Apa? Ghibtah. Apa itu ghibtah? Menginginkan sesuatu seperti yang ada pada orang lain tanpa menginginkan kenikmatan pada orang lain itu hilang. Contoh, ngelihat ada orang kaya raya, dermawan, sering nyumbang masjid, nyumbang pengajian, nyumbang majelis taklim, nyumbang anak yatim, ya Allah saya pengen kayak dia, ya Allah banyak hartanya, ya Allah biar bisa berbagi kepada yang lain. Itu boleh. Atau ngelihat ada orang punya ilmu, ulama, ilmunya luas, menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat yang bermanfaat, ya Allah pengen punya ilmu yang manfaat seperti itu sehingga jadi manfaat buat umat. Itu boleh. Yang kagak boleh adalah hasud. Hasud itu kepengen nikmat yang ada pada orang binasa. Gak boleh orang seneng, bolehnya orang susah aja, ya. Ngelihat tetangga ini gedek, ngelihat tetangga itu gedek, ya pokoknya kesel mulu sama orang, ya. Itu orang yang begitu matinya cepet. Nauzubillah min dzalik, ya Bu ya, hati-hati ya. Yang kesembilan,
Kunci ketenangan itu tidak suka berdebat.

0: apa? Tidak suka berdebat. Ini zaman sekarang banyak orang yang demen banget berdebat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, inna abghadur rijal ilallah aladul khisam. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang keras, orang yang suka membantah, orang yang suka berdebat. Jangan jadi orang yang suka berdebat. Ya, kata Nabi SAW, di dalam hadis Nabi katakan bahwasanya ana zaimun bibaitin firabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhikon. Aku menjamin, kata Nabi, sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia berada di posisi yang benar. Walaupun berada di posisi yang benar, kalau dia tinggalin yang namanya perdebatan, dia dijamin sama Nabi Muhammad dapat rumah di pinggiran-pinggiran surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak? Kita jangan kata di pinggiran, di emperannya kita mau. Iya. Kata Rasulullah, wallahi la syibrun fil jannah khairun minadunya wa ma fiha. Demi Allah, satu jengkal aja kita punya lahan di surganya Allah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sejengkal. Gimana satu rumah di pinggiran surga lagi? Ya Allah. Mudah-mudahan ya di gang tuh, kata ibu di gang aja saya mau, katanya di gang. Iya, enggak apa-apa di gang, yang penting di surga. Ya amin. Ya rabbal alamin. Ya, maka tinggalkan perdebatan. Ya, itu kunci ketenangan. Walaupun kita benar nih, Bu. Ya udah jangan berdebat, jangan. Apalagi orang perempuan, Bu. Bu. Orang perempuan, apalagi orang perempuan sering banget berdebatan sama laki. Dalam Islam itu adabnya orang perempuan itu tidak boleh mengangkat suara lebih keras dari suara suaminya. Itu adabnya. Kalau suami volumenya 70, ibu 50. Kalau suami volumenya 50, ibu 30. Kalau suami ibu 30 volumenya, ibu 10. Kalau 10 suami volumenya, ibu bisik-bisik. Ini kagak, perempuan sekarang suami volumenya 50, istrinya 175. Error tuh bini. Mana melotot lagi matanya, colok matanya. Ya Allah. Bu. Suami di ruang tamu, ibu di dapur. Kalau suami panggil, istriku, ibu jangan teriak dari dapur. Itu kurang adab. Ibu samperin suami ke ruang tamu, depan suami ibu jawab, "Ada apa Tuan Raja?" Begitu. Ya Bu ya. Ya Bu. Bu. Praktekin ya. Wah, itu istri soleha banget itu. Itu istri soleha, istri baik, kalau belum mati jangan dikuburin. Yang ke-10 terakhir. Kunci ketenangan hati, mudah memaafkan. Apa Bu? Mudah memaafkan, ya. Ini yang berat nih. Banyak di antara kita yang kalau udah kesel sama orang, udah benci, udah gedek, udah males dah maafin, ya. Tiada maaf bagimu. Ya salam. Ya. Jangan tuh ya, enggak boleh. Kata Allah di Quran, wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Karena meredam emosi adalah kebaikan. Memaafkan orang juga kebaikan. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang meredam marahnya dan juga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka mudah-mudahan di bulan akhir daripada bulan Syaban ini kita saling memaafkan satu sama lainnya, sehingga kita bisa saling mengikhlaskan apa yang pernah terjadi di antara kita. Dan kalau dulu waktu saya belajar di Tarim, di Hadramut, itu biasanya kalau mau masuk Ramadan kita itu salam-salaman dan kita saling mengatakan sifir-sifir, ya, kosong-kosong, ya, nol-nol. Apa yang ada kesalahan saya di kamu, kamu maafkan. Apa yang ada kesalahan kamu di saya, udah saya maafkan. Jadi udah kosong-kosong, ya Bu ya. Nanti selesai pengajian, abis tanya jawab, jangan lupa salam-salaman, ya, biar kita saling memaafkan satu sama lain, sifir-sifir. Dan orang yang mudah memaafkan, mereka mendapatkan tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Lan kowe aja tersinggung.
1: Iya, Kang. Kowe iki kaya karo sapa wae. Awak dhewe kan bola tur kanca tur tangga sisan.
0: Iya, ngene aja.
1: Piye?
0: Sakjana pas pengajian Ustadz Salim neng masjid kae kok kowe sok nyemplungi kotak infak ora to, Jo?
1: Loh, iya genah no, Kang. Ajek no aku, Kang. Hampir pendak teko mesti tak cemplungi no.
0: Weh, iya iya, sip tenan kowe, Jo. Gagah lan ganteng tenan kowe, Jo. Kaya werkudara kowe, Jo.
1: Tak kandhani, Kang, ya.
0: Apa?
1: Apapun bentuknya dakwah itu harus kita dukung, Kang. Kalau bukan kita orang Islam yang mendukungnya, lah terus siapa meneh, Kang?
0: Sip tenan aja.
1: Pengajian itu kan juga butuh dana toh, Kang. Untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam acara tersebut. Lah nek terus ora ana duwite, mbayare nganggo apa?
0: Wah, sip kedua kowe, Jo.
1: Padahal dakwah kuwi yo penting banget loh, Kang. Berapa banyak di negara kita ini orang-orang yang masih awam. Jano yo wong Islam, tapi durung kenal ajaran-ajaran Islam lan larangane. Alah, terus iso ngerti saka ngendi yen ora saka dakwah iki, Kang?
0: Iya, sip tenan kowe, Jo. Iki sip yang ketiga kowe, Jo. Tapi aku takok meneh, ya Jo ya.
1: Heeh.
0: Sakjana kowe nyemplungi piro nek pendak pengajian ngono kae?
1: Ah, aku toh. Oh, biasane nyemplungi yo 500 rupiah, Kang.
2: Apa? 500 rupiah?
1: Oh. Lah ono apa toh, Kang?
2: Emang 500 rupiah tok.
1: Iya, lah piye?
2: Jati wis nggonku sing ngelem kowe mau tenanan. Jebul 500 rupiah tok.
1: Lah piye? Kurang toh, Kang?
2: Jojo ora sumbut karo omonganmu sing menggebu-gebu mau. Padahal berapa banyak orang Indonesia ini yang masih awam. Alah, gayane kaya orator juru kampanye. Pletris 500 rupiah.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Fir'aun.
1: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
2: Ya dzal asma'il husna.
3: Pendengar, janganlah berjalan dari suatu alam ke alam lainnya sehingga engkau seperti keledai yang berputar-putar di tempat penggilingannya. Tempat tujuannya adalah tempat memulainya berjalan. Akan tetapi, berjalanlah dari alam semesta menuju penciptanya. Kepada Tuhanmulah segala sesuatu berakhir. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya, atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Pahamilah sabda Rasulullah SAW dan renungilah perkara ini jikalau engkau mampu memahaminya. Pendengar, janganlah kita hanya berputar-putar dari suatu alam ke alam lainnya. Layaknya keledai di tempat penggilingan, ia hanya bisa berjalan dan berputar di satu poros. Tempat memulainya berjalan merupakan tempat berakhirnya perjalanannya pula. Akan tetapi, berjalanlah dari alam semesta yang fana ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik harta, alam semesta, rumah, dan lain sebagainya, semua itu hanyalah fata morgana belaka. Jikalau kita menjadikannya sebagai tujuan, maka kita akan merugi. Mari kita jadikan dirinya sebagai tujuan, sebab dia adalah zat yang maha kuasa. Jikalau kita menjadikannya sebagai tujuan, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Namun, jikalau kita hanya menjadikan dunia dan seisinya sebagai tujuan, maka kita akan kehilangan dia. Wujud yang hakiki adalah wujudnya yang tidak akan pernah lekang dimakan zaman dan tidak akan pernah disentuh kebinasaan. Cobalah kita perhatikan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maksudnya adalah, jikalau kita berjalan ataupun apapun yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita niatkan. Kita akan mendapatkan keberkahan darinya. Jikalau hidup sudah berkah, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ibarat padi, maka tanaman yang kita semai tidak akan pernah mengalami gagal panen. Perintahnya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan tuntunan Rasulnya yang terdapat dalam sunnah adalah panduan utama seorang Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebaliknya, pendengar, barang siapa yang hijrahnya hanyalah semata-mata ingin mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan sosok yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ada orang yang mengajar dengan tujuan mendapatkan gaji belaka. Ada juga orang yang berbuat baik semata untuk mendapatkan upah. Dan banyak lagi perbuatan lainnya yang dilakukan seseorang dengan semata-mata mengharap sekeping uang. Tidak terlintas di dalam pikiran bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Segala sesuatu yang ada pasti akan sirna. Tubuh yang kuat akan lemah, gigi yang bagus akan rontok, rambut yang hitam pun akan memutih, tenaga yang kuat pun juga akan melemah. Tidak ada jalan lain jikalau kita ingin kebahagiaan sejati, kecuali kita harus mengikuti tuntunannya dan Rasulnya. Hendaklah kita menjadikan ridhonya sebagai tujuan. Jangan sampai niat kita tercemar oleh unsur-unsur yang justru akan melemahkan kita.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya seorang kafir jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: alamun.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
2: Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allahi wa 'inda

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

يَعْتَدُونَ. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
1: Innama ya'muru masajidallah.

0: المهتدين.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.
0: Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: subhanahu amma yushrikun.
1: Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

0: alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: حَكِيمٌ
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: شقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lam al-kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: ثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

0: الظالمين.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh Jahannam meliputi orang-orang yang kafir."

0: ويتولوا وهم فرحون.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua, atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: يَحْبَطُونَ.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.
0: Walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluh, wa qalu hasbunallah.

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: hakim.
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khayr.

Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

0: ذلك الخزي العظيم.
1: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

0: yanzi'un.
1: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

0: mujrimin.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: حَكِيمٌ
1: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

0: المصير.
1: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr.

Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas jika mereka mengetahui."

0: Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.
1: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ

0: الظالمين.
1: Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar atau pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu, duduklah atau tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

0: dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu, Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.
1: وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ.
0: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya, niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk atau tinggal di rumah.
1: Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
0: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.
1: Lakin

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak, orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu malah berkata, menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku. Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.
1: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sini.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangimu bukan dengan meringankan masalahmu, tetapi dengan menguatkan jiwamu, sehingga sehebat apapun masalahmu, kau tetap bertahan dan tidak menyerah. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi beban yang kau pikul, tetapi dengan mengokohkan pundakmu, sehingga engkau mampu memikul amanah yang diberikan kepadamu. Cara Allah menyayangimu mungkin tidak dengan memudahkan jalan menuju kesuksesan, tetapi dengan kesulitan yang kelak baru kau sadari bahwa kesulitan itu yang akan membuatmu semakin berkesan dan istimewa. Hidup itu butuh masalah supaya kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa supaya kita tahu mengucap syukur, butuh senyum supaya kita tahu kita punya cinta, butuh orang lain supaya tahu kita tidak sendirian. Beberapa luka tidak diciptakan untuk sembuh, tidak pula untuk menetap. Jika ia berakhir dengan keikhlasan, ia akan lahir menjadi cahaya yang itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah pada takdir dengan penerimaan yang tulus. Sungguh, mengajari hati berbaik sangka itu indah. Semoga pendengar kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin.

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7, Karangnongko, 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Bagaimana bisa kekayaan untuk disombongkan? Sedangkan kekayaan itu adalah pinjaman, titipan yang akan ditinggalkan dengan kematian dan akan dihisab di hari kiamat. Waktu yang kita habiskan untuk mengumpulkannya dan seberapa besar kekayaan yang dipunya, jika Allah berkehendak dalam sekejap pun sirna. Adakah harta dan kekayaan menjadi sekutu baginya di hati kita? Bermegah-megah pun, kelak kita akan ditanya. Bagaimana bisa kecantikan atau ketampanan untuk disombongkan? Sedangkan keduanya adalah pemberian sementara. Batasnya adalah tua yang akan diminta pertanggungjawabnya. Bagaimana ilmu bisa disombongkan? Sedangkan ilmu dituntut untuk mengamalkannya dan manusia hanya diberi sedikit dalam ilmu. Adakah yang hendak kita sombongkan? Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan rahmatilah kami. Amin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nubuah tentang terjadinya sejumlah perkara, termasuk dalam persoalan yang akan menimpa umat ini. Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 42 mengutip sebuah hadis tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam ini. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 6 perkara. Pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun orang-orang di perkampungan ini enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Keanehan kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Keempat, banyak wanita salihah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Kelima, banyak laki-laki soleh yang berisi wanita yang tidak taat beragama. Keenam, orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin halaman ke-16 mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Haris Ibnu Umairah, "Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman ini akan banyak sekali ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya. Tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman itu akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan atau banyak orang miskin, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka." Haris Ibnu Umairah merasa heran. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal ini akan terjadi?" Rasul menjawab, "Nanti, apabila ibadah sholat telah dimatikan, orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Menjamurnya suap-menyuap, jual-beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan ini sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu." Mari pendengar, kita perhatikan dan renungkan perkara-perkara aneh ini. Sudahkah terjadi di sekitar kehidupan kita? Jika sudah, tidak ada jalan terbaik bagi kita selain menyelamatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Hari ini kembali bisa membersamai aktivitas Anda tentunya di 101,4 RDS FM mendengar ya. Kali ini kita berada di program Salam Silaturahim tentunya bersama dengan saya Muhammad Adnan. Bagaimana kabar Anda mendengar di siang hari ini? Di cuaca yang cerah tapi udah mulai agak mendung gitu mendengar ya. Tentunya karena kita berada di penghujung bulan September ya, karena kita berada di tanggal berapa ini, 29 ya, di hari Selasa 29 September 2026 mendengar ya. Semoga setiap hari-hari yang kita lalui bisa menambah keimanan, meningkatkan kekuatan ya, meningkatkan ya apapun dalam diri kita berdengar ya, meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kebermanfaatannya ya. Karena jangan sampai kita nanti dipanggil Allah dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau bisa ya kita sudah berbuat apa-apa, tinggal apa yang kita berbuat itu menjadi apa-apa. Kan gitu. Gimana itu? Iya dong, intinya kita itu kan hidup ya harus dijalani dulu. Cobaan udah biasa ya, harus dilalui. Tantangan ya harus kita lawan. Jangan sampai tantangan, ujian dan cobaan itu kita apa ya, kita diam-diam aja ya. Ibaratnya di depan kita ada tembok yang harus dilawan, ya hancurkan. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di siang hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia terus ya, dompetnya mulus ya. Bukan hanya dompetnya yang mulus, tapi isinya juga banyak gitu ya. Akhir bulan mendengar ya, ini bentar lagi lah ya juga penuh ya. Tipis dulu gak apa-apa, nanti lama-lama juga penuh. Baik mendengar, ini kita berada di hari Selasa ya, masih di awal pekan. Tentunya hari-hari harus diisi dengan sesuatu yang bisa membahagiakan dan membanggakan ya, menggembirakan. Jangan sampai tiap hari itu lesu, ngantuk, capek, pusing. Aduh, kita harus cari formula-formulanya mendengar ya. Jangan sampai kita terlalu terpacu di zona nyaman. Kita harus bisa explore di dunia yang sesungguhnya ya. Keluar dari zona nyaman katanya gitu ya. Tapi memang kalau kita terlalu nyaman ya gak ada tantangan sih. Memang harus keluar dari zona nyaman biar kita bisa mengeksplore dunia ini dengan senang hati ya. Karena dunia itu luas mendengar ya, bukan sempit, luas banget ya. Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup ya, kita gunakan untuk mengeksplor dunia kita mendengar.

Anda dimanapun berada, yang lagi di jalan ya, yang lagi di dalam perjalanan, entah urusan kantor, entah itu healing, entah urusan pekerjaan yang lainnya. Kemudian menyapa juga Anda mendengar yang lagi di rumah saja, baru nyuci baju, baru nyetrika, baru menjahit, baru istirahat ya. Tentunya sembari kita temani ya. Tentunya mudah-mudahan hari-harinya tambah membahagiakan. Tentunya juga menyapa Anda pendengar yang lagi bekerja ya, meskipun cuaca udah gerah ya, pengennya es terus, waduh. Tapi ya nikmati dulu aja lah ya, ya. Karena memang cuacanya baru seperti ini, perpindahan mendengar ya. Kemarin ada beberapa daerah itu yang sempat hujan ya. Tapi di area studio belum ada tanda-tanda, masih ya mendung cerah gitu mendengar ya.

Baik, berdengar, satu setengah jam kebersamaan kita bersama dengan saya Muhammad Adnan di program Salam Silaturahim ya. Dari jam 1 siang ini sampai nanti paripurna di jam setengah 3 saja. Tentunya ada kami yang menemani aktivitas Anda pendengar ya. Berbagi informasi ya. Berbagi apalagi nasyid ya untuk Anda. Bagi Anda yang mau request boleh banget, mau kirim salam silahkan ya. Di 081-226-1707-77 yang mau request nasyid, renungan, untian semangat, ataupun jika Anda mempunyai informasi keumatan, langsung saja bisa WhatsApp di nomor tersebut pendengar ya. Nanti kami akan membacakan pesan WhatsApp dari Anda sekarang juga tentunya ya.

Ini kami juga akan membacakan informasi-informasi untuk Anda dalam berita RDS FM ya, di kesempatan siang hari ini. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja 081226170777. Kita akan jeda terlebih dahulu dengar mengawali kebersamaan kita yang penuh kebahagiaan, kegembiraan ya, penuh lika-liku sudah biasa. Tentunya ini kriuk banget ya, kriuk garing, kriuk renyah ya. Ada Jannah dari Viras Mendengar ya, untuk mengawali kebersamaan kita biar tambah semangat aktivitasnya ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

hari ini, ketika ada di antara kita yang khusyuk beribadah, yang bersegera ketika dia mendengarkan azan untuk bergerak, untuk bangkit memenuhi panggilan azan itu, dia mulai berwudu lalu dia berangkat ke masjid. Hari ini ketika ada di antara kita yang dia merasakan dengan hatinya sesuatu yang ringan, penuh semangat dia melakukan kebaikan ibadah, seharusnya kita menangis. Sukacita, bersyukur kepada Allah. Tidak ada informasi atau wahyu yang sampai kepada kita bahwa Allah telah menyebutkan nama kita. Tetapi husnudzan kita, pilihan Allah kepada kita, ketika kita hari ini memiliki semangat itu, memiliki ibadah itu, memiliki kebaikan-kebaikan itu, maka yang kurang dari kita, kita tidak mendengarkan nama kita disebutkan oleh Allah. Tapi kita penuh harap, kita penuh harap dan kita ingin bahwa semangat yang kita miliki hari ini untuk kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kebencian kita terhadap maksiat, kebencian kita terhadap dosa, kita penuh harap ini pilihan Allah kepada kita. Dan tidak mustahil Allah telah menyebutkan nama kita di hadapan malaikatnya ketika Allah berkenan memilih salah seorang di antara kita, lalu Allah berikan kepadanya hidayah, semangat untuk melakukan kebaikan. Ini karunia Allah, ini tazkiyah Allah kepada kita. Lihatlah itu, rasakanlah itu dalam semangat kita, ibadah kita, semangat kita beramal, beribadah di atas sunnah Rasulullah, dan rasa takut kita yang besar jika amal kita, ibadah kita ditolak oleh Allah karena penyakit-penyakit yang menggerogoti riya dan seterusnya yang kita sebutkan tadi.

Allah perintahkan kepadanya. Dan ketika dengan sabar kita memiliki semangat ini, ketika dengan sabar dan penuh keyakinan keistiqamahan, kita menjadi orang-orang yang konsisten, yang fight, yang menyadari betapa berbahaya tikungan-tikungan di dunia ini, betapa mematikan, betapa kita diliputi dengan berbagai ancaman. Kita harus selalu waspada, senantiasa waspada, penuh harap. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Kalau kita bisa bersabar, maka sebuah kesabaran yang indah, sabrun jamil, kesabaran, karena pada hakikatnya kesabaran kita tidak lama lagi akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang indah. Setiap kita meyakini akhirat itu lebih dekat, maka kita akan lebih sabar. Bersabar untuk kita istiqamah di atas jalan Allah. Bersabar untuk kita senantiasa menjaga amal dan ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, perkuat kesabaran kalian. Perkuat dan kokohkan kewaspadaan kalian agar kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar dan istiqamah ketika dia kembali kepada Allah. Dalam satu ayat, bagaimana orang-orang beriman menggambarkan kebahagiaannya, kepuasannya ketika dialah memasuki surga Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk, yang dengan petunjuk dari Allah maka kita mendapatkan semua ini.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA.
1: Saya sudah menjelaskan nahnu du'atun la qudhah. Antum ini sebagai dai, bukan hakim yang mengadili masyarakat. Jadi paham ya, dai itu kerjanya apa? Mengajak. Kalau ada yang sesat diajak, itu namanya dai. Tapi kalau kita sudah memposisikan sebagai hakim, itu suara sudah berbeda. Kalau posisi hakim ini kafir, ini musyrik, ini fil jannah, ini fi jahannam, itu namanya fadli hakim. Tapi antum sebagai dai, ud'u ila sabili rabbika. Kalau yang kurang paham, dialog, diajak. Kalau menjelek-jelekan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya sudah jelaskan muslim aja sudah enggak benar, apalagi sahabat. Kalau sudah menjelek-jelekan itu berarti memposisikan apa dia? Dai atau hakim? Antum bisa jawab enggak? Kalau menjelek-jelekan malah mengatakan ini itu hakim atau dai sekarang? Hakim. Jadi kerja dai itu berbeda. Kerja dai itu mengajak, meluruskan, yang sesat diajak dengan cara yang bagus. Masalah nanti dapat hidayah tidak dapat hidayah itu urusan lain, bukan di tangan kita. Tapi yang penting juga negara juga hadir. Ini penting juga. Negara itu harus hadir. Adanya agama ini untuk membuat masyarakat tenang. Saya itu berharap di setiap agama itu ada lembaga yang menjadi referen rujukan. Kita di Indonesia ada sekian banyak agama. Nanti kan muncul mengatakan ini agama ini agama ini. Ada rujukannya benar gak di agama ini? Sebab ada di daerah-daerah juga orang sholat tidak baca bismillah, pakai terjemahan juga. Ada juga kan, pernah dengar kan? Muncul atau ada nabi baru atau ada ini baru, nah itu negara harus hadir. Di situ pentingnya. Ulama pun punya rujukan, apakah MUI atau apa menjadi rujukan, mana yang benar, mana yang tidak benar. Tetapi sebagai kita sebagai orang umum, masyarakat, nahnu du'a.

0: أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله.
1: Pendengar, Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semenjak ia memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak itulah, mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang waro'. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya," kata Umar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sudah wahai Umar." Umar mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ta'ala berdasarkan kehendak yang ada pada hati Umar. Seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah taala kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah taala, malaikat Jibril alaihi salam memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, bidadari siapakah itu?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Bidadari itu adalah untuk sahabatmu, Umar bin Khattab. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seorang bidadari untuknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya." Pendengar, itulah bidadari spesial untuk Umar karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Adakah kita berharap sesuatu untuk dikabulkan oleh Allah? Sesuatu yang spesial? Hanya satu kuncinya pendengar. Taatlah kepada Allah, maka Allah akan perkenankan keinginan kita. Dan sambutlah sesuatu yang spesial

0: Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bisa berjumpa ya bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini dalam serangkaian acara Salam Silaturahim ya. Dari jam 1 siang sampai nanti paripurna di jam setengah 3 saja. 1,5 jam bersamai Anda di udara tentunya bersama dengan Radio Dakwah Syariah. Antal Habib Khairul Anam. Ya, pendengar, kali ini kita memasuki di segmen berita RDS FM tentunya ya. Ada serangkaian berita yang akan kami bacakan untuk Anda yang baru-baru ini terjadi ya, viral di media sosial, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda.

Informasi berita RDS FM mendengar di kesempatan siang hari ini. Informasi yang pertama untuk Anda datang dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa Komisi 13 DPR RI akan mengunjungi Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, langkah tersebut mendengar guna mencocokkan data yang diterima dengan fakta-fakta di lapangan. Menurut dia mendengar, data-data yang didapatkan berdasarkan hasil rapat Komisi 13 DPR RI bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau IMIPAS pada hari Senin kemarin di tanggal 28 September 2026. Ya, pimpinan DPR menurut dia sudah menyetujui agar komisi tersebut mengecek kondisi sesungguhnya di Lapas Cibinong mendengar. Ya, berdasarkan jadwal acara kunjungan kerja, Komisi 13 DPR RI akan mengunjungi Lapas Cibinong pada hari Rabu besok. Kunjungan akan meliputi peninjauan lapangan, area pengamanan dan pemeriksaan, blok dan kamar hunian warga binaan permasyarakatan, sarana pengawasan, fasilitas pelayanan dasar serta sarana dan program pembinaan. Ya, sebelumnya mendengar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS, Mas Hudi, melaporkan hasil pemeriksaan sementara tim investigasi mengenai fasilitas mewah di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Senin kemarin, ia menjelaskan setidaknya 7 poin temuan. Hasil pemeriksaan sementara tersebut masih dilakukan investigasi dan pendalaman lanjutan.

0: Ya tentunya mendengar, sedikit informasi untuk Anda bagi yang belum mengetahui ya, ada apa sih di Lapas Cibinong ya. Tentunya mendengar ini agak membuat kaget ya, di jagat maya tentunya ya, di mana Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau SIDA di Lapas Cibinong ya, kelas 2A di Bogor Jawa Barat tentunya ya. Nah, temuannya pendengar, terdapat hunian ya, atau lapas tersebut terdapat fasilitas mewah di sana. Ada AC, ada kulkas ya, ada pajangan foto-foto dan sofa serta yang lainnya pendengar ya. Sehingga apa ini menjadi suatu kecurigaan, kenapa lapas ya yang biasa untuk apa namanya menghukum ya para narapidana terhadap kasus-kasus tersebut ya, ini malah difasilitasi dengan fasilitas layaknya hotel pendengar ya. Sehingga ini akan menimbulkan tanda tanya, seharusnya lapas yang sebenarnya itu seperti apa sih ya. Kalau kita lihat aja pendengar ya, di lapas kota Solo ini itu kan ada beberapa kamar-kamar dan itu kan berjeruji semua ya. Fasilitasnya juga gak semewah ini kok, biasa aja gitu, gak ada AC-nya, gak ada kulkasnya, gak ada sofanya gitu. Tapi ternyata setelah inspeksi mendadak dari Ombudsman RI, terdapat beberapa temuan tersebut ya, di mana kamar-kamar dari penghuninya itu mewah sekali ya, bagikan seperti di hotel-hotel bintang 5 pendengar ya. Apalagi di dalam lapasnya itu ada kulkas, dan kulkasnya itu isinya minuman keras pendengar ya. Waduh, ini buat siapa ya? Ya kita gak tahu sih ya, ini masih dalam investigasi pendengar. Tapi memang heran ya, kemarin kalapasnya sempat dicecar habis-habisan sama anggota-anggota DPR itu ya, juga agak gelagapan gitu, viral di media sosial kok ya videonya. Sehingga mau menjawab itu, waduh bingung ya, sebenarnya ada apakah ini. Konon kabarnya pendengar ya, yang menghuni di lapas kelas 2A Cibinong ini ya, Kabupaten Bogor Jawa Barat, itu salah satunya ada Freddy siapa itu yang kok sampai lupa nih ya, banyak kok ya, ada pejabat-pejabat ya. Ferdi Sambo, nah Ferdi Sambo anak buahnya, kemudian ya pejabat-pejabat yang korupsi banyak sekali pendengar ya. Entah memang fasilitas dibuat untuk mereka atau ada pesanan tertentu ya, kita nggak tahu sih, hanya bisa menebak-nebak saja pendengar ya. Lantas kalau lapas saja bagikan hotel layaknya rumah sendiri ya, apa fungsinya dihukum gitu ya. Sama aja kalau semua fasilitas itu ada, apa bedanya dengan warga di luar lapas kan? Lapas itu kan lembaga permasyarakatan, di situ kan harus mendapatkan efek jera ya, harus bisa menyesali perbuatannya. Tapi kalau seperti ini ya, malah dengan bangganya dong ya, memamerkan di sana nyaman loh ya, bisa makan enak ya. Ya itulah mendengar ironi di negeri Konoha ya, aparatnya bisa diperbuat seperti apa aja sesuai pesanannya ya. Baik mendengar, kita ke informasi berikutnya ya. Ini datang dari Kementerian Koperasi atau Kemenkop yang mencatat bahwa lebih dari 85% dari 28.620 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih menyatakan kesediaan untuk ditempatkan di lokasi yang sudah ditetapkan. Nah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Jabadi mengatakan bahwa kesediaan tersebut disampaikan melalui pengisian konfirmasi kesediaan penempatan yang mulai diberikan kepada calon manajer dalam beberapa hari terakhir.
1: الأنام أنت نور وسلام علمتنا صبرا جميل.
0: Ia mengatakan mendengar proses konfirmasi masih berlangsung hingga tanggal 28 September kemarin harusnya ya. Nah, para manajer Koperasi Desa Merah Putih yang telah menyelesaikan proses tersebut akan mulai bertugas di lokasi masing-masing pada awal Oktober 2026. Yabadi juga menyampaikan sejauh ini belum ada informasi mengenai calon manajer yang mengundurkan diri, termasuk setelah muncul keluhan terkait lokasi penempatan yang tidak sesuai dengan domisili. Ya, semoga saja para manajer koperasi desa ini betah nyaman gitu ya. Karena memang kita tahu pendengar ya, banyak sekali koperasi Merah Putih itu yang tempatnya di luar Nurul gitu ya. Ada yang depannya kuburan, ada yang depannya hutan, ada yang depannya apa itu. Ada yang pucuk gunung, ada yang ya jauh-jauh sekali dari pemukiman masyarakat ya. Entah memang tanahnya baru dapat seperti itu di situ atau yang lainnya mendengar ya. Udah enggak tahu sih, tapi ya semoga betah gitu ya. Padahal katanya gajinya juga puluhan juta, tapi ternyata enggak ya. Ya gimana lagi dah. Ya tinggal dijalani saja ya, itu juga alhamdulillah tambah pekerjaan ya. Bisa dibayangkan 28.000 sekian dengar ya. Calon manajer Kopdes ya yang sudah dilatih Mbak militer ya. SPPI ya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ya. Sampai ada yang gugur kemarin ya, ada beberapa yang gugur karena memang enggak kuat. Ada penyakit dalam dan yang lain sebagainya mendengar. Dan ini rencana bulan Oktober sudah mulai beroperasi. Nah, dipastikan mendengar ya, jangan lupa untuk dilarisi Koperasi Desa Merah Putih ya. Biar negara enggak rugi gitu loh ya. Kasihan kalau negara ikut rugi, udah banyak utangnya rugi lagi. Antal habib khairul anam. Ya, seperti itulah pendengar ya. Kita kan taunya seperti itu ya. Jangan biarkan negara rugi lagi, mendengar ya. Apalagi ini ya, banyak berita-berita di media sosial ya tentang pajak yang semakin naik ya, apa-apa dipajakin, bahkan influencer kemudian YouTuber itu juga kena pajak, mendengar ya. Yang miris lagi seorang influencer ya, namanya Pak Purnomo Polisi Baik ya, itu harus klarifikasi dan menyampaikan bahwa dia menonaktifkan akun YouTube-nya karena ditariki pajak, mendengar ya. Padahal penghasilan YouTube-nya itu kan untuk warga binaan, di mana beliau mempunyai warga binaan yang istilahnya tanda kutip ya orang dalam gangguan ya. Itu kan ya membutuhkan perlakuan khusus, membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Tapi kenapa tiba-tiba itu kan peduli lingkungan, kemudian ada istilahnya sosial ya. Tapi kenapa kok negara ini apa-apa dipajikin ya? Aduh, capek kadang. Memang enaknya pindah gitu ya. Ya, gimana lagi mendengar? Kita tunggu saja sampai 2029 ya. Semoga segera membaik deh ya. Mau ngeluh juga gak bisa mendengar ya. Jadi tetap harus dijalani deh apapun yang terjadi. Jangan sampai, ya kalau kita posisinya sekarang kan ibaratnya dizolimi mendengar ya. Jadi ya gimana gitu. Dardir dor. Kita beralih ke informasi yang terakhir mendengar. Ini datang dari Wakil Ketua Panitia Khusus Papua DPD RI, ada Philip Wamafma yang mendukung sikap tegas TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Namun ia mengingatkan agar penegakan keamanan tidak menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil. Ya, menurut file pendengar, pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menyebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM harus ditumpas dan tidak boleh ada kelompok separatis di Indonesia. Karena itu adalah bentuk dari sikap tegas dari pimpinan TNI itu sendiri, pendengar ya. Ya, Philip meminta ketegasan tersebut tidak diterjemahkan di lapangan dengan tindakan yang justru menimbulkan korban dari masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Kemudian mendengar, ia menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan keamanan dengan catatan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. Dan Philip pun juga menyinggung adanya laporan mengenai warga sipil yang menjadi korban serta pengungsi akibat konflik di tanah Papua tersebut. Dengar. Ya, memang konflik Papua sekarang juga malah udah berani terang-terangan mendengar ya tentang OPM ya dan lain sebagainya, atau KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua yang semakin marak terjadi. Terakhir ada 3 petugas dari kesehatan kayaknya ya, ditembak habis-habisan itu di tengah jalan ya. Terakhir lagi ada seorang supir jarak jauh yang juga awalnya disuruh minta buat video, kemudian akhirnya juga dilaporkan ditembak juga, mendengar. Jadi memang ini konflik yang berkepanjangan. Siapa yang mendukung OPM ini, siapa yang mendanainya, kalau bukan dari orang dalam sendiri sih, mendengar ya. Apa orang luar juga ada sih, konon katanya ada ya, antara orang luar dan orang dalam. Jadi kita itu bimbang mendengar ya. Memang harus ditumpas ya. Kemarin ada 2 atau 3 KKB yang ditangkap oleh aparat TNI Polri yang bekerja sama ya. Ya, semoga ini menjadi awal yang baik mendengar ya, agar terdapat ke sikap tegasan dari aparat kita untuk menumpas segera ya oknum-oknum dari kelompok kriminal bersenjata di Papua sana, karena memang merugikan sekali, mengancam, karena masyarakat Papua di sana juga takut mendengar, karena diintimidasi, difitnah oleh mereka sebagai intel dari aparat TNI, kemudian dibunuh padahal juga tidak gitu ya. Ya, sekarang Indonesia juga dihadapkan dengan beberapa kasus mendengar ya. Ada karhutlah, ada korupsi ya, dan lain sebagainya. Tapi ya semoga baik-baik saja segera gitu ya, seiring berjalannya waktu. Baik pendengar, itu tadi serangkaian berita RDS FM yang tadinya bisa kami sajikan di kesempatan siang hari ini. Kita kembali beralih di program Salam Silaturahim ya. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, langsung saja WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226107777. Kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun telepon ya. Kita akan kembali lagi pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Tentunya akan kita simak informasi-informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci, di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aqna baitil masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjidil Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa, jihad untuk membela masjid, jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumu sahatta yuqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi warai faktulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia, illa syajaratul ghaqab. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali, sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkan lu, yuk aku diterkenal siki.
6: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02 RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
8: Islami wa imani.
5: Pendengar,
8: Sesungguhnya ujian itu laksana permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Perlu juga diketahui bahwa ujian itu tidak semata-mata berupa kesedihan atau kesulitan. Namun ada kalanya ujian itu berupa kesenangan hidup, misalnya kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang hebat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, "Dan kami akan ujikan kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali." Dalam hadis Qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, "Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka. Rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan itu, pasti kusempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Pasti aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau sedih, dan akan menjaga serta melindungimu siang maupun malam." Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim ya. Tentunya masih ada beberapa waktu ke depan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Di siang hari ini mendengar tentunya bersama dengan saya Muhammad Adnan menemani aktivitas Anda ya. Kurang lebih 1,5 jam dari jam 1 siang sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja dengar ya. Kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request, nasihat, renungan dan semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda mendengar ya, tentunya di kesempatan siang hari ini.

Ya, namanya kurang lebih 15 menit ke depan mendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu dan kami nantikan kebersamaannya sekarang juga ya. Tentunya mendengar, cuaca saat ini masih cerah ya. Belum ada tanda-tanda hujan ini ya. Masih panasnya Masya Allah. Nah, bagi Anda yang bekerja di luar ruangan, tetap jaga kesehatan ya. Dan semoga diberikan kekuatan ya oleh Allah Ta'ala, sehingga kerjaannya bisa lillah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar ya. Baik mendengar, sembari menunggu kebersamaannya, kita akan putarkan kembali ada nasyid dari Rabbani dengan judulnya Insaf mendengar ya. Kita akan bertemu kembali di sesi yang terakhir ya, di kesempatan siang hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja sekarang juga. Kita akan jeda terlebih dahulu mendengar. Tetap bersama dengan kami di 101.4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
1: Tiga manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya ingin disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana. Manfaat kelihatannya untuk manusia. Tapi dikatakan kadzdzabta, kau dusta. Hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah, mati di medan laga, ternyata di neraka. Karena dia hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Nah, ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi, budaknya dunia, dia mencari dunia untuk dunia, bukan mencari dunia sebagai tangga, sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia atau kalau perlu dunia, akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan hanya berpikir tentang urusan kemanusiaan, membantu dan seterusnya. Kalau tidak ingat Allah, ketahuilah, kadang membantu di sini, dia mencakar di sini. Karena dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu, maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya, alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah, amal baik yang belum tentu diterima, tentang ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia, amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah, kita dunia akhirat, dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan oleh Nabi SAW, alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia, tapi nilainya di hadapan Allah adalah akhirat. Karena apa? Di saat dia meniti dunia, yang diingat adalah Allah dan diingat adalah akhirat.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Ya, Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kali ini mendengar kita diiringi dengan senandung Maher Zain ya, Palestine Will Be Free. Di penghujung kebersamaan kita mendengar di program Salam Silaturahim ya, di kesempatan siang hari ini.

0: sebelum kami mengakhiri program Salam Silaturahim ya, tentunya kami akan membacakan terlebih dahulu di kesempatan siang hari ini pendengar. Tentunya ada apa ini, informasi waktu sholat ya. Informasi azan akan berkumandang, azan asar di jam 2:39, kemudian azan maghrib di jam 5:35, dan azan isya di jam 6:44 pendengar.
1: Nathasar alai au nahbas alai nahbas alai nahbas alai.
2: Palestine, tomorrow will be free.
0: Baik pendengar, informasi tersebut tentunya mengakhiri kebersamaan kita ya, karena sesaat lagi juga akan kita dengarkan kesiapan untuk melaksanakan ibadah sholat asar tentunya ya. Baik pendengar, cukup sampai di sini saja kebersamaan kita. Saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya pendengar ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
2: Tiga manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya ingin disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana. Manfaat kelihatannya untuk manusia. Tapi dikatakan kadibta kau dusta. Hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mati di medan laga ternyata di neraka. Karena dia hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Nah ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi. Budaknya dunia. Dia mencari dunia untuk dunia. Bukan mencari dunia sebagai tangga. Sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia atau kalau perlu dunia, akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu wa taala, pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangannya berpikir tentang urusan kemanusiaan, membantu dan seterusnya. Kalau tidak ingat Allah, ketahuilah, kadang membantu di sini dia mencakar di sini. Karena dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya. Alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah amal baik yang belum tentu diterima, tetapi ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia. Amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah. Kita dunia akhirat, dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan oleh Nabi SAW, alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia, tapi nilainya di hadapan Allah adalah akhirat. Karena apa? Di saat dia meniti dunia, yang diingat adalah Allah dan diingat adalah akhirat.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

0: saja.
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

munir. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: Wa minan nasi ma

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labiksal maula wa labiksal ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: tidak.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Alam.

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajada wajhihi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

0: neraka.
1: Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

0: Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.
1: Wa idz bawwa'na li Ibrahim makana al-bayti alla tusyrik bi syai'in.

sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

0: pokok.
1: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: الطريق.
1: Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.
0: Dari

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: kok.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.
2: Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
1: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: عتيق.
1: Bagi kamu, padanya, atau hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

0: رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: وبشر المحسنين.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: Aziz.
1: Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Rob kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

0: tahun.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
1: Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

0: الرحيم.
1: Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: الرحيم.
1: Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
0: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: Layudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha penyantun.

Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: basir.
1: Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi.

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna Allah lahu wal ghaniyyul hamid.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allah yahkum bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.
0: Alam

0: basir.
1: Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.
0: Ma qadarullaha haqqa qadrihi, innallaha laqawiyyun aziz.
1: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Allah.

0: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.
1: Sajada wajhi alladhi khalaqa, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallah ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik

0: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
2: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.
2: إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.
0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
2: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
2: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara sholatnya.
2: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
2: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
2: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سُلَالَةً مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
2: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.
2: ثُمَّ

0: فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
1: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
0: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
1: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
0: Walaqad

0: Fir'aun.
1: Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
0: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ.
1: Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
0: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbin surni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang

0: Dan berdoalah, "Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
1: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: Walain ata'tum basharan mithlakum innakum idzal lakhasirun.
1: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
1: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan. Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa Kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapatkan petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ya.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: Fataqatta'u amrahum bainahum zuburah, kullu hizbin bima ladayhim farihun.
0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila: Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala: Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa durhaka kepadaku berarti dia telah enggan. Hadis riwayat Bukhari.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
3: Saudaraku, alangkah jauhnya perbedaan antara seseorang yang berdalil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan sesuatu yang ada di alam semesta dengan orang yang berdalil menggunakan alam semesta untuk menunjukkan keberadaannya. Dia adalah Zat yang Maha Sempurna dan Maha Pencipta. Apapun yang ada di dunia dan seluruh jagat raya ini adalah ciptaannya. Orang jenis pertama adalah tipe orang yang mengenal kebenaran. Ia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Qadim dan Awal. Ia yakin bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada setelahnya. Jikalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu tidak akan ada makhluk setelahnya. Dia adalah Zat yang berdiri sendiri dan bukan makhluk. Sedangkan orang jenis kedua adalah tipe orang yang lemah keimanannya. Ia baru akan mengimaninya jikalau melihat ciptaannya. Seharusnya bukan seperti itu. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta. Maka kita akan meyakini bahwa seluruh yang ada adalah ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada dan berada di dekat hambanya, bahkan lebih dekat dari urat leher. Bukanlah hijab yang menutup hati Anda, bukanlah hijab yang menutup hati kita, maka kita akan mengenalnya.

Pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya, namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

0: Tandanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Labbaik Allahumma. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Pertamina Hulu Indonesia dan kepada seluruh keluarga yang hadir pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita senantiasa menjadi istri yang bisa menjadi support system terbaik untuk suami kita tercinta. Karena sesungguhnya kita paham setiap manusia diberikan tugas dan peran yang tentunya berbeda. Suami kita mencarikan rezeki yang terbaik, rezeki yang halal, dan kita sebagai istri maka sesungguhnya bukan hanya sekedar menerima rezeki yang telah diusahakan dan diupayakan suami kita, tapi kita tentunya ingin menjadi support system terbaik untuk suami kita, karena sesungguhnya kebaikan dan prestasi yang bisa dicapai oleh suami kita tergantung salah satunya kepada kita sebagai support system yang terus mendukung mereka di dalam setiap kebaikan. Kita berharap semoga kita bukan hanya sekedar istri biologis, tapi betul-betul menjadi istri ideologis yang bisa memberikan hal yang terbaik kepada suami kita, dan semoga kita bisa memberikan persahabatan yang indah untuk suami kita. Kalau suami kita telah mendapatkan kelapangan, ketenangan bersama kita selaku istri mereka, maka sesungguhnya insya Allah suami kita akan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap profesi dan pekerjaan mereka. Dan tentunya persahabatan antara kita dan suami kita, kita dan istri kita, bukan hanya kita yang menikmatinya sebagai pasangan yang mengupayakan persahabatan antara kita dan pasangan kita, tapi anak-anak kita akan senantiasa merasakan kehangatan di dalam keluarga. Kalau anak sudah merasakan kehangatan di keluarga, bagaimana anak itu melihat orang tuanya, mereka saling mencintai, dia melihat bagaimana hangatnya dan romantis antara bapak dan ibunya, maka anak itu telah selesai dengan dirinya. Dan kalau dia telah selesai dengan urusan dirinya pada keluarganya, maka dia akan melejit pada potensinya, pada kualitas hidupnya, ketika dia telah melihat orang tuanya telah menjadi qurrata ayun. Saya perlu mengingatkan, betul, ada sebuah ayat yang selalu menjadi sebuah perenungan bagi saya secara khusus. Ayat ini viral sekali, dan ayat ini terkadang memang tidak kita perhatikan bagaimana makna yang dibangun pada ayat ini. Ketika kita mengucapkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sering berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikanlah kepada kami, yaitu pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami, yang qurrata ayun, yang mereka menjadi penyejuk pandangan, dan jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Di sini kata pasangan disebutkan sebelum kata keturunan dalam konteks qurrata ayun. Artinya bahwasanya kalau kita sebagai pasangan suami istri saling menjadi qurrata ayun, anak kita akan menjadi qurrata ayun. Kalau anak kita menjadi qurrata ayun karena kita sebagai ibu dan bapaknya saling qurrata ayun, maka anak kita akan mudah untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Anak kita akan menjadi melesat, anak kita akan berada pada puncak kebaikannya, puncak kualitasnya ketika mereka mendapati orang tuanya saling menjadi qurrata ayun, ketika mereka saling menjadi support system. Inilah yang menjadikan kita selalu berdoa. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan hari ini, saya berdoa semoga ibu-ibu di komunitas PWP ini betul-betul bukan hanya sekedar menjadi istri biologis, tapi betul-betul kita menjadi istri yang mampu menjadi support system yang terbaik. Dan semoga kita bisa merangkai persahabatan antara kita dan suami kita tercinta, supaya anak-anak kita mendapatkan energi positif dari kehangatan keluarga, supaya mereka menjadi pemimpin di dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya sesungguhnya kita harus memahami betul pada kehidupan kita, kita memberikan kesyukuran setiap waktu di dalam perjalanan kehidupan kita. Syukur itu pastinya akan memberikan banyak efek kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kebaikan hidup ini tidak akan pernah kita dapatkan kebaikannya sampai kita betul-betul bersyukur kepadanya. Orang yang bersyukur memang tidak dijamin dengan kuantitas, tapi pasti dijamin dengan kualitas. Orang yang bersyukur tidak secara otomatis pasti menjadi kaya. Tetapi orang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidupnya akan diberikan kualitas. Allah akan memberikan banyak sekali perkara yang Allah akan berikan kepadanya ketika dia bersyukur. Allah memberikan kepadanya salah satunya kecukupan. Kecukupan tidak bisa kita dapatkan dengan kuantitas harta yang banyak. Karena yang kaya belum tentu cukup. Yang miskin belum tentu kurang. Bukankah itu yang sering kita jumpai? Banyak orang kaya tetapi mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka terus mengambil yang haram, mereka terus mengambil dan mereka terus menumpuk-menumpuk yang haram. Walaupun kekayaan mereka, rekeningnya kalau dibuka mungkin di atas 100 miliar. Tapi ternyata rasa kurang itu ada pada hati mereka dan tidak ada kata cukup di dalam perjalanan. Walaupun mereka telah mengumpulkan bukit-bukit emas dalam hidup mereka. Dan sesungguhnya sama pula, yang miskin belum tentu kurang. Berapa banyak orang yang mereka hanya standar gaji UMR, tetapi mereka tetap tenang, mereka tidak pernah tertarik dan tergoda untuk mengambil yang haram. Mereka merasa cukup. Makanya sering kita jumpai ada office boy, ada orang-orang bawahan yang terkadang menemukan koper, menemukan cek, menemukan barang berharga. Tapi mereka bisa mengembalikan kepada pemiliknya tanpa mereka mengambil sepeser pun dari harta yang mereka temukan. Untuk memberikan kepada kita bahwasanya yang miskin belum tentu kurang. Saya banyak menjumpai di antara jamaah dan penuntut ilmu, gajinya mereka UMR, tapi hidup mereka tenang. Setiap sore mereka sudah kumpul pada keluarganya, setiap malam mereka beribadah bersama keluarganya, pagi harinya mereka kerja. Dan mereka tidak pernah tertarik untuk mengambil yang haram. Disitulah kita paham, kecukupan itu tidak ditentukan dengan angka, dan kecukupan itu tidak ditentukan oleh finansial, batasan yang kita inginkan. Tapi kecukupan itu hanya dirasakan bagi mereka yang merasa kecukupan ketika mereka bersyukur kepada Allah. Dan kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah tidak memberikan kecukupan itu kepada setiap orang. Kecukupan itu merupakan sebuah proses dari hadiah yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Inilah yang menjadikan kita paham. Cukup itu berbanding lurus dengan sebuah kesyukuran. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur. Sesungguhnya orang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Dan sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita perjalanan manusia yang paling jauh bukanlah ketika kita pergi ke Jepang ataupun ketika kita pergi ke Eropa dengan durasi penerbangan di atas 20 jam. Tapi ternyata perjalanan terjauhnya manusia itu adalah ketika manusia itu

Saya pernah mendapati ada seseorang ketika di acara podcast, dia ditanya, kenapa kamu melakukan operasi ganti kelamin? Lalu yang membuat saya tersentak adalah jawabannya ketika sang pelaku mengatakan, saya mengikuti kata hati saya. Padahal saya yakin tidak mungkin kata hati manusia yang diciptakan di atas fitrah. Lalu dia sampai memberikan sebuah keputusan supaya dia mengganti jenis kelaminnya. Karena saya pasti tahu bahwasanya itu bukan kata hatinya, tetapi terkadang itu merupakan kata yang ditiupkan oleh setan yang bercampur dengan prasangka, lalu akhirnya menjadi sebuah pemikiran dan akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan. Banyak orang yang berzina, ketika ditanya kenapa kamu melakukan zina, mereka mengatakan saya mengikuti kata hati saya, bahwasanya saya mencintai dirinya, maka saya pun rela untuk dizinai walaupun dia belum dinikahi. Laki-laki yang menzinai dirinya di waktu malam tidak pernah memberikan komitmen apapun ketika dia berzina dengan wanita ini. Dan ternyata sang wanita bisa pede mengatakan ketika dia mau diajak berzina. Padahal kalau zina terjadi, tidak ada pihak yang paling dirugikan kecuali adalah perempuan. Tapi sang perempuan bisa sebagian mengatakan saya mengikuti kata hati. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak di antara kita itu tidak mengenali diri sendiri. Bahkan kalau kita menjumpai banyak orang yang mereka mati bunuh diri pun, mereka juga ketika ditanya apabila masih bisa untuk dikonfirmasi dalam kematiannya. Mereka kalau ditanya kenapa sih kamu itu mati bunuh diri, mereka pasti akan menjawab bahwasanya mereka mati bunuh diri karena mereka mengikuti kata hati. Walaupun ketika mati saya yakin mereka pasti menyesal ketika mengambil keputusan itu. Tanpa menafikan, tetap kita mendoakan semoga diampuni oleh Allah. Inilah perkara yang memberikan kepada kita bahwasanya ternyata banyak di antara kita tidak mengenali diri kita sendiri. Makanya betul kalau memang kita jumpai tidak ada perjalanan terjauh manusia kecuali adalah mengenali dirinya sendiri. Allah menyampaikan kepada kita di dalam satu ayat di mana ayat ini patut untuk menjadi refleksi panjang di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-21 Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Sekali lagi, Allah berfirman, pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Allah menyampaikan ayat ini sebagai firman-Nya sekaligus pula untuk menegur kita bahwasanya ternyata kita banyak melakukan perjalanan. Pada lembaran kehidupan orang lain, kita tahu tentang kekurangan orang lain, kita paham tentang aibnya, kita paham tentang dosanya. Tapi ternyata justru secara jujur, kita terkadang tidak tahu tentang diri kita dan apa yang sudah kita lakukan, efek apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan dosa itu, apa saja yang harus kita ikhtiarkan tetapi kita bermalas-malasan untuk mengikhtiarkan sampai akhirnya kehidupan kita berantakan karena kita terserang dengan sifat malas kita dan terkadang kita mudah menyalahkan orang lain tanpa kita mengevaluasi diri kita dan itu menunjukkan kepada kita. Tidak ada perjalanan terjauh manusia kecuali kepada dirinya sendiri. Nanti ibu-ibu buka surat Adz-Dzariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak ada perjalanan terjauhnya manusia kecuali perjalanan terjauhnya manusia itu adalah mereka mengenali diri mereka sendiri. Setelah kita memahami bahwasanya ternyata perjalanan terpenting bagi kita bukan ketika kita mengenali kehidupan orang lain, aibnya, ataupun sepak terjangnya di dalam kehidupan, tapi kita harus merefleksi kembali secara internal kepada diri kita, bagaimana kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan, dan bagaimana kita berta'aruf. Kita ini wajib untuk berkenalan dengan diri kita, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, mengenali diri kita itu penting sekali. Tidak salah kalau sebagian ulama sampai mengatakan barang siapa orang yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Allah. Kenapa? Kalau orang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan tahu di tempat mana dia harus berada dan dia juga akan tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia waspadai, dan apa yang harus dia planningkan ketika dia telah mengetahui dirinya sendiri. Dan pastinya dia akan tahu apa yang harus dilakukan kepada Allah ketika dia tahu bagaimana tentang hakikat dirinya. Sebagaimana ketika ada pemain bola itu kalau dia tahu bahwasanya dirinya itu sangat memiliki potensi dengan kaki kirinya, maka tentunya dia akan mengambil posisi penyerang sebelah kiri. Supaya apa? Supaya betul-betul tepat ketika dia menendang dari sebelah kiri, tendangan kidalnya itu akan mengarah ke gawang daripada dia ditempatkan di sebelah kanan.
yang tentunya akan lebih sulit.

0: sulit ketika dia mengincar gawangnya lawan, ketika dia berkaki kidal. Inilah pentingnya bagi kita. Kalaulah pemain bola saja ketika dia tahu potensi dirinya dan dia akhirnya bisa mengajukan di tempat posisi mana dia lebih tepat untuk diposisikan supaya serangannya itu efektif di dalam menyerang gawangnya musuh. Ini hanyalah masalah kecil untuk menjadi sebuah analogi dan menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kita ini harus mengetahui tentang diri kita. Dan sesungguhnya mengenali diri kita itu merupakan proses pembelajaran seumur hidup di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita ketika mengenali diri kita, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Maka salah satu di antara perkara yang harus kita lakukan ketika kita mengenali diri kita itu adalah bagaimana kita akan mencoba untuk menelaah. Dan kita akan mencoba untuk menjabarkan tentang salah satu di antara hal yang hari ini sedang menjadi tema hangat dalam pembicaraan, yaitu adalah ketika kita membicarakan tentang self-love, bagaimana kita mencintai diri kita. Karena banyaknya orang yang frustasi dan banyaknya orang yang depresi ketika mereka tidak puas dengan dirinya, mereka tidak puas dengan pencapaian yang ada pada hidupnya, mereka sering mengutuk tentang dirinya, mereka sering mengecam dirinya sendiri, dan akhirnya mereka membenci kehidupannya, dan akhirnya terjadilah angka mati bunuh diri yang semakin tinggi dan semakin masif di banyak tempat dan banyak kota dan negara. Ini semakin menjadikan kita harus paham, ternyata memang akibat yang kita peroleh kalau kita tidak belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Maka sesungguhnya yang kita dapatkan adalah hasil yang sangat fatal. Kita bisa terpuruk dengan berbagai macam masalah yang menjadikan kita mudah frustasi. Dan kita akan mudah depresi kalau kita tidak tahu caranya mengenali diri sendiri dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan cara yang benar. Supaya kehidupan kita, jangan sampai kita terkena rabun jauh. Kita melihat yang jauh tapi tidak melihat yang dekat pada diri kita. Nah inilah yang kita harus mengerti. Kalau kita memahami Islam, ternyata Islam itu merupakan agama yang paripurna. Bahwasanya Islam tidak hanya mengatur bagaimana urusan ketika kita sholat. Islam itu tidak mengatur bagaimana urusan ketika kita rukuk ataupun ketika kita melakukan tawaf. Islam bukan hanya agama fikih. Tapi ternyata Islam itu merupakan sebuah ajaran yang begitu paripurna, begitu komprehensif. Bukan hanya mengatur bagaimana hubungan kita dalam fisik kita ketika kita beribadah kepadanya. Tapi sesungguhnya ajaran Islam dan ajaran sunnah itu mengatur bagaimana hati dan pikiran kita di dalam kehidupan kita dan cara kita untuk mencintai diri kita dan bagaimana menutup segala macam perkara yang bisa menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita kepada kerusakan. Semuanya itu diatur oleh Islam. Kenapa? Karena agama ini diturunkan bukan hanya menetapkan dan membebankan kepada kita kewajiban-kewajiban fikih ibadah. Tapi agama ini diturunkan itu pada dasarnya satu. Agama ini diturunkan sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ini yang kita harus paham. Semua syariatnya, semua perintahnya, semua larangannya bukan untuk menguntungkan Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mendapatkan untung ketika kita semuanya alibadah. Itu pun tidak akan menambah kerajaan Allah walaupun satu jengkal. Tapi semua instrumen yang ada pada kehidupan kita itu bukan untuk menguntungkan Allah. Tapi semua instrumen yang Allah sampaikan di dalam agama itu pada dasarnya supaya kita bisa mendapatkan kebaikan hidup kita. Karena tidak ada agama yang paling memperhatikan bagaimana kita mendapatkan versi terbaik diri kita kecuali adalah agama yang kita imani, yaitu adalah Islam. Dan tidak ada zat yang paling menginginkan supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah. Dan Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bagaimana petunjuknya supaya kita bisa menjadi versi terbaik dan versi istimewa dalam kehidupan diri kita. Perhatikan agama kita. Agama kita menyuruh kita supaya kita tidak putus asa. Bukankah itu manfaatnya dan feedbacknya kembali kepada kita? Agama kita melarang kita tentang minuman khamr. Bukankah itu feedbacknya kembali untuk kebaikan kita? Karena khamr merusak diri kita. Bukankah agama kita menyuruh kita bukan hanya makan yang halal, tapi menyuruh makan yang baik? Karena yang halal belum tentu baik, tapi yang halal dan baik itu tentunya memberikan kesehatan. Kenapa? ada dua syarat ketika makan, halal dan thayyib, karena supaya kita mendapatkan kualitas yang terbaik. Kenapa agama kita menyuruh kita supaya kita setiap habis isya tidur? Karena ternyata kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya orang yang tidur lebih pagi itu lebih sehat dibandingkan orang yang senantiasa tidurnya larut malam ketika dia begadang. Bukankah agama kita menyuruh kita supaya kita memiliki harta tidak menumpuk-numpuk, dan kita disuruh untuk menyalurkan? Karena ternyata sesungguhnya menumpuk harta itu hanya menjadikan kita ambisius. Ketika semakin ambisius, kita mudah stres, kita mudah depresi, kortisol naik, imun tubuh menjadi turun. Semua itu kalau kita rangkai, semua ajaran agama di dalam kehidupan kita sebenarnya satu. Bagaimana setiap dari kita itu bisa menjadi versi terbaiknya kita ketika kita menjadi seorang hamba dan ketika kita menjadi seorang muslim. Dan bukan hanya masalah fikih setiap perintah, dan bukan hanya masalah fikih setiap larangan. Setiap perintah dan larangan itu adalah bagaimana kita mendapatkan kebaikan ketika kita bisa menjaga kehidupan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Semuanya adalah kembali kepada kita. Ibu dan bapak disuruh puasa Senin Kamis, bukan untuk Allah loh. Puasa disunahkan, puasa Senin Kamis disunahkan untuk memperbanyak puasa. Itu semuanya untuk kebaikan hidup kita. Dan secara kesehatan bisa dibuktikan, semakin orang sering lapar, semakin mudah sehat dibandingkan orang yang terlalu sering menjadi kenyang. Makanya kita dapatkan di dalam dunia medis hari ini, ada sebuah jurnal yang mengatakan, kalau kita sampai intermittent fasting dari 18 jam, 24 jam, 36 jam, sampai 72 jam, ketika mengistirahatkan organ tubuh kita lebih sering, maka sesungguhnya organ tubuh kita akan memakan komponen-komponen yang bersifat racun, lalu dimakan, lalu dikeluarkan, lalu menjadi detox. Dibandingkan ketika tubuh kita terlalu banyak untuk mengkonsumsi makanan dan tidak pernah memberikan istirahat kepada organ tubuh dalam, supaya beristirahat dan supaya membersihkan apa yang tidak boleh tinggal di dalam organ tubuh kita yang ada di dalam pencernaan. Itu semuanya menjelaskan kepada kita. Agama kita merupakan agama yang luar biasa. Agama ini bukan hanya sekedar urusan fikih. Agama ini adalah agama yang semua ajarannya, bahkan dalam perkara yang kecil dan besar, semuanya satu. Bukan untuk hanya mengejar pahala, tapi agama ini semua ajarannya adalah supaya kita bisa menjadi versi terbaiknya di dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami bahwasanya agama ini adalah selalu mengkondisikan supaya kita bisa menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita, maka ada salah satu hal yang juga penting, yaitu adalah bagaimana cara kita pada kehidupan ini mencintai diri kita. Karena mencintai diri kita itu termasuk ibadah. Kenapa di dalam Islam tidak boleh bagi kita untuk mati bunuh diri? Berarti kamu tidak mencintai hidupmu. Berarti kalau mati bunuh diri itu dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan, siapapun yang mati bunuh diri dengan sesuatu, pada sesuatu itu nanti dia akan ditimpakan kepadanya kematian, terus sampai nanti hari kiamat. Contoh, kalau ada orang na'udzubillah mintalik mati bunuh diri dengan memotong urat nadinya, maka itulah yang dilakukan di dalam kubur sampai hari kiamat. Nah tentunya rasa sakit akan tidak terperikan dan tidak pernah putus sampai hari kiamat. Untuk menunjukkan bahwasanya mati bunuh diri merupakan dosa yang sangat besar sekali. Walaupun tetap dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau mati bunuh diri itu termasuk dosa besar, berarti orang yang mencintai dirinya sendiri dengan cara yang benar itu berarti pahalanya besar. Kalau kita menusuk-nusuk tubuh kita atau self-harm, atau biasanya anak muda hari ini sering menyakiti dirinya kalau ada sesuatu gitu, sebagaimana fenomena yang tidak lumrah pada anak-anak muda Gen Z hari ini, ketika mereka mudah stres, mereka cepat melukai diri mereka dengan silet gitu. Itu merupakan dosa besar, maka sesungguhnya pun sama. Berarti kita mencintai diri kita itu merupakan sebuah pahala yang besar. Ini yang harus kita mengerti. Ini merupakan meeting point kita yang pertama. Sebelum kita membahas tentang self-love itu sendiri, kita harus mendudukkan dulu bahwasanya ternyata mencintai diri kita dengan apapun yang telah kita lewati pada perjalanan hidup kita, bahwasanya takdir itu tidak ada yang cacat, takdir itu tidak ada yang salah, itu merupakan sebuah pahala yang sangat besar. Mencintai diri kita itu sangat besar sekali. Ini pahalanya besar sekali. Berarti apa? Karena kita menjaga karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukankah semuanya adalah titipan dan badan kita itu adalah titipan dari Allah? Dan ketika kita menjaga badan kita dan kita sangat mengapresiasi dengan syukur apa yang Allah berikan pada kehidupan kita, maka itu juga pahalanya besar. Karena pahala itu tidak hanya didapatkan ketika kita sujud dan rukuk. Dan ini yang terkadang banyak manusia tidak menyadarinya. Jadi analoginya, sekali lagi ibu-ibu harus paham ya, kalau kita membunuh diri kita sendiri saja itu dosa besar, berarti mencintai diri kita, sangat menghargai diri kita, sering mengafirmasi apa yang ada pada diri kita, dan sering sekali berzikir dengan keridhaan tentang apa yang pernah kita lewati dalam hidup, dan kita tahu bahwasanya kita adalah versi terbaiknya diri kita dengan apapun yang kita usahakan, dan kita tidak pernah mengukur diri kita dengan ukuran diri orang lain, maka itu pahalanya besar. Sekali lagi itu pahalanya besar. Jangan pernah ragu, mencintai diri sendiri itu bukan individualistis. Mencintai diri sendiri itu berarti egois. Mencintai diri sendiri untuk bisa memberikan versi terbaiknya diri kita, itu merupakan sebuah pahala yang besar. Karena kamu tahu dirimu merupakan anugerah dari Allah, dan ketika kamu menjaga anugerah kehidupan yang Allah berikan kepadamu, kamu menjaga jantungmu, kamu menjaga tanganmu, kamu menjaga kepalamu, kamu menjaga kakimu dengan perawatan yang terbaik, dan kamu menjaga hati dan pikiranmu dari perkara-perkara depresi dan frustasi dan kesedihan tiada putus, maka semuanya itu mendatangkan dan mengalirkan pahala. Dia bukan individualistis, dia bukan egois, tapi dia ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika kita memahami bahwasanya mencintai diri kita itu termasuk perjalanan terjauh diri kita, bahwasanya kita pengen mengenali diri kita dan kita pengen mencintai diri kita, kita harus selalu ingat bahwasanya yang kedua, yang penting adalah tidak ada yang menginginkan kehidupan kita menjadi rusak kecuali adalah setan. Pada poin yang kedua, kita juga harus paham, setelah kita memahami bahwasanya mencintai diri kita sendiri itu merupakan sebuah ibadah yang utama, maka yang kedua, kita harus mengerti betul bahwasanya tidak ada yang ingin membuat kita sedih, terperosok di dalam segala macam kemadharatan, kerusakan. Itu tidak ada yang menginginkan supaya kita terperosok di dalam kerusakan ketika kita mencaci diri kita, membenci diri kita, kecuali setan. Jadi setan itu sangat bernafsu dan sangat ambisius. Bagaimana menjadikan manusia itu mereka membenci pada kehidupannya. Lalu mereka mencaci maki pada apapun yang telah dia dapatkan dalam hidupnya. Makanya sampai dikatakan liyahzunal ladzina amanu di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10 dikatakan innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu datangnya dari setan untuk membuat orang yang beriman itu bersedih. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya ternyata setan itu sangat berambisius bagaimana membuat manusia itu sedih. Sehingga mereka akan berusaha bagaimana setiap manusia mereka tidak pernah mencintai dirinya mereka. Setiap manusia itu tidak pernah memperdulikan kebaikan-kebaikan yang sudah dia dapatkan, tetapi dia selalu merasa kurang, dan setiap dia merasa kurang, dia kecewa dalam hidupnya. Lalu akhirnya, tanpa dia sadari, pikiran berat yang semacam itu membuatnya sedih, dan sedih itu merupakan kunci, dan kesedihan itu merupakan gerbang pertama terjadinya berbagai macam kerusakan di dalam tubuh kita. Bukankah kesedihan itu merusak kehidupan fisik kita? Bukankah kesedihan itu berefek kepada seluruh anggota tubuh kita? Makanya yang kedua yang kita harus pahami, setan itu paling tidak suka kalau kita itu mencintai diri kita dan ingin menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi kalau saya bersedih, ibu bersedih, lalu akhirnya kita membandingkan diri kita, lalu kita mencaci maki setiap apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, dan terus kita melakukan perbuatan itu, dan akhirnya kita terperosok di dalam kerusakan, dan akhirnya jatuh di dalam setiap kesedihan. Demi Allah ya, mari kita memahami di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Tidak ada yang menginginkan kita jatuh dalam kesedihan kecuali adalah syaitan. Dan syaitan itu sangat bergembira dan bersuka cita ketika kita dalam kondisi bersedih, apalagi ketika kita mencaci diri kita sendiri. Ya, Jadi kalau ada orang sampai depresi dan frustasi, itu memang disenangi setan. Nanti ibu dibuka dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Maka di situ dikatakan innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladziina amanu. Sesungguhnya setan itu menginginkan supaya kamu itu bersedih. Lah inilah yang menjadikan kita ketika memahami poin yang kedua, maka kita berusaha betul bagaimana pada kehidupan kita jangan sampai kita tidak mengenali konsep untuk mencintai diri kita, self love. Karena sesungguhnya ini bukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Tapi ini merupakan ajaran yang sudah ada semenjak agama ini disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang barat baru menyampaikan konsep self love akhir-akhir ini dalam psikologi dan ilmu kejiwaan mereka. Padahal ini sudah selesai dalam Islam ribuan. Ini sudah selesai ribuan tahun yang lalu untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya semuanya dijelaskan kepada kita bagaimana cara kita mencintai diri kita. Makanya ibu perhatikan di dalam Al-Quran itu banyak sekali bertebaran ayat. Wala takhafi wala tahzani wala takhafi wala tahzani. Bukankah di dalam ayat itu banyak sekali Allah itu menyampaikan kepada kita, terutama pada surat Maryam. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Terus itu yang Allah sampaikan dalam banyak ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran. Kenapa Allah sering menyampaikan jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Kenapa Allah sering sampaikan itu? Allah juga sampaikan di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Allah tidak menginginkan yang sulit untuk dirimu, ya. Kenapa Allah sampaikan ayat-ayat itu yang semua ayat itu tuh membangun kegembiraan untuk kita? Karena Allah itu pengin menggembirakan kita. Dengan apapun kehidupan yang telah kita peroleh dan telah kita dapati, dan tidak ada yang menginginkan kita sedih kecuali adalah setan. Jadi kalau kita sedang sedih, fix, confirm itu pasti datang dari setan. Supaya apa? Supaya kamu menyesali. Menyesali suamimu, menyesali keluargamu, menyesali profesi suamimu, menyesali tingkatan ataupun kedudukan suamimu yang masih di situ-situ saja, yang asalnya baik-baik saja. Semuanya fix itu datang dari setan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Yang ketiga, bahwasanya ketika kita akhirnya paham bahwasanya self love itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah dan tidak ada yang membuat kita membenci diri kita, kita membenci diri kita, ya berarti kalau kita self hate gitu dalam kehidupan, tidak ada yang membuat kita benci pada kehidupan kita kecuali adalah setan. Maka yang ketiga yang kita harus pahami poinnya itu apa? Poinnya itu adalah self love ini harus dengan ilmu. Kalau kita ingin untuk mencintai diri kita tapi kita tidak pakai ilmu, maka sesungguhnya kita nanti akan terperangkap juga dengan setan. Karena apa? Setan itu terkadang membuat kita bodoh terhadap satu hakikat supaya kita tidak tahu caranya untuk menyelesaikan satu masalah. Karena banyak orang yang mereka dengan atas nama self love, tapi mereka itu melakukan tindakan yang salah. Karena mereka mungkin belum mengetahui ilmunya bagaimana cara kita untuk memberikan versi terbaik dalam kehidupan kita. Ini berbahaya sekali. Akhirnya apa? Ada orang yang mereka minum ketika party-party di waktu malam, lalu mengeluarkan kata-kata laknat dalam setiap obrolan mereka dengan mengatakan babi, dengan mengatakan ini, dengan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Lalu mereka mengatakan ini cara kami untuk self-love diri kami. Kami ingin menjadi diri kami sendiri. Padahal yang mereka lakukan itu hanyalah mengejar kesenangan dan kepuasan. Yang terkadang itu bukan self-love. Kamu sedang memberikan kepada hawa nafsumu makanan. Sehingga orang semacam itu justru semakin jauh cara dia ketika memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada diri kecilnya itu sebenarnya sudah menolak. Denial. Dia akan menolak semua hal-hal kemaksiatan dan dosa, karena itu bukan cara untuk mencintai dirinya sendiri. Ini memberikan kepada kita tentang sebuah arti yang sangat penting, bahwasanya ternyata self-love itu tidak bisa, tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan petunjuk dan harus dengan ilmu. Karena semuanya itu harus dengan ilmu. Ibu, kalau tidak pernah belajar tentang kelistrikan. Jangan pernah ibu itu ketika rumahnya konslet, ibu nanti memberanikan diri untuk memeriksa sendiri setiap kabel yang menyebabkan bisa terjadinya kerusakan ketika kita mengalami kecelakaan fatal dengan kesetrum. Kalaulah hanya untuk berurusan listrik, kita harus paham ilmunya dan kita jangan pernah memberanikan diri kita untuk menyelesaikan urusan listrik ketika kita tidak paham ilmunya. Maka sama ketika kita ingin mencintai diri kita karena itu adalah ibadah dan itu merupakan perkara yang dibenci oleh setan. Ketika kita mencintai diri kita, self love itu akan menjadikan kita bahagia, tenang, dan lapang pada perjalanan hidup kita. Maka itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Semuanya terus dengan ilmu. Karena apa? Karena self love itu kalau tidak dilakukan dengan ilmu, kita tidak akan bisa membedakan mana itu kepuasan dan mana itu ketenangan. Kalau yang kita kejar untuk self love itu hanya kepuasan, zina itu juga puas. Zina itu juga memberikan kepuasan. Orang yang pakai narkoba itu kepuasan. Dan tidak sedikit kok orang yang memakai narkoba, mereka juga mengatakan bahwasanya narkoba itu adalah self love, cara mereka untuk mencintai diri mereka sendiri. Mereka tidak mau diatur, tidak mau didikte, semau-mau saya dong, ini hidup saya kok. Akhirnya mereka pakai narkoba. Disinilah pentingnya kita sama anak muda. Hari ini banyak anak muda sudah menyadari pentingnya tentang self love. Dan ini kita syukuri fenomena ini ketika banyaknya literasi dan banyaknya referensi yang menjelaskan tentang cara untuk bersyukur kepada diri kita sendiri. Tapi yang menjadi satu masalah itu adalah ketika para pemuda dan anak-anak muda hari ini, Gen Z ini, ketika mungkin atau mungkin kita juga, ya, kita juga banyak yang banyak belum paham, ketika kita mencintai diri kita ternyata kita tidak paham ilmunya. Sehingga akhirnya kita mengambil banyak sekali perkara-perkara referensi yang salah, literasi yang tidak betul, dan terkadang kita mengambil konten-konten yang bermasalah. Dan akhirnya media sosial itu menjadi konten yang kita jadikan sebuah petunjuk. Karena banyak konten-konten yang mereka itu tidak bertanggung jawab. Banyak konten yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan konten itu tidak bertanggung jawab? Karena diambil dari referensi mana? Kita tidak pernah tahu. Dan ibu, saya harus paham, tidak setiap orang yang membuat konten di media sosial itu mereka sayang dan ingin memberikan kebaikan untuk kita. Enggak. Terkadang banyak orang yang mereka memberikan konten kepada setiap para follower mereka, itu hanya karena ingin mendapatkan popularitas dan engagement. Dan mereka tidak pernah bertanggung jawab terhadap konten yang mereka berikan. Sehingga banyak orang yang mereka terjebak kepada narasi yang salah, kesimpulan yang tidak betul, referensi yang berantakan, dan mereka menganggap itu self-love. Padahal itu bukan self-love. Itu bukan self-love. Karena bagaimanapun cara kita untuk bisa memberikan penghargaan di dalam kehidupan kita, itu harus dengan ilmu. Kalau kita sudah menyadari, kita harus mencintai diri kita, mencintai hidup kita, dan itu merupakan pahala yang besar, ibadah yang agung dalam kehidupan kita, ya berarti harus dilakukan dengan ilmu. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan cara kita sendiri. Ini penting sekali. Karena apa? Karena ketika kita salah pada poin yang ketiga, ini berantakan. Sehingga yang dikejar nanti kepuasan. Dan kepuasan dianggap menjadi bagian cara kita untuk mencintai diri kita. Ya tidak bisa. Kepuasan itu mencintai syahwat, bukan mencintai diri kita. Karena diri kita dan syahwat itu justru harus dimanajemen syahwat itu. Karena salah satu cara kita untuk menjadi versi terbaik diri kita, ya kita ini mengatasi syahwat kita. Kita ini mengatasi syahwat kita. Dan inilah poin yang ketiga yang penting. Ya. Setelah kita memahami poin 1, poin 2, poin 3, maka poin yang keempat. Poin yang keempat yang juga penting adalah, lalu bagaimana cara kita untuk memberikan kualitas pada diri kita? Mencintai diri kita sendiri itu apa yang harus kita lakukan? Maka setelah kita mendapatkan 1, 2, 3 poin yang kita telah bahas, maka di situ setidaknya kita akan membahas bagaimana cara kita mencintai diri kita supaya kita bisa menjadi versi terbaiknya diri kita. Dan kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. bahwasanya orang-orang yang mereka itu mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan kelapangan di dalam kehidupan itu. Ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya kita mengetahui cara kita mencintai diri kita. Ya, karena ternyata mencintai diri kita itu perjalanannya tidak semudah yang kita bayangkan. Justru perjalanannya berat. Karena apa? Mencintai diri itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mencintai syahwat gampang. Mau tidur, tidur. Mau zina, zina. Mau korupsi, korupsi. Memang memberikan kepuasan, tapi bukan itu yang menjadi cara kita untuk mencintai diri kita. Mencintai diri kita itu berat sekali. Dan itu tidak mudah. Ustadz, kok Ustadz mengatakan begitu? Iya. Mari kita tanya kepada personal trainer. Saya ambilkan contoh. Kalau kita tanya kepada personal trainer, gimana cara kita mencintai diri kita? Versi personal trainer yang sekarang sedang marak di mana-mana. Pasti jawaban yang disampaikan oleh personal trainer itu jawabannya berat-berat, Bu. Oh, berarti harus jaga makan. Kapan buka jendela, kapan tutup jendela. Ya. Harus melatih massa otot. Harus betul-betul dilatih massa ototnya. Semakin tua, semakin dilatih massa ototnya. Makanannya harus dihindari gorengan, karena gorengan tidak bisa diuraikan oleh tubuh selama setahun. Menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Menahan diri dari semua keinginan untuk mencicipi makanan. Makan hanya pada saat ketika dibutuhkan untuk memberikan energi pada tubuh melakukan aktivitas. Rata-rata yang disampaikan oleh personal trainer ketika kita bertanya, gimana cara kita mencintai diri kita supaya diri kita sehat sampai kita tua nanti? Semua jawaban dari personal trainer itu ternyata bertentangan dengan semua syahwat yang kita inginkan. Ya, tidurnya harus disiplin, habis isya. Kalau matahari tenggelam sudah nggak boleh makan, hanya boleh minum aja. Semuanya berat. Kikil-kikil, otak-otak itu jangan makan. Fokus kepada proteinnya. Semuanya berat. Saya bisa ngomong kayak gitu. Ya karena di tempat dakwah kita ada personal trainer yang melatih tim dakwah. Semua jawab harus ngangkat barbel. Dari situlah jawaban bahwasanya ternyata self love itu memang perjalanan panjang dan itu tidak bisa dilakukan dalam satu purnama. Tapi dilakukan dalam perjalanan panjang pada kehidupan manusia. Sehingga akhirnya kita harus memahami ini sebelum kita menjelaskan bagaimana self love itu. Tapi yang jelas, yang kita harus mengerti, self-love ini dilakukan dengan petunjuk, tidak bisa dilakukan secara serampangan, dan tidak bisa dilakukan tanpa dengan petunjuk yang benar. Di sisi yang lainnya, self-love ini betul-betul bukan perkara yang ringan. Self-love itu perjalanan panjang, mengenali diri kita, dan mengupayakan terbaik di dalam kehidupan kita. Setelah kita paham ini, saya ingin menyampaikan setidaknya dalam satu riwayat Tobroni, dalam satu sanad yang sahih dan juga dinukil di beberapa kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang terpercaya di antara para ulama, maka ternyata self-love itu setidaknya yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada 4 poin yang penting. Walaupun ini bukan satu-satunya, tapi masih banyak. Tapi setidaknya pada waktu yang sangat indah ini, walaupun sederhana waktunya karena Anda bisa panjang, setidaknya nanti kita akan, setidaknya Rasulullah itu menyampaikan kepada kita cara kita self love itu ada 4. Nabi lalu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ubtulia fasabara. Yang pertama, barang siapa yang mereka di dalam kehidupannya mengalami kesulitan dan mengalami berbagai macam ujian, maka dia bersabar. Ini self love yang pertama. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara yang penting pada perjalanan hidup itu, kita harus paham tidak ada takdir yang cacat dan tidak ada takdir yang salah. Maka bersabarlah. Kalau Allah ingin memberikan kepada kita ujian demi ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya tidaklah ujian itu diturunkan kepada kita karena satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita kalau ingin menciptakan anak yang betul-betul mandiri dan dewasa pada usianya ataupun melampaui usianya, biasanya kita menguji anak itu dengan berbagai macam hal yang tidak disukai anak kita. Kita memberikan screen time itu sangat terbatas. Mungkin dalam setiap hari tidak kita kasih kecuali Sabtu Ahad. Bukankah anak harus menghadapi dengan sabar? Kita tidak membebaskan dia minum apa saja, terutama minuman-minuman manis yang mereka dapatkan di supermarket dan minimarket. Kita memerintahkan dia untuk senantiasa fokus pada makanan-makanan yang sehat. Ketika dia ingin sesuatu, tidak semua keinginannya kita kabulkan supaya dia tidak menjadi anak kolokan dan anak manja. Tapi semua training yang kita berikan kepada anak kita, ketika kita melewati itu semuanya, kita paham, itu love language-nya kita sebagai orang tua. Justru ketika kita mencintai anak kita mendidik anak kita dengan kedisiplinan supaya dia menjadi dewasa, melampaui umurnya. Walaupun anak itu akhirnya melewati dengan berbagai macam kesabaran ketika kita memberikan kepada mereka aturan-aturan untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan kita. Tapi disitulah akhirnya kita paham, itu juga sama, treatment yang Allah berikan kepada kita itu terkadang Allah memberikan kepada kita ujian. Kenapa Allah memberikan kepada kita ujian? Karena ujian itu membentuk kita, benturan itu menjadikan kita terbentuk. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham sekali, kenapa dinding rumah sakit lebih merekam banyak orang yang mereka menetes air mata dibandingkan dinding masjid. Karena orang ketika di rumah sakit mereka sedang diuji dan mereka merasakan kedekatan dengan Allah. Makanya seseorang ketika mereka mencintai diri mereka, kalau mereka sedang diuji oleh Allah, jangan pernah kamu menempatkan bahwasanya setiap kesulitan demi kesulitan yang kamu jumpai dalam kehidupan, itu berarti Allah tidak mencintaimu. Itu love language-nya Allah. Allah memberikan kepadamu kesulitan, supaya setiap kesulitan-kesulitan yang kita lewati, ketika Allah mengujinya, maka sesungguhnya supaya kita bisa memberikan ruang kesabaran, karena kehidupan itu dinikmati ketika kita melapangkan hati kita dalam keridhaan, ketika kita memberikan kesabaran tanpa tepi. Ini penting. Kenapa? Konsep sabar itu hanya dimiliki sama orang yang betul-betul beriman dan yakin. Di ujung perjalanan hidup kita tidak ada kesulitan kecuali diganti dengan dua kemudahan. Makanya dalam kehidupan ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang mereka diuji lalu mereka bersabar. Ini yang pertama yang disebutkan Nabi. Maka sesungguhnya orang-orang semacam ini, maka sesungguhnya pada perjalanan hidup mereka, mereka akan senantiasa ridho. Mereka tidak pernah merasa salah dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Allah itu tidak pernah mendzalimi kita. Kalau kita sampai beranggapan bahwasanya Allah itu mendzalimi kita, lalu pertanyaan kita, siapa yang benar kalau Allah kita tuduh telah mendzalimi kita? Allah tidak pernah berbuat zalim pada kehidupan kita, dan Allah tidak pernah berniat jahat pada kehidupan kita. Tidak, Allah tidak pernah ingin berniat jahat. Dan Allah memudahkan kita dalam setiap urusan, karena tidak ada Rob yang paling mencintai kita kecuali adalah Allah. Makanya Nabi mengatakan self love yang pertama dalam hadis riwayat Tabrani itu adalah ketika seseorang itu menyadari betul kehidupan itu tidak selalunya manis, tapi di situ ada berbagai macam materi-materi ujian pada ruang kehidupan kita. Lalu kita bersabar, berarti kita telah menjadi versi terbaik diri kita ketika memberikan kesabaran pada setiap lembaran ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya maaf ya. Kenapa anak-anak yang mereka terbiasa mengalami ujian di waktu kecil, biasanya mereka akan kuat. Fisiknya, karakternya akan kuat. Karena ujian itu mendewasakan mereka. Dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan banyak kesulitan di masa kecilnya. Makanya maaf ya, walaupun ini tidak bisa digeneralisir, perintis itu terkadang perjalanan hidupnya lebih bisa dinikmati daripada pewaris. Kenapa? Karena guncangan hidup itu akhirnya kalau diceritakan hidupnya kembali, maka betul-betul Masya Allah itu bisa dinikmati orang yang mendengar kisah itu ketika diceritakan kembali. Makanya yang pertama, self-love-nya kita itu adalah sabar. Tidak semuanya Allah mudahkan untuk kita. Bukan Allah tidak mampu, tapi kenapa Allah itu berikan kepada kita berbagai macam ujian? Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Hidup itu bukan mendapatkan apa yang kita mau, tapi hidup itu adalah menata keridhaan. Ketika kita diuji, lalu kita bersabar. Ketika hati kita sudah ridho, dan kita yakin Allah itu tidak pernah salah. dalam setiap ketentuan takdir yang Allah berikan pada perjalanan hidup kita. Makanya yang pertama, sabar tanpa peti. Sabar tanpa tepi ketika kita diuji oleh Allah di dalam kehidupan. Bukan Allah yang tidak mampu menghilangkan setiap kesulitan. Allah mampu. Tapi kalau semua kesulitan kita hilang, lalu bagaimana kita berdiri dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana kita belajar memperbaiki diri kita? Lalu bagaimana kita mengevaluasi diri kita? Kalau anak kecil selalu digendong dan tidak pernah dilatih untuk berlatih berjalan, lalu jatuh dan menikmati rasa sakit, ya anak tidak bisa jalan. Kenapa kita bisa jalan, ibu-ibu? Ya karena dulu kita diturunkan dari gendongan yang sangat melenakan kita, lalu kita dilatih untuk berjalan. Dan setiap kita jatuh, kita nangis, kita lalu berdiri kembali, jatuh kembali, kita nangis, pernah terbentur itu kepala kita, semuanya pernah kita lewati ketika dulu kita latihan jalan. Tapi justru itulah yang menjadikan kita hari ini bisa berlari. Allah menguji kita. Bukan karena Allah tidak mampu menghilangkan ujian kesulitan. Allah mampu, Allah menguji kita. Karena sesungguhnya memberikan kesabaran tanpa tepi dalam perjalanan hidup itu melatih diri kita dengan kebaikan. Supaya terasa baik semua yang kita lewati. Kenapa Allah menguji kita, Ustaz, dengan ujian yang banyak? Supaya nanti ketika di akhirat kita bisa merasakan manisnya memetik panen pada kehidupan di akhirat. Rasulullah lalu mengatakan yang kedua, wa utiya fasyakara. Yang kedua, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Artinya dia syukur tanpa syarat. Dia syukurnya tanpa syarat. Sehingga dia di dalam kehidupan, dia bersyukur bahwasanya apapun yang Allah berikan kepadanya itu memang betul-betul yang terbaik. Dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain karena dia tahu bahwasanya kita tidak bisa mengukur ukuran sepatu orang dengan ukuran kita, dan kita tidak bisa mengukur finansial kita dengan finansial orang lain. Sehingga dia bersyukur terhadap apa yang Allah berikan di dalam kehidupan. Kesyukuran yang Allah berikan kepada hatinya, lalu hatinya, pandangan matanya, akalnya tidak pernah tertarik untuk membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain, itulah yang memberikan kepadanya sebuah ketenangan dan memberikan kepadanya sebuah kelapangan dalam hidup. Itulah kenapa dalam Islam itu kita tidak banyak dikondisikan dan tidak banyak disarankan dalam Islam untuk melihat pencapaian kehidupan orang lain terus-menerus. Sesekali boleh, tapi jangan terus-menerus. Kenapa? Terkadang itu bisa membawa racun yang mempengaruhi jalan berpikir dan hati kita. Makanya kata Nabi, kalau ada seseorang yang pertama, dia ketika mendapatkan kesulitan dia bersabar, yang kedua ketika mendapatkan kemudahan dia bersyukur, dia memberikan kesyukuran tanpa syarat. Yang pertama sabar tanpa tepi, yang kedua syukur tanpa syarat. Sehingga setiap perkara yang dia jumpai di dalam kehidupan, ketika dia senantiasa memberikan kesyukuran, itulah yang menjadikan kehidupan dia bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kamu akan bahagia. Karena apa? Karena kalau kita sudah bersyukur, kita ini sedang berterima kasih kepada diri kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur ke dalam hidupnya, maka dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Sehingga akhirnya kehidupan orang yang bersyukur itu menjadikan dia tetap lapang di dalam hidupnya, dalam setiap perkara. Kesyukuran itu yang akan memberikan kualitas di dalam hidupnya. Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kecukupan, dan Allah pasti memberikan kelapangan. Kalau sudah tenang, siapa yang akan membuatnya sedih? Kalau dia sudah dilapangkan, siapa yang bisa membuatnya dia sempit? Dan kalau sudah diberikan kecukupan, apa yang membuat dia merasa kurang? Kalau orang sudah bersyukur itu kan dia akan merasa cukup. Dan kalau sudah merasa cukup itu harta paling tertinggi dalam keimanan. Karena apa? Yang menjadikan kita tersiksa dalam hidup itu bukan kemiskinan. Tapi yang menjadikan kita tersiksa dalam hidup itu karena kita tidak pernah merasa cukup. Itu yang menjadikan kita akhirnya tersiksa dalam kehidupan kita. Jarak antara kita dan kebahagiaan hanyalah sejarah pada keinginan yang tidak ada habisnya. Padahal keinginan itu sebenarnya kalau sudah kita dapatkan secara pelan tapi pasti berangsur-angsur nikmatnya itu hilang. Misal, ibu ingin punya balkon di rumah. Lalu kita berasumsi nanti kalau sudah punya balkon, kita akan duduk, teh, ngobrol sama suami kita di pagi hari sebelum suami pergi ke kantor. Itu gambaran indahnya sebelum kita punya balkon. Dan kita terus terbayang-bayang, kapan ya balkonnya jadi, kapan ya balkonnya nanti punya rezeki membangun balkon. Ini bukan artinya punya balkon itu salah, enggak. Saya juga punya balkon di rumah saya. Tapi ketika akhirnya kita punya balkon, memang satu pekan, dua pekan pertama kita itu merasakan gembira. Tapi lama-lama, biasa aja balkonnya. Lama-lama lagi, sudah enggak kita lagi menjamahnya. Lama-lama, akhirnya kita enggak pernah melihatnya dan tidak pernah merasa nikmat punya balkon. Karena memang keinginan itu semacam itu. Manusia dengan kebahagiaan itu hanya sejarah pada keinginan. Lah kalau kita tidak pernah bersyukur, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kita susah bahagia. Itulah yang menjadikan saya sering mengulang-ulang sebuah narasi. Kenapa anak kecil itu mudah bersyukur? Kenapa anak kecil mudah bahagia? Karena keinginannya itu tidak banyak, tidak macam-macam. Anak kecil itu melihat orang tuanya sehat, beli cilok, beli coklat, dia sudah senang. Beli momogi, sudah senang dia. Maaf, nggak boleh nyebut merek ya. Dia makan itu aja sudah senang. Makanya tidak ada anak kecil ketika berada di dalam kamar ibunya atau di dalam kamar bapaknya, dia sedih itu nggak ada. Dia masuk ke kamar lalu matikan lampu, ditanya, kenapa anak sedih memikirkan beban hidup? Alah, nggak ada. Nggak ada itu. Nggak pernah terjadi. Kenapa anak itu mudah bahagia dapat kelereng? Kalau saya waktu kecil dapat kelereng, dapat layang-layang, itu sudah senang banget. Karena pada dasarnya kita memahami dan kita mengetahui betul bahwasanya semua perkara itu kita senangi dan kita cintai, apa kita akhirnya mudah bahagia karena kita tidak banyak keinginan. Syukur menyederhanakan keinginanmu dan mencukupkan kebutuhanmu. Kalau kita ini tidak bersyukur, kita tidak akan pernah ada kata finish dan kita tidak akan pernah berjumpa di garis finish karena keinginan kita terus lahir terus. Sudah punya rumah di pinggir, di tengah kota, pengen punya rumah di pinggir kota. Sudah punya rumah di pinggir kota, pengen punya rumah di pinggir hutan. Sudah punya rumah di pinggir hutan, pengen punya rumah itu di pinggir sawah. Sudah punya rumah di pinggir sawah, pengen punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, pengen punya rumah di tengah lautan. Dan habisnya. Dan akhirnya kalau kita tidak bersyukur, semakin Allah jauhkan dari kecukupan. Itulah kenapa dalam Islam batasi melihat. Mata kita itu jangan sering melihat. Kata Ibnu Rajab itu, jangan sering melihat kehidupan orang. Kenapa kita tidak disarankan untuk melihat kehidupan orang? Karena sesungguhnya melihat kehidupan orang lain itu justru semakin meranggaskan kecukupan pada hati kita. Akhirnya apa? Membanding-bandingkan terus. Dan akhirnya kita merasa kehidupan kita buruk, kehidupan kita jelek, kehidupan kita porak-poranda. Hanya karena kita tidak pernah merasa cukup ketika kita jarang untuk bersyukur. Maka Nabi mengatakan, man ubtulia fasabara wa man utiya fasyakara. Barang siapa yang dia ketika diberikan oleh Allah kesulitan dia bersabar, diberikan kelapangan dia bersyukur. Yang ketiga, wadulima faghafara. Kalau dia dalam kondisi didolimi dan disakiti, dia mudah memaafkan. Dia tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata bahwasanya kita kehidupan ini tidak bisa kita pisahkan, ada orang yang menyakiti kita. Tapi kalau kita berusaha memaafkan, bukan karena orang itu pantas atau tidak pantas untuk dimaafkan, tapi karena kebaikan hidup kita, karena hidup kita ini terlalu berat kalau menyimpan nama orang yang kita benci dan kita dendam kepadanya di sepanjang sisa kehidupan kita. Kenapa ajaran agama kita itu selalu penuh dengan perintah untuk memaafkan, memaafkan, memaafkan. Bahkan kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya memaafkan itu termasuk salah satu amalan besar yang memasukkan kita ke surga. Itu salah satunya alam memaafkan. Karena memaafkan itu meringankan hati kita. Sehingga hati kita itu tidak menyimpan nama yang berat, yang akhirnya beban hati itu berdampak kepada beban jantung, pankreas, liver, dan lain sebagainya. Ketika kita itu senantiasa mudah memaafkan. Ya. Maka sesungguhnya, yang ketiga itu adalah memaafkan ketika kita tersakiti di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa menafikan semua orang itu akan mencintai kita dan semua orang itu akan menjadi follower kita dan senantiasa orang respect sama kita. Tidak bisa. Barang siapa orang yang menyangka dirinya itu dihormati dan disenangi setiap orang dan tidak ada yang membencinya. Salah. Salah. Tidak ada orang yang mendapatkan kedudukan itu. Rasulullah orang yang sempurna dalam akhlak pun yang membenci Nabi itu tiap generasi selalu ada. Walaupun Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Maka sikap yang terbaik adalah wadzulima faghfara. Kalau dia didzalimi, maka dia memaafkan, sudah dimaafkan. Kalau dia mendzalimi, maka dia memaafkan. Sehingga ketika dia mudah memaafkan, pada saat itulah akhirnya hatinya menjadi ringan dan beban hidupnya menjadi lapang di dalam perjalanan hidup. Sehingga akhirnya di dalam kehidupan itu, maka sesungguhnya hatinya ringan. Makanya betul kalau ada orang-orang barat mengatakan hate is heavy, benci itu berat, karena memang berat sekali. Dan itu ternyata sangat merusak kesehatan tubuh kita ketika kita senantiasa membenci orang lain, ketika kita mendendam kepadanya. Lalu Nabi mengatakan yang keempat, wa dzalama fastaghfara. Kalau dia pernah berbuat jahat, dia segera meminta ampunan kepada Allah dan meminta keridhaan dari orang yang pernah dia sakiti. Karena apa? Karena dia tahu hidup itu algoritma. Kalau kita nyakitin orang, berarti kita tinggal menunggu waktu disakiti. Kalau kita membuka aibnya orang, tinggal tunggu waktu kita akan terbuka aib kita dan dosa kita di hadapan manusia. Karena dia tahu betul bahwasanya setiap kejahatan itu akan menjadi algoritma dan itu akan feedbacknya kembali kepada dia, karena kedzaliman itu kayak bumerang. Sejauh apapun dia melemparkan akan kembali kepada dirinya yang melemparkan bumerang itu, maka dia kalau berbuat jahat, maka dia segera meminta maaf. Meminta ampunan dalam dua hal. Minta ampunan kepada Allah dan meminta ampunan kepada orang yang dia lukai. Dan dia tidak pernah berat meminta maaf karena dia tahu kedzaliman ini berat. Karena kalau orang yang kita dzalimi sampai diam dan justru tidak bereaksi secara reaksioner, dia diam, berarti dia telah menitipkan harapannya kepada Allah. Dan kita akan kebingungan dan tidak akan pernah melawan dan tidak akan pernah menang melawan Allah ketika orang yang kita zalimi diambil keadilannya oleh Allah untuk apa? Untuk dituntaskan keadilan itu kepada kita yang pernah menzalimi dia. Makanya orang yang mereka meminta maaf ketika didzalimi dan ketika mereka disakiti, mereka sedang menjaga kualitas diri mereka sendiri. Kenapa? Ya karena mereka itu memberikan kebaikan dalam kehidupan mereka. Maka seketika ketika kita mendapatkan ini, disinilah kita akhirnya mendapatkan, kata Rasulullah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang mampu memberikan empat itu, merekalah orang-orang yang tenang, aman, dan mereka mendapatkan petunjuk sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 82. Jadi Nabi mengatakan, man ubtuliya fasabara, wa man utiya fasyakara, wa man dhulima faghafara, wa man dhalama fastaghfara. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapapun mereka, kalau mereka pegang empat poin ini, mereka orang-orang yang akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Karena mereka telah memberikan versi terbaik diri mereka sendiri pada kehidupan mereka. Apa itu menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita dan itu merupakan bentuk cara kita mencintai diri kita, tidak menuruti nafsu, tidak menuruti emosi, tidak menuruti marahnya, empat perkara. Kalau kamu diuji kesulitan, kamu bersabar. Kalau kamu diuji dengan kemudahan, kamu bersyukur. Kalau kamu didzalimi, maafin. Dan ketika kamu zalim, maka segera minta ridho dari orang yang kamu sakiti dan minta ampunan kepada Allah. Itulah orang yang akan mendapatkan ketenangan, keamanan, dan dia dibimbing oleh Allah sampai dia berjumpa dengan Allah. Inilah yang kita harus mengerti. Ternyata cara kita mencintai diri kita itu prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Kamu mencintai dirimu dalam urusan fisik, disiplin olahraga, disiplin melatih massa otot, disiplin untuk menjaga makanan-makanan yang tidak baik untukmu. tinggalkan gorengan, padahal semuanya itu nikmat. Tidur, harus melatih massa otot, tinggalin tidurmu, latih massa ototmu, itu nikmat yang betul padahal tidur itu. Tapi semuanya harus ditinggalkan. Kalau kita mencintai fisik kita, sama mencintai diri kita pun tidak mudah. Tapi ibu-ibu perhatikan empat. Kalau ibu sedang mendapatkan kesulitan, sabar tanpa tapi. Kalau ibu sedang mendapatkan kemudahan, syukur tanpa syarat. Bukan bahagia yang menjadikan kamu bersyukur, syukur yang membuatmu bahagia. Syukurmu akan menjadikan kamu disederhanakan keinginan. Kalau sudah sederhana keinginan, gampang bahagia. Kalau engkau didolimi, bukalah pintu maaf. Bukan karena dia pantas ataupun tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi karena sesungguhnya engkau tahu, menyimpan nama untuk kita benci, itu membebani hati kita. Dan membebani seluruh organ-organ penting dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, jangan dolim dan jangan sakitin orang. Karena orang yang kita sakiti, bisa jadi meminta keadilan kepada Allah. Dan kita harus paham, algoritma kehidupan kita persis dengan apa yang kita perbuat. Kamu berbuat jahat, pasti Allah akan hadirkan orang yang jahat kepada diri. Bukankah ibu, kalau melihat di media sosial, tayangan tentang artis yang sedang bermasalah, timeline kita akan penuh dengan artis yang bermasalah, konten-kontennya. Kalau kita membuka konten masakan, seluruh timeline kita penuh dengan konten masakan. Iya kan? Itulah yang disebut algoritma. Maka yang keempat, hati-hati terhadap algoritma. Kalau kita berbuat jahat, lalu kita tidak segera meminta maaf, kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Kamu sedang membuka pintu hidupmu diterjang oleh angin kemadharatan dan banyak kesulitan karena kamu menyulitkan kehidupan orang. Jagalah empat. Inilah versi terbaik manusia. Yang kata Nabi, kalau empat perkara ini dijalankan, kamu mendapatkan keamanan, kamu mendapatkan ketenangan, kamu mendapatkan kelapangan. Dan kamu akan diberikan bimbingan oleh Allah di dalam hidupmu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore, hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
3: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 104.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu idha huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu Abu Israel نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berkhutbah, ada seorang laki-laki yang tengah berdiri. Lalu beliau menanyakan tentang orang itu. Para sahabat menjawab, Abu Israel. Dia bernadar untuk berdiri di bawah terik matahari dan tidak duduk, tidak berteduh, dan tidak pula berbicara sedang dia berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, suruhlah dia berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ingin numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok loh.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,

0: Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat.
1: Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudh

0: الْكَافِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: الشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mu'min.

0: ampun.
1: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: الرحيم.
1: Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: والذين يرمون أزواجهم

0: dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.
1: Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin.
0: Dan sumpah yang 5, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

0: dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika dia, suaminya itu, termasuk orang yang berkata benar.
1: Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim.
0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula.

mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

0: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim.
0: Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu.

0: علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan itu, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.

dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna

dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putri suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu

dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat.

الْعَذَابِ. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahi al-masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

0: basar.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

0: يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Laqad

Dan mereka, orang-orang munafik, berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami mentaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.

0: رسوله بل أولئك هم الظالمون.
1: Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim.

hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

0: Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig atau dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat atau waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka, selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Laisa 'alal a'ma haraj wa la 'alal a'raj haraj wa la 'alal marid haraj wa la

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu, makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Dia dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim ngaji hati yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, semoga kita bersama senantiasa diberkahi Allah, dan mudah-mudahan kita bersama senantiasa mendapatkan taufik, bimbingan dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, kita masuk pada poin yang B, yaitu setelah pembahasan tentang nusyus atau pembangkangan seorang istri terhadap perintah suami, atau dia tidak mau taat kepada suami, atau bahkan termasuk di dalam makna nusyus, istri itu keluar rumah suami tanpa seizin darinya. Kemudian ternyata nusyus itu juga tidak hanya pada perempuan kepada suaminya, tapi termasuk dari suami kepada istrinya. Apa itu? Kok nampaknya suami ini mulai ada perempuan lain yang dia kepincut? Ketika istri itu memperhatikan keutuhan rumah tangganya lebih diutamakan, maka dilakukan yang namanya islah. Apa islahnya? Istri itu merelakan sebagian haknya untuk tidak ditunaikan oleh suami dan memberikan izin kepada suami untuk mendapatkan, ya apa bahasanya tidak enak ya, oh iya, untuk mendapatkan istri yang berikutnya. Jadi dari

0: Karena kita mau tidak mau, kita itu bukan terikat dengan emosional kita masing-masing, tapi kita terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begini, ada ridhonya Allah dalam ayat jelas, dalam hadis juga jelas. Ada keridhaan suami terhadap istrinya. Terus apakah ada ridhonya istri? Kalau ridhonya istri itu berarti pengakuan istri atas kebaikan suami, itu ada. Istri mengakui suamiku ini orang baik. Tapi kalau kalimat ridhonya istri itu dikaitkan dengan keridhaan Allah kepada suami, atau dikaitkan dengan masuk surga atau masuk nerakanya suami, itu tidak ada. Justru yang ada sebaliknya. Kalau suami itu ridho kepada istrinya, maka 8 pintu surga terbuka untuk istri. Kalau suami murka kepada istrinya, maka malaikat-malaikat Allah pun murka kepada perempuan tersebut. Kenapa begitu? Memang secara dalil seperti itu. Maka secara dalil dikatakan bahwa laki-laki itu Allah beri kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan sesuai. Jadi tidak serta-merta. Dia lebih tinggi itu tidak serta-merta. Sesuai dengan kadar kewajiban yang kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar di tangan suami dibandingkan istri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-23, yaitu haji, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan rafats dan fasik, maka dia pulang seperti hari ketika ibunya melahirkan dirinya. Pada hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa bagi hambanya yang selesai menunaikan ibadah haji, selama hamba tersebut melakukan ibadah haji dengan tidak melakukan rafats atau berkata jelek dan bercumbu rayu dengan istrinya, dan juga tidak melakukan perbuatan fasik, yaitu perbuatan maksiat atau berbuat suatu keburukan. Dijelaskan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan dosa hambanya tersebut seperti hari di mana hamba tersebut dilahirkan, maksudnya yaitu tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala a'lam.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Eh, bro.
2: Weh,
1: tak kada ni gelem ora.
2: Apa to, so?
1: Aku mau bar sakoma lho.
2: Wah,
1: terus? Jen. Anggere pamesan karo wong wedok iki mesti wangi-wangi tenan nih, bro. Sajake parfum larang-larang yo.
2: Ah, siki. Sajake kumat meneh bocah iki.
3: Aduh, suloyo tenan bocah iki.
1: Suloyo piye to, bro? Wong wedok kuwi kan kudune ya ngono kuwi. Yen metu omah ya kudu wangi to.
2: Aduh. Ngene lho, so. Rumono, so. Wanita muslimah kuwi, so. Yen metu omah kuwi ya kudu nutup aurat. Lan ora itu nganggu wangi-wangian, so.
1: Loh, berarti sing nganggu wangi-wangian kae wong kafir, ho?
3: Ya ora ngono kuwi, so. Tidak semuanya itu begitu lho, so.
1: Terus
3: mungkin ada di antara mereka yang muslimah tapi belum tahu hukumnya memakai parfum bagi wanita gitu, so.
1: Oh, sik-sik, Jo. Coba terangno sing rada jelas ngono, Jo. Hukume piye?
2: Oh, ngono, Jo. Terangno, Jo. Ben dalan uripe bocah ora patek ngrunjel ngono iki, Jo.
3: Oh, alah. Ngene lho, Jo. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang intinya itu, so, seperti ini. Wanita muslimah itu keluar dari rumah memakai parfum sehingga bisa tercium oleh orang sekelilingnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur, so. Tapi sebaliknya, so. Kalau di dalam rumah justru malah dianjurkan, tapi khusus untuk suaminya, so.
1: Oh, lah kok ngasih ngono to, Jo?
2: Ya, mergo, so. Mergo parfum yang dipakai wanita itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki di sekitarnya. Ya, termasuk kowe kuwi.
1: Loh.
3: Biasa, Mas Mudeng urung.
1: Sampun Mas Paijo. Berarti ngene yo. Soben, nek aku wis ndek bojo to, tak kon nganggo parfum terus, tapi pas neng omah.
2: Se. Nah, terus kapan kowe ndek bojone iso?
1: Santai to, sabar. Iki ayo lagi proses iki.
3: Alah. Apa so ket tahun wingi lagi proses wae.
1: Lah, niat kan sebagian dari proses toh, Bro.
3: Heleh, proses.
2: Lah.

0: Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat.
1: Ainal muta'abbuna bi jalali? Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku?
0: Kita semuanya berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah. Alaiha nahya.
0: Dengan itu kita hidup.
1: Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati.
0: Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami yang keluar dari mulut kami nanti. La ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itu yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi

bertanya, siapa yang menyaksikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyaksikan semua pembelaan dahsyat yang hanya Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya kepada kaum muslimin? Dan lebih dari itu pendengar, Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi ayah Fatimah. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana Umar melakukannya. Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ia hanya berani berjalan di kelam malam. Selebihnya di siang hari dia mencari bayang-bayang gundukan bukit pasir, menanti dan bersembunyi. Dan Umar telah berangkat sebelumnya. Ia tawaf 7 kali lalu naik ke atas Ka'bah. Wahai Quraisy, katanya, hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, atau

Ibunya berkabung tanpa henti, "Silakan hadang Umar di balik bukit ini. Umar adalah lelaki pemberani." Ali sekali lagi sadar. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, dia pemuda yang belum siap untuk menikah. Apalagi menikahi Fatimah binti Rasulullah. Tidak, Umar jauh lebih layak. Dan Ali ridho. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan. Itulah keberanian. Atau mempersilakan. Yang ini pengorbanan. Pendengar, maka Ali bingung ketika kabar itu meruyak. Lamaran Umar juga ditolak. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti Utsman, sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulullah? Atau yang seperti Abul As ibn Rabi'kah, saudagar Quraisy itu, suami Zainab binti Rasulullah? Kedua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. Di antara muhajirin, hanya Abdurrahman bin Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Ansor untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa'ad bin Mu'adzkah, sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin Hazrat yang lincah penuh semangat itu? "Mengapa bukan engkau yang mencoba, kawan?" kalimat teman-teman Ansornya itu membangunkan lamunan. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanyanya tak yakin. "Iya, engkau wahai saudaraku, Ali bin Abi Thalib. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan?" "Kami di belakangmu, kawan. Semoga Allah menolongmu." Teman-teman Ali memberikan semangat kepada Ali. Lalu Ali pun menghadap sang Nabi. Maka dengan memberanikan diri, disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fatimah. Ya, menikahi. Ia tahu secara ekonomi tak ada yang menjanjikan kepada dirinya. Hanya ada satu set baju besi di sana, ditambah persediaan tepung kasar untuk makanannya. Tapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap, itu memalukan. Meminta Fatimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap, itu sangat kekanak-kanakan. Usianya telah berkepala 2 sekarang. "Engkau pemuda sejati, wahai Ali," begitu nuraninya mengingatkan. "Pemuda yang siap bertanggung jawab atas rasa cintanya. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan-pilihannya. Dan pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya." Pendengar, lamarannya terjawab. Ahlan wa sahlan. Kata itu meluncur tenang bersama senyum sang Nabi. Dan ia pun bingung, apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. Mungkin tidak sekarang, tapi ia siap ditolak. Itulah resiko. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung terjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. Itu menyakitkan. "Bagaimana jawab Nabi, kawan? Bagaimana lamaranmu?" tanya teman-teman Ali. "Entahlah," jawab Ali. "Apa maksudmu? Menurut kalian apakah ahlan wa sahlan berarti sebuah jawaban?" "Iya, ahlan. Ahlan saja sudah berarti iya. Sahlan juga. Dan kau mendapatkan ahlan wa sahlan, kawan. Dua-duanya berarti iya." Dan Ali pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya, dengan rumah yang semula ingin disumbangkan kawan-kawannya. Tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. Itu hutang. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakar, Umar dan Fatimah, dengan keberanian untuk menikah, sekarang bukan janji-janji dan nanti-nanti, Ali adalah gentleman sejati. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel, "La fatan illa Aliyan." Tak ada pemuda kecuali Ali. Inilah jalan cinta para pejuang.
jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini cinta tak pernah meminta untuk menanti seperti Ali. Ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan, yang kedua adalah keberanian. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang nabi. Dalam riwayat-riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikahi denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda." Ali terkejut dan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum, Fatimah berkata, "Iya, karena pemuda itu adalah dirimu, Ali bin Abi Thalib." Pendengar, kisah ini disampaikan di sini bukan untuk membuat kita menjadi mendayu-dayu atau romantis-romantisan. Kisah ini disampaikan agar kita bisa belajar lebih jauh dari Ali dan Fatimah, bahwa ternyata keduanya telah memiliki perasaan yang sama semenjak mereka belum menikah. Tetapi dengan rapat keduanya menjaga perasaan itu, perasaan yang insya Allah akan indah ketika

0: RDS FM.
1: إنما

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula seluruh diri dan amal perbuatan manusia. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh diri atau amal perbuatan manusia tersebut. Dan ingatlah bahwa daging itu adalah hati. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Saudaraku, meskipun tidak seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri, hati yang bersih mempunyai tanda-tanda yang nampak di zahirnya. Sebab hati yang baik dan suci akan melahirkan amal ibadah yang soleh dan tindak tanduk yang baik. Tanda-tanda hati yang suci sebagaimana disinggung dalam Al-Quran bisa disebutkan sebagai berikut. Tentram apabila zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Gemetar hati bila ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Berkompetisi dalam kebaikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 hingga 61 yang berbunyi, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Mengagungkan syiar-syiar Islam. Dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Tidak mencintai dan tidak loyal kepada penentang Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 disebutkan, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan pertolongan dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Tidak dengki kepada saudara Islam. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Tidak mengharapkan balasan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 disebutkan, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau Ansor sebelum kedatangan mereka atau Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keimanan senantiasa bertambah. Dalam surat Al-Fat ayat 4 disebutkan, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Senang mengikuti petunjuk Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 22 hingga 23 menyebutkan, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Allah, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya,
maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Hidayah semakin bertambah. Surat Muhammad ayat 16 hingga 17 disebutkan, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan atau sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Dan Allah hanya menerima hati yang bersih, yaitu hati yang selamat atau qalbun salim, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qalallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingkang sepindah, monggo kula njenengan ngaturaken syukur wonten ngersanipun Allah Jalla wa Ala awit wonten kesempatan enjang niki saged pinanggih kanthi iman Islam lan dipun paringi kesempatan longgar wekdal inggih menika ngrawuhi pengaosan wonten enjang menika. Nyun sewu, nikmat niku mboten namung wujud duit. Nggih boten. Nah, mila nabi niku nate ngendika, Ta'isha abdud dinar wa dirham. Cilaka yen basa kula jenengan abdud dinar wa dirham niki uwong mata duiten. Dados cilaka niku uwong mata duiten. Apa-apa ditonton dinilai saka duit. Nggih mboten? Ngajeni wong lanang. Anggere wong lanang duwe duit diajeni. Yen ora duwe duit. Lho, niki doanu sajake krasa. Ah, mila nyuwun sewu. Niku Ta'isha abdud dinar wa dirham, cilaka hamba duit. Milih pemimpin niku ya sing ditonton duit. Kacek 10 to beda suarane. Nggih mboten? Mula sakniki niku akeh mata termasuk sing madhep ngalor. Nggih mboten? Ah, niki mula nyuwun sewu ngatos satos cilaka biji wong ngajeni wong sing diajeni terkadang duite. Nyun sewu, nikmat kula njenengan niki pengaosan wonten mriki lenggah niki nyun sewu mboten di etuki piyayi sanes. Enjing-enjing pun berpagi-pagi panjenengan pengaosan niki nikmat anugerah yen mboten cedhak pondok Imam Suwada cobi jenengan napa saged pengaosan kaya ngeten niki. Mila nyuwun sewu niki anugerah saking Allah niku dipun syukuri, monggo kita ikraraken kanthi wausan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terus piyayi syukur niku niku piyayi sing titen. Titen, titen pripun? Nggih titen. Contoh lo tanglet jenengan pun nate ngerti ketek ogleng bon. Ketek ogleng niku mangane kacang karo gedang, ngombene banyu putih. Nggih mboten? Ngombene banyu putih, mangane gedang karo kacang, jenenge we terkadang gur jenenge Sarimin po Sariman. Nggih mboten? Kuwi diceluki Sariman yang pasar tabui gleng gleng gleng gleng. Terus nang pasar njikuk nopo? Payung, kalih nopo? Oh, kok apal po bolo? Lho ngaten, kula matur ngaten, gur sak atase tok gedhe wedang karo kacang dikon manut. Gimana? Mulai ke pasar kon golek kayu mangkat. Golek kayu rampung kon jagong mangkat. Kuwi gur ketek. Malah ketek soe umpama ketek iki iso anu ngono soe iki ketek malah gumun sing ora karo ketek. Lah sing ora karo ketek iki kok malah ora titen. Dikon wong tuwa wangsulan. Padahal kowe tok duit tukoke vario sangoni bendino malah orang niteni karo wong iki yo eneng model kaya ngeten niku. Oke. Oten mriki malah oke. Niku jenenge ora titen. Nyun sewu, delalah sing duwe kethek ogleng kuwi agamane Islam diwarai salat. Sing duwe kethek komat Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah kethek e madhep ngulon. Kula ora madhep ngulon ndak diarani. Aku lo kan madhep ngetan. Sumat kula ora ngarani. Nah, gandeng ketek madhep ngulon to arep salat sing duwe ketek takbir Allahu Akbar, ketek ngangkat tangan terus sedakep. Ning jenenge ketek salat menga mengo. Lah wong sing ora ketek ki lho, salate yo. Heeh. Ki wonge yo eneng. Kudunge ireng. Pon, kok rung teko piye teko ya yu. Pon. Niki nyon sewu. Monggo kula jenengan niku titen. Iki lho kethek gur etuk gedang karo banyu putih dikon salat, salat. Lah kok sing ora kethek etuk nikmat sing ageng, etuk omah, etuk kebon. Heeh. Ning nyatane didawuhi kalih Allah malah nglirwake. Kira-kira kaya ngeten niku, kethek karo sing ora kethek apik pundi? Sing ngendika jenengan, kula ora ngarani. Ngeten nggih? Niki mila monggo kula jenengan dados hambanipun Allah ingkang titen. Nikmat Allah titen. Wis diparingi kaya ngeten kok ora niteni. Niki ingkang kaping kalih selawat salam katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados teladan tumrap kula jenengan. Teladan wonten napa? Wonten sadingah kehidupan. Contoh perkara cilik. Toyan. Toyan niku napa? Heeh, sebab enten piyayi toyane ra mudeng. Ya saking cah sak niki toyan niku pipis. Pipis nurut syariat Nabi niku pun ngajarke. Lho niki gur perkara nguyuh. Ampun nyepalekke perkara nguyuh. Nyatane nguyuh niku anggere niku mengke mboten tuntas, rukuk niku terkadang ketes. Nggih mboten? Luweh-luweh sing umure wis sewidak munggah kaya kran suwe digunakake kidul. Ketes, ketes. Bahkan kaya enten piyayi mriko ngisor langit kono. Kuwi iki lho, wahing kuwi lho, wahing guyu watuk kudune sing ditutupi dhuwur, kuwi malah sing ditutupi. Nah, mlon niki perkara krane wis dol. Lah yen toyan ora tuntas efeke ten salat kula jenengan ora sah. Nah niki perkara mboten perkara sepele, niki gedhe. Mila Nabi ngajaraken yen kula jenengan toyan kuwi ngadeg lingguh napa ndodok. lingguh ngadek napa ndodok. Ndodok niku yen ibu-ibu kula percaya. Sebabe sak niki ra enek wong nguyuh ngeten nika. Nggih to, mboten enten. Ning yen sak niki kula nyuwun sewu tanglet karo bapak-bapak yen bapak-bapak kosek. Aku ngerti yen anu nguyuh kae ngene iki kok. Nggih mboten. Kuwi bapak nguyuh ngadek. Ngadek e ora trimo, ditekak. Nggih mboten. Ditekak ora trimo rampung diselentiki ora mesake. Niki ento yan nurut nabi niku kok ada ala yusra wa yansabu ala yumna. Ento yan niku ndodok. Jengkeng ngeten. Niki enten sunahipun ndodok ngeten. Yen pun rampung niki mboten degek. Yen degek kandung kemih mboten kepedeh, rodok lemes. Dinikmati. Nggih mboten. Rampung niku yen nurut ilmu kesehatan ken dehem, deheming ngen padaran. Yen dehem mboten iso ganti ling goyang, goyange ngaten. Nggih, goyange ngaten. Ora ngene, aku goyang beda. Ngaten. Halo. Kula matur ngeten niki mboten perkara saru, syariat ngatur ngeten niku. Aun kula jenengan malah terkadang nguyuh gur tartur tartur tutupi lawang. Lawang mobil maksud kula. Ngeten. Niki. Nah, sak niki kula matur gegandengan niki nggih itibak nabi niku gur perkara toyan. Sak niki perkara didik anak. Sewu mila enten pondok Imam Syuhada niki ya diiklanke. Nggih mboten. Kagungan kula panjenengan lah niki monggo kagem sarana didik putra nggih salah setunggalipun itibak nabi. Nah, magepokan kalih niki nyun sewu didik anak niku ora gampang. Nomor kali anak niku anugrah. Anak niku anugrahipun Allah, ora kok gawean kula jenengan. Apa yen wis anu terus mesti dadi dereng karuan. Niku kok do ngulatke iki paham mboten? Lah, mula nyuwun sewu, anak niku anugrah. Enten piyayipun nikah, akhiripun mboten diparingi putra. Taun metaun priksa rono rene, dicek normal ora? Normal. Ning kok kenyataane ora kagungan putra dereng Allah paringi. Napa yen wis ngaten niku mesti anu. Heeh. Ngaten lho. Dereng karuan. Enten sing nganti 10 tahun, enten sing 15 tahun, bahkan malah gur bocah niku. Aning jenenge Allah niku arep melehke tingkah lakune sing ra cetha, malah gur kosot-kosot nanggalengan malah dad. Enten mboten Pak, malah bocah ora nikah ora malah dadi sing nikah malah. Heeh. Nek niki mila nyuwun sewu, putra niku anugrah, gandeng putra niku anugrah, mila monggo dididik kados tuntunanipun Allah lan Rasulullah. Wa ma khalaq tul jinna wal insa illa liya'budun. Kula jenengan didhawuhi mboten sanes namung kan ngibadah. Mila kagungan putra dididik kajenge ngibadah. Ngaten pangsul malih didik anak ning ora gampang. Ora kaya gawe wedang teh. Pengen legi tambahi gula. Pengen sepet. Heeh, ora tambahi sekung. Nah, tambahi teh, diudak rasane wedang teh. Ora kaya ngeten niku. Ora gampang kaya jangan tumpang. Tempe bosok rajangi tahu. Dibumboni gen sedep brambang bawang lombok. Nggih to? Tambahi dong jeruk kencur dong salam Laos. Brabasan. Kui gen tambah sedep meleh mengke dahare karo gudang. Nggih mboten? Ning didik anak niku ora kaya-kaya ngeten niku, pengen asin kei gula. Pengen asin kei uyah, pengen legi kei gula. Napa yen didik anak mesti ngeten niku mesti terus dadi kosek. Kuarepe gen pinter ngaji, sore kon TPA. Ayo le, TPA gen pinter maca Quran. Nang TPA malah mulih nyolong serandal. Lho, enten mboten, Pak? Enten. Terus meleh pengen anake dadi ustad. Le, kowe tak gadang-gadang sok ben dadi ustad, gen iso ngimami masjid kene. Wong imame iki wis do tuwa-tuwa playune nang ngendi? Kowe sok ben tak gadang-gadang dadi imam. Dadi ustad tak kek ke pondok. Metuko pondok napa mesti dadi ustad? Kosek malah metuko pondok dadi ustadi. Ustadi iki ustad radadi. pripun? Akhire metu pondok kok gur pahpoh. Nggih mboten? Lho sakniki niku cah SMA niku nyun sewu iso yo gur do pahpoh. Nggih. Wong kuliah barang niku luweh-luweh sakploke bar corona niku. Alah, marake mumet, guru niku ya mumet. SMA niku karepe enek MBG gendho semangat ling sinau, malah metu awan metu ingon MBG. Cah SMA niku diulang malah do turu. Coba. Iki dikeplak malah engko kesalahan, ora dikeplak do turu karepe dhewe. Cobi kaya ngeten niku ora judhek gurune. Niki. Nggih. Mula didik lare sak niki ora gampang kaya sing dibayangke, yen dikei uyah mesti wis asin kosek. Ngeten lho, kok sajake do ngulatke ra patek percaya. Niki mila nyuwun sewu, ngantos gandeng didik ora gampang, negara kula jenengan niku gonta-ganti kurikulum. Nggih mboten? Jenengan ngalami sinau tahun 74 ini Budi. Ini Bapak Budi. Heeh. Kowe nganti saking klotoke negara cah iki engko yen ditutuke ora do pinter-pinter. Awet kurikulume godo apalan, buku saka mbae teko putu ijek padha. Ya mboten? Akhire ganti kurikulum, yen ora ngene ganti kurikulum CBSA. Karepe gen do saya pinter, ning malah cah CBSA do diplesetke cah bodho saya akeh. Bar niku ganti KBK. KBK niku wis negara mulai mletet, penataran disithikke ora disangoni. Akhire penataran kudune 10 dino dadi 5 dino. Akhire KBK niku gurune sing ditatar ya bingung. Mula kurikulume KBK kurikulum berbasis kebingungan. Gurune bingung, murid bingung, wong tuwa bingung. Gandeng ngaten, negara melu bingung. Saiki ganti kurikulum KTSP. KTSP niku balekke sekolahan gendong gawe dhewe-dhewe. Ning gandeng kepala sekolah ki ya ora iso dong gawe, akhire gur fotokopi rono rene. Gandeng fotokopi, mula KTSP diwastani kurikulum tidak siap pake. Agur ngopi rono ngopi rene. Wis saiki ganti kurikulum kurtilas. Nggih to bar KTSP kurtilas. Kurtilas niku kurikulum tidak jelas. Lah ora jelase wong setahun wis kanggo kok terus bali neh. Akhire akeh pabrik buku ling do bangkrut. Bar niku bar kurtilas, akhire ganti kumer kurikulum merdeka. Sakniki niki kurikulum merdeka, bocahe wis do mbedodok kurikulume merdeka. Mlebu ora mlebu munggah. Nggih mboten? ora tahu sinau, ora tahu mlebu, lulus. Nggih mboten? Niku jenenge kurikulum merdeka. Mudeng ora mudeng, pokoke munggah, mlebu ora mlebu. Heeh. Kuwi jenenge kurikulum merdeka, merdeka belajar. Mudeng ora mudeng ya sak karepe, ngeta. Niki, niki kurikulum. Lah mila wonten kesempatan niki cobi kula njenengan ningali, oh yang kurikulum Quran niku pripun, kurikulum Nabi pripun. Lah sak niki yang kurikulum kurikulum Quran. Contoh njenengan ningali menawi nembe mawon niki masalah Nabi Ibrahim kalih Ismail. Nggih mboten? Nabi Ibrahim ngendika, "Ya bunayya, ini arofil manam, aku ki ngimpi leh." Lha jenenge ngimpi, ngimpine nabi niku ketemune Allah pikantuk dawuh saking resik atine. Lah ning yen kula jenengan gandeng reget atine tontonane wis sinetron lupute kuwi drakon drama Korea. Akhire ngimpi ki ora ketemu Allah, ora ketemu malaikat, malah ketemu watu giok. Nggih mboten? Lupute kuwi ketemu CEO. Lang tontonane gur drakor. Nah mila nyuwun sewu didik niku nganggo ati, ngresiki ati. Nah gandeng ngaten Nabi Ibrahim ngendika kalih putrane, "Aku ki ngimpi kolele ani atbahuka fangdur madataro. Piye aku ki kon mbleh kowe. Lah pendapatmu piye le?" Niki nopo dialog kali anak. Sak niki arang tiang sepuh niku do dialog karo anak enake kumpul dolanan HP. Sing marai sinten? Wong tuane ora iso do nggo conto. Nabi Ibrahim ora dolanan HP. Nggih mboten, Pak? Ora dolanan HP, mila dialog. Dialog niku ternyata ada pendidikan taklibul qulub. Nopo nyaket ke ati. Asak niki cedake karo HP, bocah nopo-nopo dolanane HP, tuku klenyem lewat HP, gendar pecel lewat HP. Nggih mboten? Kula wau ajeng mriki dhewet dibingung ya nganggo HP. Kula ki yo ngetutke HP 100 meter belok kanan, kula yo belok kanan. 100 meter belok kiri, kula belok kiri. Jangan berhenti di situ. Itu kamar mandi. Kulo terus. Lah niki jenenge nganggo Google Map. Napa-napa sak niki HP. Ngaten. Mula nyun sewu magepokan kalih lare arang dijak dialog. Mula umpama bocah sak niki niku kok dijak tareni, ngerti wong tua nyambut gawe rasane ati ora cedhak. Ning mpiyayi riyen rasane ati cedhak. Yen sak niki adoh Pak, rasane ati tebih. Lah tebihe contone, cobi. Wong tuwa wis nang sawah minggiri, wong wis bar panen. Iki meme nang omah dipeme, bali arep gendang ditraktor ndang tanduri minggiri. Bali nang omah, lah kok ora diolak-alik karo anake. Ndelalah mendung wong tuwa wis ngadai gabar diopke bocah cek mijeti HP. Lah bocah dikandani ngeten niku malah kelingan jarine jenengan riyen pun nate ngendika to. Wong tuwa ki kan pun nate ngendika wis. Lah wong tuwa ki rekoso ora apa-apa, sing penting anake kepenak. Nggih mboten? Ah mula enek wong tuwa molak-maliki gabah minggiri ngono kuwi bocah sak niki atine ora cedhak, malah wangsulan. Lah jare pake nggih ben muni. Ah wong tuwa rekoso ora apa-apa ya mang rasake dhewe, ngeten. Ah sing penting kan anake kepenak. Ah mula nyuwun sewu niku malah donggo kembangan karo bocah. Saking bocah sak niki atine ora cedhak. Ning yen Nabi Ibrahim cobi pripun? Lepakmu ki ngimpi kon mbleh kowe iki le. Piye le pendapatmu? Ah yen bocah sak niki ditarekke ngaten mbok pake mawon sing tuwa, ngaten. Nggih mboten, Pak? Ah pake mawon sing tuwa arep layune nang ndi wong tuwa? Amla ya Nabi Ibrahim boten if'al ya abati if'al satajiduni insyaallah minas sabirin niku ya Nabi Ibrahim sakniki ngaji Quran melih Luqman ibnu Hakim. Luqman niku boten nabi ning saged dadi guru kagem sedaya sedaya umat Islam. Luqman ibnu Hakim niku mboten nabi. Pangkate ora doktor, ora pakar pendidikan. Ning niki enten pendidikan wonten Quran. Nyun sewu Luqman niku gur gaweane tukang kayu. Tukang batu. Dedeke cendhek, ora dhuwur, kulitane ireng. Rasah ngulatke kula. Terus ireng roh ngulatke. Kula ya perkemo. Pancen kula niku wis ireng rata. Pon lo malah nambahi sepur gak letek ngono. Pon karepe nggih. Pon wangsul niki. Teko nggen sinten niki wau. Luqman nggih. Luqman niku ireng. Terus irunge pesek. Ning nyun sewu, niki dalam ilmu pendidikan niku mboten penting. Guru ganteng, guru ayu niku ora penting. Sakniki kula tanglet ibu-ibu, diwulang guru bagus karo elek, yen jenengan pilih pundi? Bagus. Heeh, ora apa-apa aku elek kok. Iki salahe sing ngundang, nyeluk kok ya elek ngono. Batine jenengan kan ngeten. Yen bapak-bapak iki dikira-kira umpama diwulang kalih guru sing ayu karo elek pilih pundi, Pak? Ayu. Nah, banter men to Bu iki. Aning ngeten kula tanglet. Sakniki perkara mudenge, diwulang guru elek karo bagus, ayu karo elek niku mudenge mudeng pundi? Hah? Elek. Yen kula niku pengalaman, niki ya jujur. Kula ki diwulang guru ayu malah ra mudeng-mudeng. Malah narani to jenengan. Malah sing diulatke iki ora pelajarane, malah heeh. Ngono. Jenengan berarti ya padha, ngoten lho. Aku ngulatke gurune miring sing dulatke anune. Madhepe nang bor sing dulatke anune. Nyun sewu, berarti dalam dunia pendidikan bagus elek niku ora penting. Sing penting wa huwa yaitu napa inggih menika nyentuh ati. Mula Nabi, mula Luqman ibn Hakim wa huwa yaitu niki didik anak nganggo ati. Mula menahi Kementerian Agama niki enten kurikulum merdeka ditambah KBC, kurikulum berbasis cinta. Dadi mulang ki sing penting cinta. Dengan adanya panca cinta niku sing doten mudeng yen gen guru-guru Kemenak niku. Niku mula didik nganggo cinta. Lah gurune dhewe karo matematika ora seneng kok bocah kon seneng. Ya tangeh lamun. Nggih mboten? Mila nyuwun sewu, kula jenengan didik niki yen ngeblate ten Quran tingali niku. Wangsul sak menika kalih Nabi, pendidikan ala Nabi. Nabi niku didik sing ditanam ke pertama niku akidah. Yen akidahe sae, mengke akhlak ibadahe niku sae. Mula akidah niki pokok, termasuk Luqman ngendika kalih putrane la tusyriku billah. Niki kurikulume Quran Nabi pertama sing ditanamne niku akidah. Lah kajenge kagungan akidah ingkang sae salah setunggale lebetke pondok Imam Suhodo. Lho tak iklanke ora elok. Ngeta. Oh niki. Kajenge didikan akidahipun sae. Tanamkan akidah dumateng anak. Yen anak niku agamane apik, insyaallah ditoto gampang. Nen bocah akidah ora cetha niku ya anu kandangane anu angel ngeten. Niki setunggal napa akidah niki pondasi pertama ingkang dipun ajaraken. Niki misinipun Nabi inggih menika akidah. Niki misi utama. Amal ibadah tanpa akidah sing pener mboten ditompoh. Le akidahe kedah leres. Contoh kados wingi korban. Korban niku ditompo napa mboten tur gumantung nyeweng napa mbotene ati kula njenengan. Ngeten, bahkan enten piyayi iki ora korban malah diganjar kaya ganjaran korban. Enten mboten, Pak? Enten. Contone uang korban malah ora ditompo, nggih enten. Sebab korban dheweke ora ikhlas malah banding-bandingke. Lho aku ki lho korban melu 3,5 juta malah jatahku daging malah gur etuk 2 kilo. Malah kono sing etuk 3,3 juta malah etuke 4 kilo punjul. Kuwi piye to panitiane ling milih kewan? Lho malah nganyalahke panitiane. Kurang ikhlase. Ning malah sing ora korban malah diganjar korban. Lah napa sing ora korban ikhlas gur niat. Aku ki niat yu arep korban. Nggih ben ning duitku ora nyandak ya tak niati bismillah niat. Lah kowe engko melu kelompok apa? Kelompok sapi apa kelompok wedhus? Lah iki lagi niat ya aku melu kelompok wong wae. Nggih to wong niat. Gandeng ikhlas malah diganjar ganjar korban. Lho kaya Abdullah bin Mubarak niku Pak, niki ceritane, ceritane. Niki masalah akidah sing leres. Yang mboten percaya enten cerita Abdullah bin Mubarak munggah kaji, Pak. Lho niki munggah kaji piyambake asring munggah kaji ndelalah keturon, gandeng keturon terus nang masjid ngimpi kalih malaikat. Loro malaikat niku do cerita. Ceritane napa? Kang, iki sing munggah kaji wong pira? 27,000. Wong 27,000 iki sing ditampa wong pira? Blas ora eneng siji-siji yo. Mireng ngeten niku Abdullah bin Mubarak nangis, Pak. Lah nangis, lah napa? Wis direwangi kaji ora ditampa. Gandeng ngeten terus malaikate niku wau nutuke. Aning iki enek sing ora kaji malah ditampa. Ora kaji piye? Ora munggah kaji ning malah diganjar kaya ngibadah kaji. Lah, sapa kuwi jenenge? Sayyid bin Mukhalaf. Omahe ngendi? Omahe kono. Blimbingan. Oh. Lah, tukang apa? Sul sepatu. Wah, akhirnya dipadosi. Nyun sewu piyayi riyen niku nuruti impen. Saking resik ati, turuti impen niku kelakon, Pak. Yang zaman saat ini ya do nuruti impen ku amarga enek sonjinan. Oh ketemu katok bolong di sonji apa? Oh ketemu babi tembak babi. Neng saat ini mboten anu kok dolanane slot gitu. Niki do paham slot mboten piyayi blimbingan mriki. Mboten. Mboten yang pas pengajian. Aning wong nyatane sak niki nyun sewu main sak nggon-nggon donggen dolanan HP, dolanan slot niku. Lan slote semplok nggih akhire mumet. Enten piyayi gur dolanan slot main akhire gantung, cobi. Akhire sing mumet wong tuwa. Kaya ngeten malah wong tuwane sing mumet terus akhire gantung. Lho wis anak wis mumet, gawe mumete wong tuwa, gek wong tuwa mati kanthi gantung ora nerakake wong tuwa kaya ngeten niku. Niki wangsul ten Sayyid bin Mukhalaf. Akhiripun Abdullah bin Mubarak madosi piyayi-piyayi sing asmane Sayyid bin Mukhalaf manggone blimbingan terus gaweane sul sepatu. Ketemu, Pak. Akhire ditekoki, "Kang, aku ki ngimpi ketemu malaikat. Lah kok kowe iki jarine ora munggah kaji kok malah diganjar kaji?" Kowe iki jane amalmu apa to? Anu. Bojoku ki meteng. Ora aku ki tekok ora tekok bojomu. Kosek critane ki bojoku meteng. Nah, gandeng ngono nyidam, nyidam mambu masakane tangga masak wedhus. Gandeng dimasak tungseng gondone teko nggone bojoku akhire pengen tak jaluk ke aku mororono malah tonggoku kuwi rondo ngomong ini, "Mas, Mas Sayyid, tungseng wedhus niki niku halal nggih kula ning haram nggih jenengan." Lah kok iso wong wak wedhus ki ya halal mboten kula kirung mangan nganti telung dino telung bengi. Nah gandeng kula keluwen niki weduse iki wedhus nang tengah dalan ditabrak karo mobil tinggal mati. Lah kula upakara tak tungsek. Yen jenengan kersa niki haram nggih jenengan. Wong jenengan iki wong blegedu sama laduk duwite sak tekrok lencung. Ngata. Lah aku iki lho ora mangan telung dino. Akhiripun mireng ngeten niku Sayyid bin Mukhalab mulih nangis cerita karo bojone nganti enek tangga kok keluwen ora mangan kuwi awake dhewe klebu dosa mbokmu. Akhire bar niku Sayyid bin Mukhalab taren iki yen nulung rondo ganjarane kaya jihad fisabilillah iki umpama ditear nggo daftar kaji kek ke rondono itu ora niku umpama bapak-bapak taren bojone ngene kira-kira itu mboten. Itu mboten Pak. Duite nggo munggah kaji kek ke rondo sebelah. Itu mboten. Ganjarane kaya jihad fisabilillah ya Bu ya. Aning kaya ngeten iku jawabane yen rondone tuwa ngono hoo Pak murapopo ngeten. Nek ya rada padu-padu nang omah ki ya kaya jihad. Nek yen rondone nom, oh jihate tenanan. Hoo, kekno kabeh ngono. Turu kono sisan ngeten. Nggih mboten. Niku mila nyuwun sewu lho kaya ngeten iki ora nindakke ning diganjar kaya kaji ora korban diganjar awit napa niate ora ceweng akidahe bener mila nyuwun sewu akidah niki misi utama utaminipun nabi dakwahipun nabi dimulai saking akidah yen akidahe bener. Niki mengke sing ditanamke mboten kaya piyayi mriki. Nabi niku mulai dakwah ora keng partai politik. Napa nabi ngedekne partai? Partene napa? Mboten enten partai gambar coro ya ora eneng. Nggih. Nabi mboten keng partai. Dakwahe nabi ora kok dhuwit. Cobi. Nah, kowe gelem nang masjid tak kei dhuwit, mlebu gelem nang masjid tak kei sembako niku mboten model dakwahipun nabi. Awit napa yen cempene entek duit entek bakale bali mila ditanam ke akidah sing bener lo monggo didik putra akidah sing bener mengke yen akidahe bener anak niku ngerti karepe wong tuwa oh ngene iki ora bener niku. Terus nomor kalih didikanipun nabi sing nomor kalih inggih menika adab. Adab niku luwih penting timbangane ilmu. Ngeten. Sebabe kathah piyai pinter ning ora duwe adab. Kathah mboten? Kathah. Mriko manggone rasah tak dumukke. Wong do duwe ilmu ning adabe ora enek ngapusi rakyate. Nggih mboten? Telek lencung diapusi. Cah cilik gur diapusi. Niko. Niki nyuwun sewu adab. Mila nyuwun sewu ajeng didik adab. Kenalkan anak-anak kulon jenengan niku kalih bahasa tradisional basa Jawa niku enten kandungan pendidikan tradisional terkadang do dilirwake rekake gaya warai bahasa Indonesia papa mama papa kemana ngerek mama kemana drek yang saya bu niki enten etika adab ning nyatane wong tuwa sak niki do kakean gaya anak diwulang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mboten sah diwulang nang sekolahne mengketok. Malah diwarai unggah-ungguh sampun napa dereng basa krama dikenalke saka sikil teko mbun-mbunan sak niki mawon pun ilang. Sing tuwa ke kowe ora iso kok. Bojo barang niku nyon sewu ibu-ibu ki kalih garwane napa ya basa. Basa mboten? Ayo pas pengajian basa, basa praktike ya ora. Ah basa kula ya yakin jenengan niku basa kapan ya nenek tamu. Niki adab benten kalih napa moral. Ya negara kula jenengan tujuane kajenge morale sae, moral sae niku benten kalih adab. Moral niku apik niku awet napa? Yen adab niku timbul saka ati. timbul saka ati yen moral mboten. Dadi apik kuwi gur amarga kahanan, kaya jenengan iku le basa karo bojone amarga enek tamu, kuwi jenenge moral. Wong lanang rekake piknik karo bojone ketok gemati dikanti nang ndidi, ya amarga karo bojone ndingkluk ora ngulatke wong wedok liyane. Kuwi jenenge wong lanang bermoral. Nen piknik dhewe, walah. Ah niku jenenge wong lanang bermoral. Nen beradab niku mboten mekaten. Niki. Mila nyuwun sewu, kenalke basa Jawa. Ah sing tuwa ora kenal basa Jawa krama kok. Kula tanglet ibu-ibu, kramane inggil unyeng-unyeng. Napa? Ah sing tuwa ora mudeng ngono kok. Lah napa kok malah tekok? Awang guru tekok kok malah ditekoki genti. Unyeng-unyeng niku pasundulan. Lho nyuwun sewu niki ra mudeng ngeten niku, Pak. Mengke nyuwun sewu anak niku umpama enek tamu. Anake enek tamu, pake ndelalah sare, pake sare digugah kalau anake. Pak tangi. Ah enek tamu, ndelalah gandeng pake iki yo ngantuk, ngombene teh legi rada nyethek, akhire bloboken. Wah akhirnya dilokke karo anake, Pak. Matamu bloboken, saking ora mudeng basane. Mlayu nang pawon, mboke bathuk enek anguse, ngelokke mboke mbok. Heeh. Lha niki saking ora mudeng krama. Mula nyuwun sewu niki diajaraken. Sampun. Nggih. Nggih mbok bilih mekaten. Monggo iklan rumiyin. Nggih, kita lajengaken bibarenten iklan ngeten. Nggih, niki didik putra kanthi akhlak, kanthi adab. Nah, gegandengan kula jenengan dituntut didik putra kanthi adab, kanthi akhlak, adab benten kalih moral, lan misinipun Nabi nggih innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Niki sing baku akhlak. Mila panjenengan niku ningali putra niku ampun saking biji. Niki kula aturaken rapot sak niki. Enten guru tiyang sepuh niku terkadang kapusan, bijine dhuwur-dhuwur. Nggih to? Lah wong KKM ya digawe dhuwur. Ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal wis digawe dhuwur. Mila mboten enten cerita bocah sak niki bijine 4, bijine 5. Nggih mboten. Awet bijine digawe dhuwur-dhuwur. Mula ampun kapusan, ampun keblinger, oh itu biji dhuwur. Intine mboten biji dhuwur, intine akhlak ingkang sae. Ningali pendidikan sing sae, rubah akhlake sae, adab tindak tanduke napa mboten. Ampun keblinger keng biji. Luwe-luwe biji sak niki niku alah amarga KKM-e dhuwur dadekke dhuwur. Luweh-luweh ketemu guru sing kulinane ngaji. Ngaji niku ngarang biji. Nggih, guru ki yo gaweane ngaji, ngarang biji. Kula kok mboten ngelek-elek, kenyataanipun nggih ngeten niku. Sakniki jenengan bayangke, guru siji mulang wong 500, napa iso hafal? Tangeh lamun, Pak. Iki pokoke wis rada menjula kelas kene apa ngeten. Lah liyane mengke dengkule niku nganti nglicep, nggo dengkuli. Ngeten lho. Kok sikut dengkul, nggih dengkuli biji. Ngeten lho, dong napa mboten? Ah, mila nyuwun sewu, ampun keblinger karo biji dhuwur. Intine napa? Intine nggih akidah, akhlak, adab anak unggah-ungguh kalih wong tuwa. Lah yen unggah-ungguh kajenge sae keteladanan tiyang sepuh. Didik niku intine conto sing sae. Ah wong sing tuwa wae anu kok ora basa kok mongso anak dituntut basa. Mboke wae karo pake clohak-clohok. Nggih mboten, Pak. Aung wedoke ngajeni wong lanange perkara dhuwit kok. Mula anak ya mata dhuwit.

Akhire bocah kabur gara-gara jus tangga nggawa. Jus dikonan di mbok dhewe nang masjid, ayo nang masjid kono. Wah, akhire bocah nang masjid. Lah niki jenenge didik niki monggo kula jenengan perlu contoh. Wong dicontoni apik mawon niku dereng karuan anak niku sae. Kados sing kula aturke, didik iki ora gampang. Ora kaya niku wau. Nyambel tumpang gawe wedang. Wis diwarai apik nyatane anak kaya ngeten niku. Niki. Padahal anak niki mengke aset investasi tumrap kula njenengan. Investasi pun di ten akhirat utawa ten donya. Jawu dididik akhlak akidahe sae, akhlakipun sae. Akhire sing ngunduh wong tuwa, oh anak kok duwe adab, duwe ati ngerti karo wong tuwa. Contoh piyayi nggen kula mriko niku kula kan Boyolali anu ngemplak niku caket asrama haji, kalih asrama hajine mrikune ngeten enten piyayi niku kagungan putra, terus putrane niku disekolahke sedanten, sing wedok guru TK, sing lanang nyitak botoh. Saking rekosone gur betek-beteke nyekolahke anak, anak telu gen dadi wong. Kok dipaido to, Bu? Lho niki gen dadi wong ki piye ikhtiare wong tuwa? Beda karo anak. Lho anak niku terkadang enek apa-apa ya gur amarga duit. Mbok yen ora, ten mriki barang niku ya padha. Coba kula uji tes. Enten wong tuwa duwe anak telu. Niki pikun jompo. Anak telu dilumpukne, le gandeng mbokmu ki wis pikun wis jompo, wis lalenan. Iki sertifikat are tak dum. Gandeng kowe wong telu, bondone mbokmu ki kebon karo omah sak miliat, sawah sak miliat. Saiki sapa sing pilih kebon karo omah sak miliat? Sapa sing pilih sawah sak miliat? Nomor telu, sapa sing pilih ngopeni mbokmu ganti pempes nyibini ngragati mbokmu ning ora etuk kebon, ora etuk sawah, ning etuk surga. Kira-kira yen ten mriki pilih pundi? Ayo mang muni. Pilih pundi? Lah yo domur komen to niki. Milih sawah, milih kebon, milih mboke kabeh kok dipek. Ning niku praktike tak kira pilih kebon karo heeh. Mula ngopeni wong tuwa kuwi gur kaya enek kendil, enek intipe. Intip niku ibaratnya sertifikat anggere ijek enek. Sertifikate kendil kuwi diopeni dikum, gen medhok nglothok jiko intipe. Niki yen intip wis nglothok singkar singkurke. Nggih mboten. Mula wong tuwa iki jek ketunggonan sertifikat ialah dilus-lus dijak ke soto, jajak ke tungseng, ya mbah nungseng, ya mbah nyoto bar ku hampir ke BRI tanda tangan. Aduh iya enak model ngeten iku enten wonge ngulat ke aku kok. Ngapusi wong tua rekae gawe seneng sedih lo, ternyata enek pamrih gurar tanda tangan karo niki kelodo jujur ngakoni. Nah, mila nyon sewu, adab akhlak niki penting. Nah, investasi akhiripun napa? Tiang sepuh gandeng direwangi nyithak botor koso. Nyon sewu, nganti gegere niku saking rekasane gegere kek kemburi. Nggih, Pak. Gandeng rekoso akhiripun anak sing disekolahke ndang piyambake niki rampung sekolah ditompo gawean nang Jakarta. Hari pertama nompo blonjo telpon karo mbok assalamualaikum Bu. Iki sapa? Kula putra. Piye le kabarmu? Sehat to? Bapak ibu nggih sehat. Alhamdulillah sehat le. Enek apa kok tumben telpon? Ngaten Bu, kula pun enten uni gandeng kula ki nampa blanja niki kula kentun arta kagem bapak nampa

0: Jepun niki wau mbok iki ora kok nangis mlongo karo mencap-mencap talah temen anak sing tak gedheke iki kirim duit 10 juta kanggo jajan tuku cilok karo cireng.
1: Coba
0: kaya ngeten niku Pak, wong tua endah senenge duwe anak kaya ngene iki dididik hasil duwe adab ngerti karo wong tua atine nyatu karo butuhe wong tua sebabe anak mudeng wong tua sakniki iki sing disenengi duit. Nggih mboten Pak, wong tua ki senengane duit. Lain putra kula jenengan ki lho ngerti wong tua ki senengane duit ki lho anakku ki yuyu ngerti mboke ki senengane duit malah gur titipi putu. Titipi putu ora tau ninggali duit. Enten. Ayo kuwi. Niki jenenge anak orang ngerti wong tua. Niki tembus adape bidian hasil aset investasi wonten donya kaya ngeten niku dereng mengke yenten akhirat. Nang donya we, lho anak ngerti. Lah yo krungu cerita kok nganti anak ngei duit mboke 10 juta aku nganti grantes nangis. Aku iki nangis awakku dhewe. Lah awakku dhewe iki lho, anakku iki lho kok boro-boro ngei gas kuwi nukokke hitungan. Mbok ndek mau tak tukokke gas lho, ditir mbok ijoli. Lah sing kulino masak mi iki kowe, mbokmu ki mangan jagake subuh berjamaah. Jumat jagake jumatan. Lah pengajian itu ingon. Lah kowe iki sing mangsak, sing apa-apa ngentekke gas e kowe kok malah duit kon ngijoli. Heeh. Tuku listrik, jare bayar listrik, pajak listrik. Lah kok yo njaluk ijol, rumangsane wong tuwa, ya alhamdulillah anakku ngerti. Ki pajake tak sasi iki dijaluk, dibayari ndelalah malah mburi ki nagih. Ki mbok lho, anu struke pajak listrik rung mbok ijoli lho anak kok kaya ngeten niki nyun sewu investasi Pak. Investasi tentunya endah-endah mengketen akhirat mila nyun sewu gandeng niki investasi tumrap kula jenengan monggo didik putra mboten dilirwake sok yen nganti kula jenengan dicekekerke kalih anak napa mboten kesurang-surang termasuk salah setunggalipun yang anak bekti niku yang wong tua di utang niku disaur masih kena ke hutangnya mbokmu pinten pitung juta kaget lho kuwi tanggung jawab anak wong tua wis ora kerja melu tandur wis ora payu wong saiki wong tandur do duwe grup WA mbokmu ra duwe grup nggih mboten akhire yo kalah coba oh saiki wong tandur niku nggih grup lho lawangan gawean iki mangsak masak mangkat subuh ngono mbokmu ra ndek WA tinggal akhirnya ra ndek gawean akhire napa ra ndek dit gandeng ra ndek dit utang sumbangan gek sak tekrok lencung coba terus akhirnya pripun kaya ngeten niku sing nyaur anak ning anak kaya ngeten niku yen ora duwe adab ora duwe akhlak akidah ra bener akhiripun wangsulan mbok iki utang pitung yuto ki gak tinggu apa wis tua kok wangsulan utang kaya ngono kuwi nggo apa akhire wong tua dipaido kaya ngenten niku ora keloro-loro keloro-loro oh akhire malah muni rene rungokno kupingmu mbokmu ki duwe utang kuwi iki gak ben balekke sumbangan nalika kowe mantu aku ora tau ngeki duit kok ngunek-ngunek ke wong mbok tuwa mah itu gek pakmu ki lho saya tuwa mangane ra enak ra kolu ra nganggo buah jare vertigo lho nggih to Pak saya tuwa ki njaluke mangane enak amis-amisan enek dudohe nganggo buah ah bocah radong kok pripun ngeten ku sing gelo sinten yen mboten kula jenengan mila didik anak niku niki investasi tumrap kula jenengan ngeten mula Nabi nggih tekan ke saestu akhlak adab niki penting yen nganti enten anak ora duwe adab ora duwe akhlak sing cilaka nggih sing tuwa ngeten Ane ki digrayaki anakku ki sajake piye. Oh anakku ki malah anu kok utange malah nang kono-kono. Tak dolke pedet malah utang kono neh. Iki malah nang mindring jek utang nang ngene neh. Iku marai mumet. Piye to lele kowe iki utang malah teng celecek mbokmu nganti isin rai dikek tutupi gedhek ijek ketok saking utangmu teng telecek. Lho, kudune sing kewajiban nyaur utang kuwi anak malah wong tuwa nyaur utange. Heeh, mriki yo enek glowonge. Eh, kudunge ireng kuwi. Madhepe ngalor. Pon wangsul, mila pondasi pertama niku adab. Ngeten nggih, adab. Jogo martabate anak ten masyarakat, jogo martabate keluarga ten masyarakat niku saking adab. Cobi yen wong keluarga niku diajeni alah tonton. Halo kae tontonan Siti kae karo bojone rek kae ngaji rono rene rangajeni ngajeni wong lanang guriyen enek duwite tok. Niki mengke martabat keluarga kula njenengan dipertaruhkan awit napa keluarga ora duwe adab. Ngeten, mulai ibu-ibu niku dijumbuhke. Melu pengajian ten Imam Suwada, melu pengajian mriku, pengajian mriki yang saged kagungan adab. Ngeten. Niki penting. Mboten namung keluarga yang saged kalih tangga barang. Lho tangga niku mboten gor urusan sosial, tangga niku urusane teko akhirat. Mboten pitados enten dalil, jangan buka wonten kitab Adabul Mufrad. Enten wong wedok niki contohnya wong wedok lho nggih. Ya ya Rasulullah, inna fulanah enek wong wedok taqumu fil lail bengi iki gaweane salat. Wa tasumu fin nahar awan ki poso. Jenengan enten bengi salat awan poso mendino. Mboten enten. Nggih to, piyayi sak niki niku ora kuat priatine. Sing kuat mangane. Nggih mboten. Lah opo-opo ki acarane gur mangan kok. Pengajian mangan. Iki pengajian ramangan iki kene iki. Nggih mboten. Oh pengajian niku kono mangan. Subuh jamaah mangan. Napa Jumat barokah mangan. PKK mangan, arisan mangan, RT mangan. Sing ramangan napa turu ngimpi mangan. Coba. Mula nyuwun sewu piyayi sak niki ora kuat prihatine gur kuat mangane. Mula negara paham, oh gandeng iki do butuh mangan kayak IMBG. Ngono. Gendo kuat sekolahe. Mula bocah sak niki motivasi sekolahe ora patek kuat, setrum sekolahan kayak ipangan. Ning kayak ipangan MBG saja ya do. Heeh. Kula arep matur engko ndak keliru. Nah, lajeng wangsul ten gen adab niki wau. Kalih tangga niki bengi salat, awan poso, wa taf'alu wa tasaddaqu, gaweane sae lan sedekah. Ning napa? Lakin tu'adi bijarihi gawe loro atine tangga. Ketoke kae ngaji, poso rekae salat bengi pengajian rono rene kudunge gedhe jenggote dawa ki sing paling dawa sinten jenggote. Heeh, kok ustate. Ah niki terkadang kan ukurane niku klambine jubahe sakmene pindah rono rene ning karo tangga ora ngajeni gawe loro atine tangga fala khaira lahu ora enek kesaenan mungguh dheweke. Ketemu tanggane kulino ngaji gunteleng kaya tai keli. Enten mboten, Pak? Enten. Pak rumangsa sugih ketemu tangga pulo salam ora. Anu. Heeh. Agur meneng ae. Cobi. Enten mboten kaya ngeten niku? Enten. Mula kula jenengan niki ngaji, ngaos tunjukke adab. Yen kula jenengan niku wong ngaji duwe unggah-ungguh, duwe akhlak kagungan adab. Ngeten. Rekae ngaji kok gaene nyolong. Rekae melu ngerajangi daging korban ngisor enek taplak ternyata gur gundelike. Kuwi enek model kaya ngeten niku. Lah niku ngaji gunane nggo kok malah teko apa? Amang tanglet awak kula jenengan piyambak. Mula niki adab niku penting. Wong kudungan kotor kadang ngutil. Niku nyun sewu prihatin. Ngaji rono rene adabe mboten enten. Niki. Terus ingkang selajengipun sing nomor 3 sing ditanamke Nabi sing nomor 3 setunggal akidah loro adab nomor 3 salat. Niki. Sak sampunipun akidah leres, akhlakipun sae, niki salate ibadah niku mengke nunut. Awet sing pokok. Mula pokok niku kedah ditanamke estu pondasi. Termasuk menawi kula jenengan ngibadah niku sing wajib ditindakne ampun dilirwake. Lan wajib ditindakne sing sunah mengke ketut. Ning yen ngoyak sunah sing wajib terkadang ketinggalan. Contone salat Idul Fitri. Ngoyak salat Idul Fitri subuhe ora jamaah. Niki wonge ya eneng. Lah kok ora nang masjid subuhan sik to? Engko ndak telat. Wong ki keluargane do mulih, engko iki antri adus wong kulae siji. Akhire nang masjid ora subuhan ngoyak sing sunah. Ngoyak sunah salate subuh sing wajib ora kecekel. Nek jenengan ngoyak sing wajib, sing sunah kecekel. Nggih mboten? Nang masjid jamaah salat tahiyatul masjid, salat sunah fajar. Nek yen ora nang masjid tangeh lamun salat sunah. Aung salat subuh yak-yakan. Kaya bis rela wer ngeten. Nah niki mila nyuwun sewu niki kagem evaluasi salat niki penting. Mila dipun ajaraken kalih Nabi ngajari salat niku kapan? Muru auladakum warana anakmu salat sab'asini nasannah umur 7 tahun. Kula tanglet jenengan. Didik salat karo didik HP niku dhisik HP napa salat? HP napa salat? HP. Yen salat 7 tahun, yen HP umur pinten, Bu? Hah? Setahun. Telung tahun rada telat iki, Bu. Nah, yen tangga kula mriku niku marai dolanan HP niku kecilik. Anggere bocah niku kok sajake iso sak arep tinggal ini gampang tonton nggih HP tonton ke tayo he tayo nggih ta Bu. Ah niki berarti mila gandeng kula jenengan niku didike HP luwih gasik ampun nyalahke bocah napa-napa HP. Yen saya ulari sak niki niku benten kalih piyai riyen mila berpengaruh kalih cah yen kaya kula wau nganggo HP ketemune Veronica. Nggih mboten? Lan piyai riyen niku jenenge arep anu niku e tekoke wong. Puluk salam sik bit motor standarke pateni, helme copot. Helm ora copot ngeten nengkring nang kendaraane ora ndek unggah-ungguh. Nggih mboten blusuk kowe ben kakek nggon kuburan kono ngono. Ah saking napa ora ndek unggah-ungguh, mlo ditonton adape. Niki ndidik. Mlo gandeng anak sak niki interaksine kurang kalih tiyang sepuh terkadang yus dikon yo guru sak sik. Lah mila salat niki pokok tiyang agama amalan pertama ingkang dipun hisab. Lah kapan kula jenengan ajeng nyangoni anak yen boten sejak alit. Ngeten ning kala ben niku kula tanglet enten perpisahan ten sekolahan ngeten niku kula kan matur tak tekoki. Oh, sapa sakmene iki sing salat subuh? Niku enten sing maju. Lah, terus kula tangleti, lah kok kowe salat subuh to, Le? Nggih. Lah kowe tangi dhewe apa digugah pakmu? Gugah pake. Oh, pake yo melu nang masjid. Niki keteladanan meleh. Nen anak ora salat subuh ora nang masjid. Niku tangeh lamun, anak nang masjid, wong pake mboke ngepluk. Nggih mboten, Pak. Wong pake mboke tangi jam 8 kok, peh Minggu ngene jam 8 tangi. Salate subuh ya sok ora gagah salat. Bahkan enten bocah niku jenenge nang masjid langsung gawa sajadah dijereng. Ternyata nopo? Ditekoki, "Le, lah kok kowe nang masjid ora karo pakmu? Lah pakmu nang ndi?" Jawab pripun? Pak nang omah dulanan HP karo mboke TikTokan. Ngeten niku. Lah niki berarti wong tuwa ora iso dienggo conto. Lah yen anak kok nang masjid playu karepe dhewe ya amarga niku wau napa? Heeh, kabur kanginan. Niki mila nyuwun sewu, didik anak usia pinten? Usia 7 tahun niki nglatih kedisiplinan. Lan bocah riyen niku dididik tiang sepuh niku disiplin, tangi turu makani pitik, tangi turu salat makani pitik, ngiseni gentong, ngiseni padasan niku jaman riyen. Cah sak niki tangi turu niku gur klemah-klemah ra enek gawean apa-apa. Kok apa-apa? Apa ora enek? Nggih mboten? Coba sak niki masak, piyai riyen cetek geni. Golek kayu, cah sak niki kayu ora golek. Coba kontuk riyen golek kayu. Heeh. Angon wedhus. Ngopeni pitik. Tangi turu makani pitik. Salat makani pitik. Mlong latih disiplin salat. Sak niki gaweane gur salat. Salat niki ngibadah, mila dheweke dilatih tangi turu salat. Bar salat wis engko terus dodolanan HP. Ngeten to sak niki niku. Jaman kula cilik niku wis nimba, arang masjid niku ya nimba. Sak niki nang masjid do wegah. Kowe ra kon nimba, kene ndek ben kon nimba nang masjid tok. Monggo klambi putih lali ra dicopot cipratan bekas karet ireng-ireng niku. Jepe. Niki jaman riyen ngeten niku. Ah sak niki bocah kok do ndledek ngoten. Niki, terus ingkang kaping selajengipun inggih menika napa? Didik Nabi didikipun ingkang selajengipun memberi hadiah. Tahadu tahabu, kaya ana hadiah engko tak enek rasa tresno. Nabi niku anggere bar kisah mengke Hasan Husain niku nyedak. Niku digendong, Pak. Gendong yen wong Jawa mesti muni, "Alah, Pak murung wisuh engko kenek sawan." Ngono mesti. Nggih mboten? Ah ning niki digendong, bocah ki butuhe karo wong tua kangen bar mulih lunga gendong langsung kei hadiah nyo hadiah njaluke oleh-oleh bar niku terus wis ora anu wong tua. Ani yen kula jenengan niku beda angklai kalih Nabi, mulai adoh teko bocah kok gondeli bae getak kok sik mbahmu ki kesel ngono ribut-ributi rono sik tak adus-adus sik nah ha ya sing muni kuwi. Lah ngarani kok nggih to. Salahe muni. sak niki ngaten niku kok Pak, modele kok. Amila nyuwun sewu kei hadiah. Tahadu, tahabu. Lunga adoh butuhe iki kereng njaluk oleh-oleh, kei oleh-oleh. Beri hadiah. Niki. Nyuwun sewu kula tanglet ibu-ibu. Yen jenengan niku dikeki hadiah kalih kakunge, kira-kira remen mboten? Nah, bocah niku nggih kaya ngenten niku keki hadiah niku nggih seneng. Jenengan dikeki ora sah dadak bojone keki tanggane remen mboten? Seneng keki bojone RT-ne gelem mboten? Gelem. Lah niku nyuwun sewu dikeki hadiah. Kok bojone RT-ne bapake gelem, jenengan wegah. Niki mila memberi hadiah niku ndadekke tresno. Nyun sewu putu niku cedhak kalih jenengan. Jenengan suka nidit, njaluk edit kaya edit. Wong putu kok karo mboke malah kipo-kipo. Lah mboke gur muni ae mangap-mangap. Nggih ta? Lah karo mbake cedhak, lha dikeki kok. Dikeki. Niku. Lah malah karo mbake kelas, "Hoe iki kaya anakku ragil." Malah karo mboke wis gur dikepret ae kok. Ngono. Lah sebabe apa-apa karo mbake? Wis ki melu aku glu, aku titipi putu ngene wis tak tampa. Kuwi mboke wis ora mudeng malah gur tinggal pabrik, mulai pabrik wis turu nyekel HP, malah karo mbake, "Kowe ngeki putu ra ngeki dhuwit kuwi yo." Ngono. Oke. Mila paring hadiah tondo cinta. Mila bapak-bapak nyuwun sewu, jenengan pengen ditresnani kalih garwa, gampang ya Bu ya. Kayak ono hadiah bojomu. Ngono. Matuk mboten? Matuk. Luweh-luweh wong omah-omah pengen keluargane niku sakinah, keluargane niku ayem, mang senengke wong wedok. Matuk mboten, Bu? Ya matuk tak banterke. Matok mboten? Lho, rungokno iki bapak-bapak iki. Ya wong wedok kuwi nyekel dit sak omah seneng. Buktekke wong wedok ndedit masak enak, tungseng. Wong lanang yo kopen, anak kopen. Nggih mboten? Nek dhuwit kuwi sing nyekel wong lanang, oh. Alah. Entek gorenggo. Heeh. Bojomu kuwi mati. Nggih mboten? Lah wong lanang kuwi anggere ndedhet niku kaya-kaya wong cong kaya wong yes kae padahal gordet BLT. Kaya wong yes tuku rokok. No. Nggo rokok kuwi terus dikekke ngene. Tumpangi karo rek. Rek. Lho wong rokok kuwi wong cong padahal dit BLT. Cong, Pak. Kula yo gumun wong rokok ngrokok niku cong sedekah. Mriki niku terkadang sing do ndedhet niku do racong. Kula rung tau ngerti wong ndedhet mriki wong sugih kaya napa to. Duite blondone mblegeduk sama laduk. Sak tekrok lencung to. Oh, rung tau kula ngerti nggawa dompet, dompete tokke. Terus anak wong nembung, kuwi dompetmu to, Kang? Heeh, jiku o. Rung tau. Enten sing ngeten niku dereng nate. Nek wong udut, halo. Wong udut niku wong cong sedekah. Ngrawa rokok kek irek tumpangke. Udutmu, Kang? Heeh. Jiku o, rapopo. Jiku cong. Wong udut iki cong, arep jiku jiku o. Lho, wong cong ki wong udut yen sedekah. Ngeten. Niki ibu-ibu ki nggo tas iki rung karuan cong. Wong infak ki mau yo 2000. At nggih ben tak umumke wis mundhak saiki 2000 ki gur nang kolah ya saiki mundhak 1000 kok. Ngono. Kuwi mau nggo tas gedhe ki karepe mbok menawa enek snack ndalam malah ra enteng. Nah, yen wong luweh cong neh, Bu, yen jenengan luweh ngerti wong udut sing luweh cong neh kuwi gur nggawa rek ra nggawa udut. Nah, kuwi conge nemen kuwi wonge. Wis bangetan we. Lho, kene tawakal kok ngono jare le. Niki, pon wangsul beri hadiah. Mula gatekke wong omah-omah wong wedok sak omah seneng. Yen gur duit cekel wong lanang, alah sing seneng gur wong lanang tok. Nggih mboten? Dedet malah lunga nang Heeh, nang silir, nang RRI, ngono ya Bu ya. Oh, heeh. Ya ngerti no. Ben ngandak ngaraki terus e. Ben dosa. Nggih, niki nggih, mila nyuwun ngasih hadiah niki mengke cinta. Sebabe kathah tiyang sepuh niku anake berprestasi terkadang mboten dikeki hadiah. Gur eneke digebuk, diunek-unekke, digebuk, diunek-unekke, anak niku suwe-suwe mangkel. Mbok kala-kala anak ki kei hadiah prestasi. Oh ngene lulus. Ranking kari dhewe kei hadiah. Ora apa-apa, Bu. Lho menghargai sekolah iso rampung teko SD niku apa ora? Coba. Leng bodho nganti kari dhewe ki leng ngampet isin dielek-elek kancane, dielek-elek gurune. Kaya ngaten iku iso lulus. Wah, aku seneng le, tak kei hadiah. Aja gur wong pinter tok. Ngeten le. Kok iya iya. Lha wong bodho niku terkadang ya tertekan. Wis mboke malah ngunek-ngunekke wae ora tau ngek hadiah. Akhirnya bocah mutung tambah saya males. Mlok kek hadiah. Wis ora apa-apa le, kowe pinter. Walaupun bodho ning kowe sregep le. Ngono. Kok hadiah. Ngeten. Halo. Kajenge tresna kalih kula njenengan. Ngeten. Terus ingkang selajengipun, selajengipun. Menawi nggih. Okay. Oh, punjul tak punjuli ben ra apa-apa. Sik sithik. Yen paring hadiah yen saged adil nggih, okay. Adil dados ampun pilih sih. Ngeten, hadiah anak mbarep kei sithik anak anu, lah yen saged adil. Nabi paring hadiah nggih, okay. Adil. Lah yen jenengan duwe kebon arep ngedum niku ibah, niku nggih adil. Nek yen wis mati niku mengke waris hitungane pun benten. Pun ngaten men. Pun jamok ngaten. Embuhe sithik eno. Nggih, mbok bilih ngaten nggih, ingkang saged kita aturaken wonten kesempatan iki sejatosipun tesih kathah kaitan pendidikan ala Nabi. Insyaallah kita nggih panjenengan mengke sinau piyambak wonten internet ngaten. Ayen jagake ketemu neh nggih nyun sewu wong jenenge Pati mboten mangertosi. Ngeten, mbok menawi mengke saged kula riyen apa jenengan riyen. Ngeten. Mula kaitan kalih niki monggo ingkang baku nyonto kalih Nabi, ngeblat kalih Quran, kalih Sunnah. Mbok bilih mekaten enten atur ingkang mboten meranani kula nyun gunging samudra wangsami, yen enten atur kula kok sajake nyindir jenengan. Mboten tumuju prana rumangsa kesindir nggih pancene kula jarak ngeten nggih ya ora dijarak ya ora krasa-krasa nggih mbok bilih ngaten mawon syukron fi ihtimamiku makhru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhati kasar dan keras, pasti banyak orang akan menjauh. Yang dimaksud dengan hati yang kasar dan keras di dalam pembahasan ini adalah hati yang tidak beriman, yaitu yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qadha dan qadar. Pada masa dahulu, Bani Israel telah menerima janji dari Allah untuk ditunaikan sebagai tanda keimanan. Namun akhirnya mereka melanggar janji tersebut. Maka Allah menjadikan hati mereka keras membatu. Itulah hati Bani Israel yang keras, hati yang tidak memiliki keimanan, hati yang melanggar perjanjian, hati yang memperturutkan hawa nafsu sendiri, hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-74 yang artinya, kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kapan sebuah hati itu mulai menjadi kasar dan keras? Jika sebelum ini kita telah memahami bahwa hati menjadi kasar dan keras bila tidak ada keimanan pada diri, maka berarti sebuah hati mulai menjadi kasar dan keras jika mulai meninggalkan keimanan. Semakin jauh meninggalkan keimanan, berarti semakin keras dan kasar hati yang dimiliki. Semakin lama meninggalkan keimanan, berarti semakin lama dalam kekerasan dan kekasaran. Maka kita orang-orang yang beriman tidak mau meninggalkan keimanan. Kita berusaha sekuat tenaga untuk memelihara keimanan. Di antara akibat yang diterima jika berhati kasar dan keras adalah akan dijauhi manusia. Semakin kasar dan keras, maka semakin banyak manusia menjauh. Itulah salah satu sunnatullah di alam ini. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, memelihara hati sehingga tidak menjadi kasar dan keras, yaitu dengan senantiasa memperhatikan Al-Quran. Yang kedua, mengambil pengajaran dari kisah-kisah masa lalu. Dan yang ketiga, berdoa supaya ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah. Seperti doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hati supaya diri kita tetap terpuji di dunia dan di akhirat.